Koordinasi Penanganan dan Pemulihan Dampak Gempa di Daratan Flores. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pemerintah provinsi tetangga agar penanganan berjalan cepat dan terpadu. Melki bersama Gubernur Bali Iwayan Koster, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, serta perwakilan Kementerian PPN Bappenas turun langsung meninjau sejumlah wilayah terdampak. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi sekaligus memperkuat dukungan terhadap proses pemulihan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Perompat RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Saudara, selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Kristin menemani Bapak Mama, Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 ya waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi juga buat Bapak Mama, Saudara yang pagi ini mungkin baru pulang dari tempat ibadah. Atau mungkin ada di antara bapak mama yang siap-siap untuk ke tempat aktivitas ya, walaupun hari Minggu. Soalnya semua orang juga mendapatkan kesempatan untuk berlibur di hari Minggu ya. Semangat selalu untuk menjalani aktivitasnya. Beta Christine masih tetap semangat untuk menemani bapak mama, Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

mendengar ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur. Daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik.

0: otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
1: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita-cerita di baliknya, bagaimana orang bisa berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa, jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
0: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
1: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Nah, itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja. Misalnya setahun sekali buat festival pangan itu selesai. Itu bukan branding. Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
0: Esther menjelaskan berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur. Inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
1: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan isinya gitu. Nah kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai, atau dari pesisir misalnya sayur-sayur laut gitu, yang mereka tahu lah musimnya kapan musimnya akan dipanen gitu. Nah masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa oh ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi gitu.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Pak. Misalnya banyak yang puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahannya itu adalah susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin. Misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan maksudnya yang non beras gitu lah, pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu, di branding bersama-sama gitu, dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak, tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu. Karena kalau kita bicara pangan lokal, ini menjadi gerakan bersama satu semua.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama, pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

Pangan lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Logamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di tanah sendiri.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Saudara dong semua ya, buat Bapak Kakak Nyong dan Kakak Nona yang kalau mau dibilang punya bakat menyanyi, wujudkan impianmu untuk tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu, daftar langsung Bintang Radio RRI Kupang 2026. Sudah dibuka sejak tanggal 3 Agustus sampai nanti 30 Agustus 2026. Pendaftaran bisa dilakukan melalui website bintangradio.rri.id tanpa spasi ya. Dan untuk informasi lebih lengkap bisa dilihat di Instagramnya @rrikupang atau menghubungi admin di WhatsApp 0851 9009 5995. RRI Kupang Fest, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Ya, dan buat Bapak Mama juga nanti bisa menyaksikan penampilan dari finalis Bintang Radio RRI Kupang ya. Dan juga menyaksikan di RRI Fest tanggal 15 sampai 17 September 2026. Jadi nanti akan ada rangkaian hiburan mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial sampai berbagai lomba menarik yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, komunitas untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Jadi sekali lagi catat tanggalnya dari tanggal 15 sampai 17 September 2026. Dan yang mau menjadi bintang radio ya 2026 langsung daftar. Untuk persyaratan sekali lagi bisa dilihat melalui Instagramnya @rrikupang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
3: Kau cepat pergi tinggalkannya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Membuka hati untuk apapun, siapapun.
5: Ku bertamu ke rumah barumu.
2: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
5: Hanya papan dan namamu.
6: Kalau ada
2: Rizky Febian, Alamat. Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh
2: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Kategori Wanita.
8: Masih ada
1: Sofi Novindri, Susah Lupakan.
8: Kenangan indah sulit terhalang. Kau yang ingin bersama
1: Srina Arija, Cinta

SCB Rusal. Kaisa bila kita sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu. Aku menyesatlah membuatmu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa dia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, buat kakak nyong dan kakak nona yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video, ayo ikut Lomba Konten Video Kreatif memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang. Jadi lomba ini khusus buat kakak nyong dan kakak nona, pelajar SMA, SMK sederajat, dan pendaftaran bisa dilakukan perorangan namun diperbolehkan bekerja dalam tim. Tema videonya bebas, bisa berbentuk drama, vlog, jurnalisme, atau jenis konten audiovisual lainnya. Asalkan membahas tentang radio atau hari radio, dan untuk formatnya pastikan video beresolusi minimal 1080p dengan aspek rasio 6:19 serta durasi maksimal 2 menit. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026 dan yang paling menarik ada hadiah hingga jutaan rupiah. Jadi jangan hanya jadi penonton, saatnya tunjukkan ide kreatif dan rayakan hari radio bersama RRI Kupang. Info lebih lengkap bisa cek di Instagramnya @RRIKupang. Ya, sampai di sini Bapak Mama, Saudara Beta menemani Bapak Mama di ini ya Papa Lili ya, dengan informasi-informasi menarik lainnya, dan nanti akan ada obrolan akamsi di pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Program Kuliah Kerja Nyata Universitas Gadjah Mada di Desa Wogo, Kabupaten Ngada mendorong pengolahan sampah organik melalui pembangunan rumah magot. Itu program bantu mengolah sampah organik sekaligus menghasilkan magot yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Perwakilan tim KKN UGM Senada Ngada 2026, Raka, bilang kalau rumah magot jadi salah satu program kerja yang diarahkan untuk kasih manfaat buat masyarakat setempat. Sampah organik dikumpulkan dan diolah melalui magot, sementara larva yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Pengolahan sampah organik melalui rumah magot diharapkan dapat terus dimanfaatkan masyarakat sehingga kasih manfaat lingkungan, sekaligus mendukung kebutuhan pakan ternak secara berkelanjutan. Beralih ke informasi berikut. Kondisi hutan dan tutupan lahan memiliki hubungan yang sangat erat dengan ketersediaan air di Nusa Tenggara Timur. Hutan sondehannya berfungsi sebagai penyangga ekosistem, tetapi berperan penting dalam menyimpan air hujan yang dibutuhkan masyarakat, terutama saat musim kemarau. Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan BP Das Benain Noelmina, Bayu Adrian Victorino, bilang kalau menjaga tutupan vegetasi menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan ketersediaan air secara berkelanjutan. Tutupan vegetasi membantu air hujan masuk ke dalam tanah dan mengurangi derasnya aliran permukaan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 101,3 MHz from 4 era di Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso di era dong semua. Obrolan akam sih hari ini bertepatan dengan Hari Gizi Nasional. Kita memperingati Hari Gizi Nasional ya, sehingga anak-anak Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur terbebas dari masalah gizi khususnya stunting ya, dan bisa mewujudkan yang namanya Indonesia Emas 2045. Dan dini pagi di obrolan akamsi, kita akan beromong dengan narasumber tentang menjaga kualitas gizi lewat program makan bergizi gratis. Kira-kira seperti apa kaitannya ya, dan juga edukasinya kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi anggota keluarga. Dan kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita langsung saja. Beta menyapa ya. Selamat pagi untuk, mau panggil Pak, kayaknya terlalu muda ya. Nanti orang bilang terlalu tua nanti. Jadi langsung saja beta menyapa. Selamat pagi untuk Kak Marcelinus Laganur ya. Beliau ini merupakan dosen FKM Undana. Kalau dulu Bapak Mama Basodara pernah mengikuti siaran klinik angkasanya RRI, beliau adalah salah satu narasumber yang memang aktif ya bicara tentang gizi bagi anggota keluarga. Langsung saja kotong sapa, selamat pagi Kak Marcel.
1: Selamat pagi Bapak Mama Bersaudara semua pendengar RRI, selamat pagi Kakak Kristin.
0: Iya, setelah sekian lama kita sondeba omong ya di RRI, akhirnya hari ini ada kesempatan kami untuk bisa bersama-sama dengan Kak Marcel ya, kita bicara tentang gizi ya.
1: Ya, benar sekali, dan momen Hari Gizi Nasional membuat kita bisa bertemu lagi dan bisa bicara lagi untuk bisa didengar oleh Bapak Mama yang pendengar RRI.
0: Iya, betul sekali. Dan kalau kita bicara soal gizi ya, pemenuhan gizi, yang dimaksud dengan makanan bergizi itu seperti apa? Apakah memang sama dengan makanan sehat? Silakan.
1: Iya. Faktor gizi itu sangat berpengaruh pada kesehatan. Nah, makanan yang sehat itu harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama itu ada kandungan gizinya. Yang kedua itu juga aman untuk dikonsumsi, layak untuk dikonsumsi. Kandungan gizi itu harus lengkap, memenuhi zat-zat gizi yang semua yang dibutuhkan. Karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan di luar dari kandungan gizi itu juga harus ada juga kandungan serat, kandungan antioksidan ya. Mungkin biasanya kalau pelajaran-pelajaran di sekolah hanya ada 5 yang tadi itu, tetapi perlu diingat juga harus ditambah lagi dengan serat, antioksidan, air. Nah, itu baru syarat yang pertama Bapak Mama, Kak Kristin. Ada yang syarat yang kedua lagi, yaitu aman. Jadi harus aman dan layak dikonsumsi, bebas dari cemaran-cemaran, baik itu cemaran biologis, mikroba, bakteri, dan lain-lain yang bisa secara tampilan ya, kotong dapat lihat, bisa dapat lihat kalau itu makanan akan berubah, kemudian ya itu sudah layak untuk kotong mau makan. Kemudian yang berikutnya juga bebas dari zat-zat lain yang bersifat racun, logam berat, dan lain-lain.
0: Baik.
1: Jadi yang maksudnya sehat harus ada dua itu.
0: Oke, jadi kalau misalnya sehat itu bukan berarti, oh ini sayurnya ada ulat. Itu bukan bukan karena ini ya, tidak bisa dikatakan bahwa dia sehat begitu ya.
1: Ya, kalau sudah ada seperti itu, termasuk tidak ini sehat, sudah beresiko. Mungkin itu ya, kita karena ada yang media kemarin, mungkin kita tidak usah ikut campur dulu, karena yang ada satu versi bilang ulat, kemudian dari klarifikasi itu isinya belatung ya. Tapi mau ulat maupun belatung, tentunya dari kenyamanan orang yang mengkonsumsi pasti sudah tidak nyaman lagi untuk dikonsumsi. Lain halnya memang ya kalau memang ada belatung tertentu yang bisa dikonsumsi mungkin, tapi itu di luar dari obrolan kita. Mungkin nanti kita bisa
0: obrol khusus ya.
1: Tema khusus lagi tentang makanan-makanan ekstrim mungkin di NTT.
0: Nah, betul. Ya. Makanan-makanan ekstrim tapi layak untuk dikonsumsi.
1: Iya.
0: Tapi kita skip dulu. Simpan dulu karena di pagi ini kita bicara tentang pemenuhan gizi bagi keluarga begitu ya, makanan bergizi dan juga program makan bergizi gratis.
1: Makanan bergizi gratis.
0: Dan kalau Kak Marcel sendiri ya sebagai dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana ya, kalau melihat

0: masih melihat bahwa pola konsumsi itu belum belum lengkap dan belum bisa dikatakan sehat dari yang tadi itu yang saya bilang dari kandungan gizi yang tersedia di dalam makanan, baik itu konsumsi keluarga dan yang menyedihkannya juga untuk kelompok-kelompok rentan yang beresiko, misalnya bayi, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, itu sebagian besar konsumsi makanannya belum belum sesuai.
1: Itu karena kebiasaankah atau mungkin ya sudahlah yang penting makan, ada makan begitu ya.
0: Memang kebanyakan itu karena faktor ekonomi, tetapi dari beberapa rumah tangga yang sempat kami kunjungi waktu supervisi, sekalipun dari ekonominya juga baik, mungkin juga dari pengetahuan, kemudian dari manajemen gizi keluarga, itu yang belum bisa mewujudkan makanan yang bergizi lengkap untuk keluarga.
1: Baik, baik. Jadi faktor ekonomi juga mempengaruhi begitu ya.
0: Ya, untuk NTT kebanyakan seperti itu, faktor ekonomi.
1: Tapi kalau misalnya Kak Marcel bilang faktor ekonomi mempengaruhi keluarga untuk menyajikan makanan bergizi bagi anggota keluarganya begitu, apa berarti makanan bergizi ini tergolong makanan yang mahal begitu kah atau?
0: Ya, tergantung dari pengelolaannya. Untuk kita akui memang untuk pangan sumber protein itu termasuk dalam kelompok yang mahal ya. Jadi misalnya kita protein itu bisa ada di makanan yang murah juga sebenarnya seperti olahan dari kedelai, tempe dan tahu. Namun untuk kandungan asam amino esensial itu tidak selengkap di yang protein hewani daging ikan. Namun dengan manajemen keluarga yang baik, kita kan bisa menyiasati ada saat-saat tertentu di mana mungkin ikan mahal seperti yang baru lewat ini toh. Nah, tapi sekarang sudah mulai agak murah. Nah, untuk protein hewani kita bisa bergeser dulu ke ikan atau kemudian bisa kalau memang nanti ikan mahal lagi bisa ke sumber protein yang lain. Ya memang harus kita akui untuk memenuhi kebutuhan gizi butuh usaha juga gizi keluarga ya, apalagi kalau di dalam rumah tangga itu ada kelompok yang rentan gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak. Ya walaupun mahal tetapi dengan
1: sebagian orang yang ya istilahnya kurang mampu begitu ya, pasti dikatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga itu mahal gitu. Apakah ada pangan alternatif begitu atau siasat-siasat lain untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga khususnya bagi anak-anak yang dalam masa pertumbuhan gitu?
0: Oke, ya tentunya kalau kita bisa memilih pangan yang bersifat lokal ya, istilah pangan lokal ini kadang diartikan bahwa oh pangan yang asli Kupang begitu, bukan harusnya artinya tersedia melimpah secara lokal. Nah biasanya kalau ketersediaannya banyak melimpah maka biasanya akan cenderung untuk lebih murah. Jadi kita bisa menyesuaikan apa yang tersedia atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu yang di pasar mahal bisa diusahakan di pekarangan sebenarnya. Ya. Misalnya sayur mayur bisa diusahakan secara
1: tanam sendiri ya,
0: ditanam sendiri. Kemudian juga mungkin untuk kalaupun lahan terbatas pun bisa dimanfaatkan untuk peternak unggas, ayam,
1: seperti itu ya. Jadi itu mengurangi pengeluaran tapi tidak mengurangi nilai gizi.
0: Ya, tidak mengurangi nilai gizi dan kalau memang itu masih kurang juga maka akhirnya pemerintah mengeluarkan beberapa ini program yang salah satunya itu adalah makanan bergizi gratis.
1: Tapi bisakah pangan lokal menggantikan standar makan gratis ya yang selama ini sudah diterapkan begitu?
0: Sangat bisa. Namanya di mana manusia tinggal itu tentunya harus ada faktor-faktor lingkungan yang bisa menunjang kehidupan, salah satunya itu makanan. Jadi tergantung dari pilihan kita, preferensi ini bahasa ini ya.
1: Bahasa ini ya, bahasa.
0: Jadi tergantung dari ketong mau suka yang mana begitu. Kalau

0: kalau memang bagi masyarakat yang mampu kemudian menyukai misalnya untuk sumber sayur, buah-buahan maunya yang tersedia di pasar yang mahal itu bisa. Yeah. Tetapi bagi yang tidak mampu juga bisa menyesuaikan dengan pangan yang ya anggaran dengan bisa mencari yang makanan yang tersedia yang lokal yang tersedia melimpah. Okay. Ditambah lagi dengan usaha di tanaman-tanaman pekarangan. Kita punya beberapa walaupun kita bilang tanah kita ini tidak subur, kita sebenarnya bisa punya beberapa sayur-mayur yang bisa dikembangkan. Misalnya kelor itu dia bisa tumbuh dengan mudah. Tetapi kita jangan bilang kelor itu bisa mengganti pemenuhan protein ya, kalau untuk sayur. Untuk vitamin dan mineral, ya sayur-mayur fungsinya di sana. Kelor itu bisa tumbuh dengan sangat mudah. Kemudian ada beberapa sayur lain, itu juga sebenarnya bisa mudah untuk diusahakan. Kebetulan di semester ini, kami dengan mahasiswa, karena kurikulum sekarang itu merdeka belajar, ya kami juga menerapkan mahasiswa untuk bisa merancang, bisa mengembangkan tanaman pangan, sayur-mayur gitu di area yang sempit dan bukan di tanah yang subur.
1: Ya. Dan menarik ya apa yang disampaikan bahwa kelor itu bisa dikonsumsi untuk memenuhi gizi, tapi tidak bisa disetarakan dengan kebutuhan protein hewani begitu.
0: Memang
1: kan?
0: Kelor mengandung protein dan itu bisa menambah asupan protein. Tetapi kalau untuk memenuhi kecukupan gizi maka harus ada sumber protein lagi.
1: Nabati dan hewani beda ya. Tidak bisa disamakan ya. Dari tumbuhan dan juga dari hewan berbeda ya. Dan ini yang masih menjadi apa ya, kalau mau dibilang belum jelas di tengah masyarakat. Karena kan isu yang beredar di masyarakat bahwa kelor itu bisa mengatasi yang namanya masalah stunting dan masalah gizi lainnya.
0: Ya, memang bisa. Memang kelor itu bisa mengatasi masalah stunting. Artinya bahwa bisa memenuhi asupan kebutuhan masyarakat untuk sayur-mayur.
1: Gitu. Bisa dikonsumsi ya.
0: Tetapi bukan jangan kita anggap bahwa kelor itu hanya satu-satunya yang bisa dikonsumsi setiap hari gitu.
1: Ya baiklah, jangan sampai hanya makan kelor saja, tetapi makanan lainnya yang memang harus dikonsumsi juga tidak terpenuhi begitu ya.
0: Jadi kita harus berpikir dan memang seperti itu bahwa di dunia ini tidak ada satupun makanan yang mengandung semua zat gizi tadi. Karbohidrat, vitamin, mineral, protein. Protein itu juga ada bermacam-macam. Dia pun nama itu asam amino. Mungkin nanti Bapak Mama dong bisa googling ya. Asam amino. Nah, lemak juga dia ada asam lemak bermacam-macam. Nah, dari semua makanan yang ada di dunia ini, seandainya ada satu makanan yang dia mengandung itu semua-semua. Kecuali air susu ibu yang untuk bayi. Nah, untuk yang anak-anak dewasa dan seterusnya itu konsep makanannya supaya bisa sehat, memenuhi semua zat gizi itu maka harus beragam. Gitu. Jadi bukan hanya makan hanya satu macam saja. Jadi dalam satu porsi makan itu harus ada makanan pokoknya, ada sayur mayur.
1: Iya, harus lengkap ya. Itu yang masih relevankah 4 sehat 5 sempurna atau sudah tidak lagi?
0: Iya, itu istilah mungkin waktu kita masih kecil dulu ya.
1: Iya.
0: Ya, sekarang ini sudah konsepnya itu namanya menu seimbang. Menu seimbang, nanti Bapak Mama dong bisa lihat yang beberapa waktu lalu ada di punya nama piramida gizi. Bentuknya piramida kekerucut, tapi kalau sekarang sudah ada konsep baru lagi namanya isi piringku. Jadi dia ada dia punya gambar intinya di situ ada membagi porsi-porsi makanan pokok dia sebanyak apa, sayur-mayur dan buah dia sebanyak apa, dan lauk pauk protein nabati maupun hewani dia ada porsi-porsinya.
1: Presentasinya
0: separuh nanti bisa di googling ya. Jadi isi piringku itu ada dibagi dua,
1: karbohidrat.
0: Ya, ada sebelah-sebelahnya. Ya. Yang sebelahnya itu 2/3 itu karbohidrat, 1/3 itu sumber protein dan lemak. Yang di sebelahnya lagi itu adalah sayur dan buah. 2/3 sayur dan buah, 1/3 itu juga sumber protein dan lemak. Jadi
1: seimbang.
0: Ya, pembagiannya seperti itu kira-kira, dan sedikit sekali itu garam.
1: Garam sedikit sekali, padahal kita suka garam yang banyak ya, biar rasa asinnya. Iya, iya, dan itu kurang bagus. Itu mempengaruhi asupan gizi juga.
0: Yang mana ya?
1: Garam, kebanyakan garam. Atau untuk penyakit lain?
0: Ya, itu. Ya, penyakit lain. Tapi memang kita butuh mineral yang garam itu. Kita butuh dari garam, dari MSG, dari micin, itu kita butuh. Tapi tentunya dengan jumlah yang tidak banyak, kalau kebanyakan malah jadinya tidak enak juga.
1: Betul. Jadinya juga penyakit ya. Oke, baik. Pokoknya seperti disampaikan bahwa semuanya harus seimbang. Iya, kalau mau sehat harus seimbang. Jangan ada yang berat sebelah begitu ya. Iya, baik. Kak Marsha, kita akan lanjut lagi di obrolan AKAMSI setelah jeda berikut ini. Bapak, mama, bapak, saudara yang mau gabung, mau tanya-tanya juga ya terkait dengan kebutuhan gizi ya bagi keluarga, boleh melalui ketampung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-382-0043.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-382-0043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Kenapa menangis, sayur?
1: Kenapa mereka tidak suka sayur ya? Padahal diriku berguna untuk pencernaan dan daya tahan tubuh mereka. Malah disia-siakan.
0: Itu sebenarnya soal selera, sayur. Tapi jangan sedih ya. Kita berdua ini penting untuk manusia. Tapi kadang mereka yang kurang sadar saja kalau perpaduan kita bisa bikin mereka sehat dan bugar.
2: Dengan makan seimbang, tubuh akan tetap bugar, kuat, dan penuh energi sepanjang hari. Jangan lupa makan sayur dan daging, serta lauk-pauk yang lain ya. Gizi yang baik itu bukan hanya soal makan enak setiap hari, tetapi juga investasi masa depan yang akan mempengaruhi kualitas hidup kita kelak. Apa yang dimakan hari ini akan berpengaruh pada kesehatan kita. Tapi banyak yang sering menyepelekan pentingnya makan sehat. Ada yang lebih memilih makanan cepat saji, padahal tubuh membutuhkan lebih dari sekedar rasa kenyang. Kita perlu asupan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang cukup agar tubuh bisa berfungsi dengan optimal. Investasi gizi bisa dimulai dengan makan sayur dan buah, protein yang berkualitas seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan, dan jangan lupa untuk menjaga keseimbangan antara karbohidrat dan lemak sehat. Kesehatan itu memang mahal, tetapi dengan pola makan yang sehat, kita bisa mencegah berbagai penyakit. Makan sehat itu investasi jangka panjang yang sangat berharga. Ingat, tubuh yang sehat dimulai dari makanan yang beragam, bergizi, dan seimbang. Investasikan gizi yang baik sekarang agar masa depanmu lebih sehat dan bahagia.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara masih di obrolan Akamsi dan ketong masih beromong dengan Kakak Marcelinus Laganur. Jadi Kakak Marcel ini merupakan dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Tadi sudah dijelaskan ya tentang isi piringku, terus itu juga makan bergizi yang seimbang ya. Dan kalau kita bicara tentang makan bergizi bagi keluarga ataupun kelompok rentan seperti dijelaskan tadi oleh Kak Marcel ya, kaitannya dengan makan bergizi gratis yang menjadi program prioritas dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
5: Baik, kita bisa melihat, Bapak Mama bisa lihat nanti di sesuai dengan Perpres nomor 83 tahun 2024. Jadi sudah diteken sebelum mereka berdua dilantik sebenarnya ya. Nah, sasaran dari makan bergizi gratis itu adalah anak sekolah, kemudian balita, kemudian juga ibu hamil dan ibu menyusui. Ada empat sebenarnya, cuma yang ini tenar di Ketong ini kan hanya yang di anak sekolah. Mungkin itu karena memang baru saja dilaksanakan. Karena kalau untuk balita dengan ibu hamil itu kan dulu waktu program PPS, percepatan penurunan stunting itu kan sudah pernah selama 90 hari. Tah? Nah kalau sekarang yang makanan bergizi gratis ini sebenarnya sasarannya keempat itu, cuma yang baru sanjalan ini untuk yang anak sekolah. Oke, nah tujuan itu dari ini makan bergizi gratis ini adalah untuk memperbaiki status gizi dari anak sekolah yang itu nanti dia punya dampak tuh bisa sampai ke kemampuan akademik karena akan mengurangi angka kesakitan untuk anak-anak sekolah. Kalau sakit kan dia tidak bisa, dia sudah bisa sekolah. Kalau dia sudah tersekolah pun untuk memaksa mau menerima pelajaran juga setengah mati. Kemudian yang berikutnya juga, nah ini yang biasanya di beta dengar paling banyak orang sampai setuju ini bilang apa hubungannya ini makanan bergizi gratis dengan stunting. Nah, mungkin karena taunya itu hanya untuk anak sekolah, sedangkan yang ada juga untuk balita, kemudian untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, memang untuk anak sekolah itu gampang untuk dilaksanakan, makanya dong sudah duluan. Iya. Karena untuk data-data, nama-nama itu kan tinggal ambil dari Menteri Pendidikan. Oh, jadi dong sudah jalan mulai dari bulan tanggal 6 Januari, waktu itu di NTT baru 12 sekolah dan sekarang sudah hampir, sudah lebih banyak dari sekolah. Nah itu kenapa dibilang bisa meningkatkan kemampuan akademik, beta kasih teori sedikit.
4: Iya, boleh, biar penjelasan ya, biar kita jadi lebih paham begitu. Nah, ya.
5: Saat ketong makan, makanan ini kan memberikan tenaga untuk ketong. Nah, saat kita makan, yang memberikan tenaga ini kan ke karbohidrat. Iya. Karbohidrat ini akan melewati proses pencernaan terus sampai di darah. Nah, yang sudah ada di dalam darah itu dalam waktu sampai dengan 2 jam insulin akan kasih masuk itu karbohidrat di dalam sel. Di dalam sel itu supaya bisa dibakar menjadi tenaga. Itu tenaga dipakai oleh semua tubuh. Nah, kotong yang manusia nih, yang di pelajaran sejarah bilang kotong Homo sapiens nih. Nah, ini sebagian besar itu tenaga yang kotong makan itu dipakai oleh otak. Nah, sehingga makan yang kita makan itu penting untuk bisa masuk ke dalam tubuh untuk dipakai untuk aktivitas semua-semua yang dan lebih banyak itu dipakai oleh otak. Nah, tadi kan beta bilang 2 jam dah insulin bisa masuk. Nah, berarti sampai setelah 2 jam dari yang kita makan itu darah karbohidrat di dalam darah dia sudah turun. Dia sudah turun jumlahnya itu kalau orang normal 70 sampai 120 miligram per miligram per desiliter. Pokoknya dia punya kandungan begitu sudah. Kalau dia kandungannya lebih nanti kita bahas di judul lain tentang diabetes. Nah, tetapi karena kandungannya sudah rendah, nah untuk ketempuh sel-sel tubuh yang lain ini dia membutuhkan insulin. Jadi walaupun sudah rendah, sudah di bawah 120, insulin masih bisa kasih masuk itu karbohidrat di dalam sel. Nah, masalahnya ini otak itu bukan pakai insulin. Tapi otak itu ada istilahnya itu secara osmosis begitu.
4: Kita bisa googling nanti ya.
5: Ya, nanti googling. Maksudnya begini.
4: Iya.
5: Kalau dia masih di atas 120, karbohidrat masih bisa masuk ke otak. Kalau sudah di bawah, itu susah bisa masuk lagi.
4: Jadi itu akan mempengaruhi daya pikir dan juga daya tangkap.
5: Iya,
4: konsentrasi untuk, begitu ya.
5: Ya, untuk berpikir dia bisa lagi. Jadi dia bisa duduk di situ, perhatikan dia punya guru, bisa senyum-senyum di situ bisa. Tapi sudah bisa lagi karena karbohidrat tadi sudah bisa masuk ke otak. Nah, kan dia penjara 2 jam, kan? Nah, makanya 2 jam setelah itu harus ada asupan gizi lagi, asupan karbohidrat lagi. Nah, biasa kan di sekolah kan jam-jam begitu kan ada keluar bermain, istirahat begitu. Yang punya uang bisa jajan, yang bawa bekal dari rumah, yang orang tua bisa sanggup siapkan bekal bisa makan. Nah, tapi bagaimana dengan yang anak-anak yang tidak bisa bawa bekal dari rumah dan yang malah ya lebih parah lah kalau kemana ada anak-anak yang sudah bisa sarapan
4: ya,
5: bisa
4: itu
5: makan
4: dia,
5: pagi dari rumah
4: gitu dia.
5: Bukan hanya masalah ekonomi saat tapi juga dengan waktu. Sebenarnya pemerintah usaha supaya jarak dari rumah ke sekolah jangan jauh dengan sistem zonasi ya, cuma masalahnya kan masih terasa jauh.
4: Kita kan masih
5: rasanya ke masih jauh ya. Jadi sandi sarapan. Nah, jadi kalau sudah sandi sarapan ataupun sarapan tapi memang 2 jam sesudah makan tuh manusia apalagi yang anak-anak yang ada sekolah dong itu sangat sangat wajib untuk mendapat lagi asupan karbohidrat 2 jam sesudah makan itu. Makanya pemerintah berpikir untuk harus kasih ini makanan untuk anak sekolah. Dan ya artinya ini juga dong kan ya ketong tahu bahwa kita Bapak Presiden dong, menteri-menteri kan ada keliling-keliling ke negara-negara dong yang sudah pernah
4: melakukan
5: ini makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. Nah, itu sasaran yang pertama tadi. Kemudian kalau untuk stunting ini ya memang kalau kita mau bilang menurunkan angka stunting berarti sasarannya untuk ke anak-anak yang remaja, tadi balita, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui, yang mungkin sampai dengan sekarang mungkin belum berjalan. Ya. Cuma kita punya konsep juga begini. Stunting kan itu sebenarnya hanya istilah untuk kurang gizi ya. Jadi kalau orang kurang gizi yang banyak, maksudnya dia tidak makan, kurang gizi secara banyak, tetapi sifatnya ini akut begitu, hanya sementara, dia akan mengalami masalah berat badannya kurang. Itu dia istilah wasting. Nah, berat badan tidak sesuai umur. Tapi kalau kurang gizinya itu tidak terlalu parah tapi lama, dia terlihat bukan di dia punya berat badan, tapi dia terlihatnya di dia pun tinggi badan yang tidak sesuai umurnya. Nah, itu yang kita kasih istilah stunting. Gitu. Nah, tapi karena stunting yang paling ini tenar dibanding wasting, ya mungkin karena masuk dalam program pemerintah, kemudian dianggap itu sebagai cerminan kinerja dari kepala daerah, makanya unsur-unsur lain mulai banyak masuk, politik dan lain. Stunting ini secara formal hanya diukur pada balita saja di bawah 5 tahun. Jadi pengukuran tinggi badan, apakah dia sesuai dengan umurnya, itu hanya dilakukan pada balita, atau maksudnya menilai stunting itu hanya pada balita. Hanya kotong juga harus paham juga bahwa dampak atau akibat dari stunting, Bapak Mama, akibat dari stunting itu secara garis besar dua ya. Yang pertama itu kemampuan berpikir, karena kalau kekurangan gizi lama, dalam waktu lama kan nanti dia punya jumlah sel otak tuh lebih sedikit dari yang normal. Kemudian yang kedua juga kekebalan, karena dia punya sistem imun, pokoknya dia pun bagian-bagian di dalam tubuh ya untuk menangkal bibit penyakit itu, itu tidak terbentuk sempurna. Dia pun dampak itu bukan hanya di balita saja, tapi seterusnya itu dia punya kemampuan berpikir, kemudian dia punya kekebalan tubuh, itu akan terganggu sampai dengan dia sekolah, bahkan mungkin sampai dewasa. Nah, jadi pemberian makan bergizi gratis pada anak sekolah ini memang tidak menurunkan angka stunting, tapi dia mencegah akibat yang timbul karena mungkin waktu kecil dia pernah mengalami stunting.
4: Baik, jadi
5: sebenarnya sampai ada yang sia-sia kalau bertemu usaha.
4: Baik, gitu. Tapi balik lagi bahwa harus didukung juga oleh orang tua dengan memberikan sarapan, begitu ya?
5: Ya, jadi makanan bergizi gratis ini ya kalau kotong akui memang ini barang ini juga baru baru sekali, jadi mungkin dalam wujud nyata itu baru bagi-bagi makanan saja begitu, tetapi seharusnya ya ini mungkin sebagai bahan evaluasi bahwa harusnya disertai dengan edukasi juga bahwa kira-kira seperti ini sudah caranya untuk kalau mau supaya sehat itu makanannya harus lengkap dan bergizi seperti yang diberikan di sekolah. Jadi harus ada di penilai edukasi juga.
4: Jangan sampai ya sudah kan nanti di sekolah dapat makanan begitu ya. Jadi akhirnya di rumah sonde sarapan dan langsung ke sekolah begitu.
5: Itu juga yang harus ya konsepnya seperti tadi tuh bahwa kalau 2 jam sudah makan itu untuk bagian-bagian tubuh yang lain dia masih bisa mendapatkan energi, tapi kalau otak sudah tidak dapat lagi.
4: Baik, seperti itu ya. Ya, berarti kalau berdasarkan penjelasan dari Kak Marcel secara tidak langsung ya, program makan bergizi gratis ini itu bisa meningkatkan status gizi anak NTT khususnya begitu secara perlahan?
5: Iya. Seharusnya begitu, dan ya mungkin kita belum dapat lihat ya, jadi ini juga saran juga untuk pemerintah juga, harus bikin target juga, bikin target, mungkin untuk di awal itu status gizinya seperti apa, nanti saat diberikan makanan bergizi gratis ini mau dapat status gizi yang bagaimana, gitu. Jadi harus ada, dia, maksudnya ini supaya nanti kalau mau evaluasi terhadap ini program nih, kita bisa lihat. Maksudnya ada dia punya angka patokan bahwa diharapkan capaian status gizinya seperti apa. Kalau secara teori ya memang dengan memberikan makanan bergizi ini di sekolah harusnya status gizi itu meningkat.
4: Gizi harusnya ya bisa meningkat. Ya, ya. Kalau semuanya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan gitu ya.
5: Iya.
4: Seperti ya silakan.
5: Ya. Ya memang kalau kita lihat di media memang banyak-banyak ini ya.
4: Simpang siur ya, ada pro dan kontra ya.
5: Kontra apalagi ada testimoni-testimoni bahwa ada pokoknya macam-macam makanan mentah lah, kurang ini. Nah, itu perlu ada dia punya sistem manajemen.
4: Ya.
5: Sistem manajemen yang jelas. Sebenarnya ya, namanya memasak nih kan
4: ya.
5: Kemampuan memasak nih kan dari awal zaman dulu manusia hidup juga sudah tahu memasak kan ya. untuk memenuhi ini. Cuma karena ini adalah satu program untuk banyak orang, ya. Maka harus ada dia punya sistem manajemen juga.
4: Harus ada standar ya.
5: Ya, ada standarnya, ada standar untuk masak. Jadi dan juga ada standar untuk monitoring dan evaluasinya. Kalau orang gizi tentu ada istilah bilang HACCP, pokoknya itu bahasa Inggris. Intinya di sini bagaimana untuk bisa periksa-periksa itu dia punya proses-proses, mulai dari penyiapan bahan baku, pemilihan bahan baku yang baik, kemudian dia punya penyiapan masak, kemudian pengemasan, terus pengantaran kepada sasaran, dia punya pembagian ke wadah, itu harus memenuhi kriteria keamanan. Kan yang tadi kan kita sudah bilang bahwa makanan bergizi itu, makanan sehat itu dia harus bergizi dan aman. Jadi waktu antara masak dan makan juga itu harus diusahakan tidak terlalu lama. Kemudian karena berkaitan dengan waktu tentunya jarak.
4: Ya.
5: Nah, jarak jangan nanti SPPG-nya di mana, sekolahnya di mana. Jadi akhirnya karena jauh antarnya jadi jauh. Wadahnya juga. Jadi ya pokoknya banyak-banyak hal ya yang kita sudah ketahui bahwa makanan itu dia bisa rusak, bisa basi itu faktornya banyak, entah karena cara masaknya sudah salah, wadahnya juga sudah tidak sesuai, ya. Bukan cuma masalah bersih atau tidak, tetapi
4: kadang kalau misalnya makanan panas ditaruh dalam wadah cepat basi ya.
5: Iya, kan dia punya pokoknya bentuk-bentuk wadah kan sudah macam-macam. Wadah untuk nasi ada sendiri, wadah untuk sayur ada sendiri, untuk lapak ada sendiri, supaya bukan hanya tidak basi juga, tapi dia punya cita rasa juga jangan berubah. Baik. Gitu. Jadi itu harus ada manajemen untuk pengolahannya, ada manajemen juga untuk ada pihak yang bisa memeriksanya. Memang sudah ada, kalau kita lihat di dalam Perpres itu sudah ada, tapi kebanyakan itu kan masih normatif. Akhirnya di masing-masing daerah itu tiap-tiap pihak memeriksa dengan caranya sendiri, dan akhirnya walaupun mungkin kejadian-kejadian yang tidak sesuai tadi itu, misalnya ada macam-macam lah yang ada, dan artinya ini kita tidak bisa tutup lah, namanya kan sudah di media massa, ya macam-macam itu, walaupun itu hanya sekian persen saja dari ribuan yang dapat makan ini, hanya 1-2 saja yang tidak sesuai, mau daging mentah dan lain-lain itu, tapi kan biasanya masyarakat lebih suka atau lebih suka baca berita-berita yang
4: lebih tertarik itu. Dengan yang seperti itu ya, tapi itu juga bisa menjadi bahan evaluasi karena ketika kita bicara tentang pemenuhan gizi anak, berarti bukan hanya untuk 1-2 anak saja ya, tetapi untuk semua anak Indonesia.
5: Makanya mungkin bagi pemerintah juga yang belum lengkap, sebenarnya sudah ada, cuma yang belum lengkap dan tersosialisasi itu tentang regulasi. Regulasi itu kan cuma ada di Perpres nomor 83 tahun 2024 itu tadi ya. Mungkin beda dengan beberapa program-program yang sebelum ini, misalnya percepatan penurunan stunting, yang itu peraturan-peraturannya sudah cukup lengkap, sampai dengan kan peraturan Menteri Keuangan kan sudah sampai mengatur dana desa sekian persen itu untuk mengatasi stunting, jadi untuk kasih makan balita, ibu hamil, seperti itu. Itu pun masih banyak yang belum melaksanakan sebenarnya.
4: Belum terrealisasi.
5: Apalagi yang ini kan, jadi mungkin karena ini juga baru mulai, malah sebenarnya ini sangat luar biasa ya. posisi di tanggal 25 kemarin itu sudah 36 provinsi, dan untuk di NTT juga hampir semua kabupaten itu sudah ada, sudah sangat luar biasa. Jadi mungkin ya Yang Mulia ini perlu ditunjang dengan hal-hal yang tadi itu.
4: Baik, baik. Jadi balik lagi bahwa semoga ya dengan adanya program makan bergizi gratis ini bisa meningkatkan status gizi anak Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Timur, terlebih khusus di Kota Kupang begitu ya.
5: Ya, status gizi anak ya nanti akan berlanjut ke kemampuan akademisnya dan nanti akan berlanjut ke kualitas sumber daya manusia mereka nanti. Kalau semakin banyak yang sumber daya manusianya sudah bagus, nanti juga tata kelola pemerintah sudah bagus, maka yang sekarang yang tagar-tagar yang ini kabur-kabur itu, itu tidak ada. Mau kerja di luar negeri itu sebenarnya bagus atau kebanggaan, tapi bahasanya jangan pakai kabur.
4: Mungkin karena sudah terlalu hopeless ya. Iya, baik. Dan itu nanti bahas pembahasan lain lagi. Karena katong sekarang bahas tentang pemenuhan gizi bagi anak, bagi anggota keluarga ya, bertepatan dengan Hari Gizi Nasional 2025 ini. Dan kalau mau dibilang program makan bergizi gratis ini program baru yang memang segala sesuatu yang baru itu pasti ada pro dan juga kontranya. Iya. Tantangan kalau Kak Marcel melihat ya, tantangan dari program makan bergizi gratis ini yang sebenarnya ada celah kecil yang bisa dijadikan sebagai jalan keluar gitu.
5: Memang tantangan yang paling besar adalah bahwa Indonesia ini luas, sasaran itu sangat banyak sekali. Ya bayangkan memberi makan yang banyak. Kalau zaman dulu kan di Alkitab bilang 5.000 orang, saya itu sudah mujizat ya. Apalagi ini yang
4: karena sudah satu Indonesia lebih.
5: Satu Indonesia yang sampai jutaan ini, jadi itu tantangan yang terbesar menurut saya bahwa sangat banyak. Cuma memang banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk itu, misalnya untuk pembiayaan itu bisa diatasi dengan memanfaatkan pangan yang tersedia lokal. Jadi bukan hanya orang tua saja yang bisa memanfaatkan yang tersedia lokal, tetapi juga SPPG, ada istilah baru ya untuk makanan bergizi gratis, SPPG, Satuan Pengelola Perbaikan Gizi, atau ya sudah kita kasih istilah saja dapur umum.
4: Dapur
5: gitu.
4: Umum ya. Ya,
5: dapur umum untuk bisa memanfaatkan makanan, bahan-bahan makanan yang tersedia lokal untuk bisa merancang menu. Jadi bukan seperti yang dulu-dulu pernah juga ada program gizi anak sekolah waktu itu dicoba, tapi itu resepnya itu bukan dibuat di sini. Jadi ya agak susah waktu itu. Nah, kalau sekarang ini diserahkan kepada dapur umum tadi untuk bisa memilih pangan lokal. Kemudian juga celah lain untuk pembiayaan juga, misalnya untuk pengawasan, manajemen pengawasan itu tadi sebenarnya bisa bekerja sama dengan instansi-instansi lain yang itu juga bisa membiayai diri mereka sebenarnya. Bukan diambil dari anggaran makanan bergizi gratis ini. Kemudian yang berikutnya juga ya karena kemampuan memasak ini semuanya sebenarnya bisa. Maka untuk pengelolaan, pengawasan ini sebenarnya bisa diserahkan juga kalau untuk anak-anak sekolah ya. Bisa kepada orang tua murid, guru-guru, komite sekolah, dan lain-lain.
4: Baik. Ya, dan kalau bicara soal makan bergizi gratis, sebenarnya dulu waktu tahun 90-an ya, pernah ada makan di bagi anak-anak sekolah ya. Saya pernah dapat itu, tapi tidak seheboh ini. Iya, tapi tidak seheboh ini ya. Semuanya berjalan dengan lancar gitu.
5: Ya, kurang tahu alasannya kenapa hebohnya itu berbeda. Ya, mungkin media sekarang yang lebih ramai.
4: Baik. Dan terakhir mungkin closing statement untuk himbauan, ajakan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan juga kaitan antara pemenuhan gizi dan program ini, program MBG ini. Silakan.
5: Ya, baik. Bagi Bapak, Mama, Bapak, Saudara semuanya, pendengar RRI, gizi ini sangat penting. Gizi itu adalah investasi. Jadi kalau kita anggap mahal sedikit itu sebenarnya tidak masalah karena ini investasi. Supaya kita sehat, pengeluaran-pengeluaran lain yang timbul karena kita sakit itu bisa dicegah. Kemudian investasi juga untuk kualitas anak-anak kita nanti saat mereka dewasa nanti, hidup mereka tidak susah, tidak gampang sakit, kemampuan mereka untuk berpikir, bekerja itu bagus. Jadi jangan berpikir untuk rugi yang sekarang, tetapi untuk ke depannya nanti.
4: Baik. Memberikan makanan bergizi bagi anak-anak, bagi anggota keluarga itu seperti investasi yang akan diperoleh nanti ya hasilnya. Iya. Itu seperti kita menanam pohon yang nanti akan kita panen hasilnya begitu. Atau misalnya kita menanam sesuatu ya.
5: Ya, seperti kita menanam sesuatu. Jadi mungkin bukan langsung dipanen besok.
4: Iya.
5: Bukan langsung dipanen besok, tetapi nanti.
4: Iya. Di saatnya, ada waktunya. Ya.
5: Di saatnya kita sangat membutuhkan, maka bisa kita nikmati nanti.
4: Ya, terima kasih untuk Kak Marcelinus Laganur dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang sudah berbagi di obrolan Akamsi bertepatan dengan Hari Gizi hari ini 28 Februari ya.
5: Selamat Hari Gizi Nasional bagi para rekan-rekan kerabat kerja di bidang gizi semuanya.
4: Iya. Dan yang pasti dengan memenuhi gizi, balik lagi memenuhi gizi anak-anak ya, ini akan menjadi suatu kebanggaan bagi kita di suatu hari karena anak-anak kita berhasil sukses begitu ya. Ya, terima kasih sekali lagi sudah berbagi Kak Marcel, dan yang pasti sukses selalu ya untuk edukasi gizi di tengah masyarakat dengan materi-materi yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswanya ataupun mungkin penelitian-penelitian yang akan dilakukan.
5: Terima kasih juga untuk RRI Kupang, sukses untuk mengedukasi masyarakat.
4: Iya. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya.
5: Selamat pagi.
4: Demikian Bapak Mama, Bapak Saudara ketemu punya bincang-bincang dengan Kak Marcelinus Laganur. Beliau merupakan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang ya. Dan yang pasti seperti disampaikan tadi bahwa memberikan makanan bergizi bagi putra-putri kita, bagi anak-anak kita, bagi anggota keluarga kita itu seperti berinvestasi. Untuk dia punya hasil bukan langsung instan ya, tetapi nanti di saat yang tepat ketong akan memanen hasilnya. Beta Krisin mengucapkan selamat memperingati Hari Gizi Nasional 2025. Dan yang pasti tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya, tetap bahagia, tetap tersenyum ya. Di hari ini, di cuaca yang panas.
6: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mencatat kondisi pengelolaan sampah di Kota Kupang pada 2024 lalu, timbulan sampah kurang lebih 242,45 ton per hari. Sampah-sampah perdagangan atau Horeca kurang lebih 26,76 ton per hari. Menurut pejabat perwakilan Pusat Riset Teknologi Konversi Energi, Prima Suldian menjelaskan, komposisi dominan sampah di Kota Kupang diperkirakan sisa makanan 28,5%, plastik 20,5%, kertas atau karton 14,0%. Lain-lainnya berupa kain, kaca, logam, karet. Terkait fasilitas tempat pembuangan akhir atau TPA Alak, menurut Prima Suldian, perlu penataan operasi, pengurangan sampah dari sumber, penguatan pengelolaan, pengolahan lindi, dan pengendalian gas. Beralih ke informasi berikut, gempa yang mengguncang wilayah Flores tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga berdampak terhadap sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Bupati Manggarai Heribertus Nabit melaporkan RSUD Ruteng mengalami kerusakan serius akibat gempa. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak dapat berjalan secara normal. Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Kementerian Kesehatan saat ini menyiapkan rumah sakit lapangan. Sejumlah puskesmas juga melakukan pelayanan kesehatan di luar gedung dengan memanfaatkan tenda darurat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: Wijaya 80. Terakhir kali. Afga, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kal. Mike Mohede, Terbaik.
1: Kategori Wanita, Sophie Novindri, Susah Lupakan. Sri Arija, Cinta Sia-Sia.

Wulepah, begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Wulepah dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang wulepah siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi wulepah atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!

Makan betting merupakan kearifan lokal dalam bentuk aktivitas mencari biota laut oleh masyarakat pesisir NTT pada saat kondisi air laut surut dan cuaca tidak mendukung untuk melaut. Aktivitas ini dilakukan di zona pasang surut yang sebagian besar berupa ekosistem padang lamun. Masyarakat umumnya menggunakan alat sederhana untuk mengakses sumber-sumber protein yang terjebak di zona ini seperti tombak kecil, alat pencungkil, senar pancing, dan wadah penampung. Jenis kerang-kerangan, ikan-ikan kecil, gurita, dan udang-udangan merupakan hasil tangkapan dari biota laut yang terjebak di padang lamun pada saat air laut surut. Masyarakat kemudian memanfaatkan hasil tangkapan tersebut sebagai sarana pemenuhan gizi protein maupun nilai tambah secara ekonomi di saat cuaca dan laut tidak sedang bersahabat.

0: Sahabat budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
1: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisionalnya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
0: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
1: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kanija yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak. Dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
0: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
1: Itu pada saat kumpul-kumpul, membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul. Ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
0: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting, karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
1: Ini kan kaparak bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
0: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
1: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
0: Pendengar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoet, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
2: Pangan lokal ini bisa saja dia punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi sejauh ini yang saya setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal. Itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah, kaparak ini sendirinya dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timor. Nah, sagu itu dari dataran Timor. Dia hampir sama dengan kaparak. Tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah. Sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering. Itu bisa juga.
0: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
2: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan khusus bagi wisatawan, akhir-akhir ini kan semua akan fokus senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan. Baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semua seperti itu.
0: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. PT Pertamina Patraniaga memastikan stok BBM bersubsidi di seluruh SPBU yang ada di Kabupaten Rotendao saat ini tersedia dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal, termasuk bagi petani dan nelayan yang membutuhkan BBM untuk kegiatan beraktivitas. Dalam siaran pers, dikatakan bahwa untuk konsumen non-kendaraan seperti petani dan nelayan, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan menggunakan surat rekomendasi Ekstar yang diterbitkan oleh dinas terkait. Mekanisme ini merupakan bagian dari upaya memastikan BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak dan digunakan sesuai peruntukannya. Beralih ke informasi berikut. Kabupaten Sumba Barat Daya di Nusa Tenggara Timur memiliki banyak tempat bersejarah yang menarik. Salah satunya adalah Kampung Adat Mbuku Bani. Kampung ini terletak di Desa Atedalo, Kecamatan Kodi, dan berjarak sekitar 43 km dari Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya. Nama Mbuku Bani memiliki arti yang unik, yakni Mbuku berarti permainan yang dimenangkan, sedangkan Bani adalah Kabani, berarti laki-laki yang jantan. Jika digabungkan, kata ini menggambarkan semangat keberanian dan kemenangan warga kampung tersebut. Kampung Buku Bani dianggap sebagai kakak dari Kampung Tosi karena memiliki peran sangat penting dalam tradisi Pasola. Disinilah para rato atau tokoh adat berkumpul untuk melakukan ritual marapu dan menentukan tanggal pelaksanaan Pasola. Kemudian informasi ini akan disampaikan oleh Kampung Tosi yang memiliki kuasa untuk menyampaikan kepada khalayak umum. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 99, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 Tenar Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Yolda yang terhormat. Apa kabarnya? Teman lagi, kita Feli hadir menemani Bapak, Mama, Bapak, Saudara dalam rangkaian Tasando Siang. Dan spesial di ketumpung obrolan teras UMKM kali ini ketemu kedatangan narasumber yang luar biasa, anak muda kreatif yang pastinya akan menginspirasi ketemu semua pada kesempatan kali ini. Ada Kakak Jessica Latuperisa selaku owner dari Toothpake JSC ya, atau GSC atau JSC, kita akan tanya dulu ya Bapak-bapak Saudara. Itu nih takut kalau ada dia punya singkatan-singkatan sedikit tuh nanti salah sebut begitu, karena dia owner langsung akan mengkoreksi. Beta menyapa dulu ya Kakak Jessica yang sudah hadir di Studio Pro 4. Selamat siang Kakak Jessica.
2: Selamat siang Kak.
1: Apa kabar?
2: Puji Tuhan baik.
1: Luar baik ya, luar biasa. Bapak-bapak, Bapak Saudara, Kakak Nyung dan Kakak Nona, dan kali ini ketemu narasumber di edisi hari ini bukan dari dunia kuliner ya, bukan di bidang kuliner atau yang sering ketong undang ya, entah itu bidang kreatif dan lain sebagainya, tapi ini kerajinan tangan ya Kak ya, Kakak Jessica ya, dan penuh sentuhan seni pastinya. Sweet JSC atau apa Kak? Beta salah sebut.
2: Betul, JSC itu dari jatuh nama Jessica. Jadi ambilnya JSC.
1: Kak Jessica, Jessica.
2: Jessica.
1: Oh, namanya Jessica.
2: Iya, tapi namanya Jessica.
1: Oke, Sweet Fake JSC. Luar biasa ini usaha kerajinan handmade yang mengolah manik-manik ya Kak ya. Manik-manik menjadi aksesoris cantik dan tentunya bernilai jual. Nah, Kak, sebelum sweet pack ya, Kak.
2: Sweet pack boleh, Kak.
1: Nah, sejak kapan nih Kak sweet pack JSC ini mulai
2: munculnya dari keresahan beta mengenai
1: berangkat dari keresahan nih.
2: Jadi waktu itu kayak beta menyusun skripsi kan sendiri kakak di kosan, terus berpikir pengen healing begitu, tapi kalau misalnya healing jalan-jalan tuh kayak bisa membuang-buang waktu. Jadi kebetulan di saat itu ada salah satu akun manis-manis itu lewat di beranda Instagram kak, dan kebetulan saat itu kakak juga lebih suka sama kayak kalung, aksesoris kalung. Kita lihat apa yang dijual tuh bagus dan kita mulai penasaran, terus kita kayak lihat, kita coba pesan salah satu desainer kalung. Waktu sampai itu kita lihat kalau dia punya susunan kak, ternyata sudah terlalu susah. Jadi dia penasaran, dia lihat kayaknya dia bisa buat sih. Akhirnya disitu kita belajar untuk kayak lihat-lihat dia manis, dari dia manis. Kita lihat di shop, ternyata dia punya bahan semua tuh banyak. Jadi kita mulai order. Dari situ, selagi susun skripsi, dia juga mulai berusaha. Dia ditawarkan ke kawan-kawan, dong pun kayak tertarik gitu kak. Dan juga mulai order dari situ.
1: Oke, menarik sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, ternyata sebuah

0: coba, oh ternyata bisa juga kak. Kayak, oh kalau misalnya tuh mau belajar, mau lihat dia punya susunannya bagaimana, ketemu lihat dia pun detail, kemarin itu pasti ketemu bisa kan. Jadi harus itu kita mulai order pelan-pelan, apa yang dia pun income dong tuh kak. Kita balik modal, betul untuk beli lagi manik-manik yang model lain, dari itu dia mulai berkembang.
1: Aku bisa berdiri di tanah ini. Tanpa ada yang
2: padahal waktu itu tugas kuliah juga ya.
0: Iya, kayak itu tugas akhir mahasiswa tingkat akhir.
2: Jadi cari ada aja kerja-kerja tambahan begitu ya. Tapi apakah itu akhirnya menjadi apa ya? Yang mendorong kakak untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Feedback yang baik.
1: Aku malah memilih untuk tidak peduli.
2: Seriusin aja deh.
0: Iya. Jangan salahkan dirimu terus. Selesai wisuda
1: bukan
0: itu kak,
1: menyalakan diri,
0: sebenarnya kayak bingung kak,
1: aku cuma
0: mau cari kerja di mana. Memang sempat
1: apply
0: kerjaan, tapi berasa kayaknya gue punya peluang untuk
3: lalu
0: meneruskan ini handmade in UMK.
2: Punya skill juga.
0: Iya, punya skill. Jadi akhirnya semakin yakin ketika kita tuh terjun ke CFD. Kita mulai lihat dia peluang
1: jujur,
0: di situ, oh ternyata
1: banyak
0: anak yang
1: suka. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku.
0: Ada yang gelap.
1: Bukan soal menyalakan diri, Bu.
0: Anak dong tuh banyak yang mau dan
1: aku cuma harus sadar
0: kenapa bisa mencoba
1: mencintai Indonesia,
0: meneruskan ini
1: tidak harus
0: usaha.
1: Menunggu adanya
0: Pak. Sampai sekarang pun dia masih tetap menjalankan usaha.
2: Wow, luar biasa ya. Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, berarti selain nilai bisnisnya ada juga unsur passion dong.
0: Iya.
2: Kakak juga akhirnya menemukan kakak pendiri yang sekreatif itu kan
0: waktu iya,
2: itu.
0: Waktu itu kayak sampai percaya diri ternyata karena itu, kalau misalnya dia buat sendiri karena dia pikir
4: sebuah kesadaran
0: tapi untuk pandangan orang itu
4: bukan
0: bagus
4: hanya nama sebuah
0: jadi
4: negara,
0: ngerasa kata harus
4: bukan hanya bendera yang dikibarkan
0: ya,
4: setiap bulan
0: iya,
4: Agustus
0: karena apa yang kau lihat sudah
4: Indonesia adalah
0: bagus,
4: rumah
0: tapi ternyata untuk orang
4: rumah
0: lain
4: bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa
2: POV-nya masing-masing orang ya kak ya kak kan sebagai orang yang merangkai tapi kalau dari sudut pandangnya para teman-teman pembeli waktu itu ya ini manis nih, bagus nih, gitu ya. Luar biasa. Emang dulunya pernah ada kayak apa ya? Kayak ikut kegiatan-kegiatan merangkai apa begitu? Atau memang ini
0: otodidak?
2: Otodidak.
0: Iya. Kayak betul-betul biasa order

Sudah bawa contoh begitu. Aduh. Supaya apa pendengar ya bisa lihat ya, karena kan kita sekarang juga live YouTube nih di RR Kupang. Tapi boleh ya sebentar beta kasih kesempatan di mana pendengar bisa melihat contoh dari hasil karyanya Kakak Jessica ya, melalui sosmednya juga ya, atau melalui di mana bisa disampaikan sebentar. Nah, berarti saat ini produk apa saja nih yang

0: belajar sendiri.
1: Itu dokter depan saya
0: dan coba ada orang yang sangat teliti dan setia begitu dari yang merangkai menjadi sesuatu yang indah begitu ya. Wah, luar biasa. Ini memang yang tahu-tahu aja dan yang mau-mau aja.
1: Tapi pasti semua orang bisa sih.
0: Iya. Keren ya, anak muda yang sangat menginspirasi. Nah, ini jadi akhirnya juga pelanggan punya banyak pilihan sesuai dengan punya selera dan kebutuhan ya, Kak ya. Paling best seller sekarang ya gelang-gelang serut itu. Ya, Beta penasaran karena Beta juga pecinta gelang serut ya. Dan memang sangat suka kayak kalau lihat orang kerja bidang manik-manik begitu tuh, kok bisa punya inspirasi menjadikan itu jadi indah. Padahal kalau manik-manik kan ketong lihat sesuatu yang simple, sederhana, ternyata kalau dirangkai menjadi apalagi cewek-cewek kan suka lihat tangannya kayak manis ya, begitu ya.
1: Apalagi kayak anak perempuan suka
0: itu jadi nada dari gitu. Oke, Kak, kalau dalam membuat desain yang unik dan berbeda, ini inspirasinya datang dari mana nih? Karena kan bukan hanya ketong melihat dari Pinterest atau lain sebagainya. Kakak juga pasti punya inspirasi yang lahir dari jiwa seni itu sendiri. Kakak biasa cari inspirasi dari mana?

0: kebaya ya, kebaya dipakai di tangan begitu. Heeh.
1: Belajar lagi.
0: Kalau Kak Sendi ini pecinta manik-manik juga soalnya ini. Karena kalau Kak Sendi pakai biasanya kan kalau owner tuh ya minimal pakai satu lah supaya bisa dipromosikan. Kalau Kak Sendi ini memang suka kok Sendi pakai gelang-gelang.
1: Iya,

kualitas dari kakak Jessica ini bisa muncul dari mana saja ya. Lihat orang pakai apa, mana nih yang cocok di mix and match begitu ya. Dan ini penting ya bapak mama bersaudara untuk ketemu-temu ketahui juga bagaimana seseorang itu bisa mengolah sesuatu menjadi apa ya, barang yang bernilai begitu ya. Matanya harus jeli, toh kak. Oke. Okay. Nah kalau untuk dia punya proses produksi sendiri nih, kakak Jessica, ini masih dikerjakan sendiri atau sudah ada yang bantu?

jedanya kosong itu untuk kakak berpikir dulu, cari dulu inspirasi, atau ya sudahlah sesuai pesanan aja lah, atau sesuai apa yang tersedia lah.

0: bersama, dikomunikasikan bersama, ya akhirnya kabar kosongnya ditunggu 1-2 hari begitu ya. Ini kan akhirnya membangun relasi juga ya kak ya. Baik, luar biasa. Kak kuliah waktu itu apa? Jurusan?
1: Ilmu komunikasi.
0: Mantan ini kayaknya bisa menyiar juga nih. Oke.

0: pembelajaran bagi ketong semua, bapak mama, bahas saudara kakak nyong dan kakak nona yang mungkin saat ini juga sedang merintis usaha ya. Tentunya setiap bisnis ini punya tantangannya masing-masing ya, di bidang manapun ya, entah di BKK begini kan di kerajinan tangan ya, melihat bahwa oh ternyata menyesuaikan dengan selera pasar itu butuh belajar lebih banyak lagi ya kak ya, karena kan namanya ini kan selera orang dan juga orang punya minat begitu ya, suka yang model-model kemana, dan kebanyakan juga menyesuaikan apa nih yang lagi tren begitu
1: ya, apa yang lagi tren itu coba untuk

pernah dapat apa kok sobek?

sama ini ya, crafter ya tadi ya istilahnya ya, ada dengan apa produk-produk pabrikan itu tetap bersaingnya seperti

0: Lagi produk handmade memang punya nilai lebih karena tadi kakak juga sudah sampaikan dibuat dengan ketelitian ya, kreativitas dan juga kemudian ini sentuhan personal yang sudah dimiliki produk mas, produk yang diproduksi massal gitu ya kak ya. Keren ya, ini pandangan yang luar biasa sekali ya. Beta juga merasa bahwa iya ya, kenapa para apa ya membuat kerajinan tangan itu dia punya harga tersendiri misalnya itu dengan produk-produk yang memang ya kita tahu ya dia suka ya semua begitu ya. Oke, nah sejauh ini nih strategi promosi atau pemasaran apa yang paling efektif untuk menjangkau pelanggan?
1: Kalau paling pertama itu kak paling efektif interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan kita dapat pasarkan ke orang-orang rumah, anak-anak kecil paling suka atau membeli gelang di dalam rumah. Dari dong tuh kak, dong kayak dong bisa kasih tau tentang kawan kak, dong kasih tau tentang kawan yang lain. Yeah. Kak, tiba-tiba ada anak SD yang datang di rumah, kak di kawan ada bilang kak jual gelang dan jual cincin kok. Beta mau lihat dari mulut ke mulut tuh kak itu sama. Terus sama menyebutkan media sosial. Yeah. Karena sekarang kan beta pesertanya di Instagram. Kalau dari Instagram tuh kata harus kuat-kuat konten juga buat video. Meskipun mungkin dia penonton cuma beberapa, tapi dari konten tuh kak bisa suatu saat nanti dia bisa melejit begitu kak. Jadi dari beta menurut beta juga itu offline dan media sosial tuh dia
2: gue tunjukin orang mau nipu udah
0: berarti media digital ya. Kayaknya media digital ini memang punya peran yang sangat besar juga dalam membantu UMKM berkembang saat ini. Wow, nah kak dari sekian banyak produk ya, kalau berbicara soal desain biasanya kakak mengikuti tren yang sedang populer atau lebih suka menciptakan desain sendiri?
3: Siapa yang sering lugi
0: untuk sekarang nih, lebih banyak yang
3: mana? Sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Dari mana sih yang selalu suka kata duit?
1: Apa yang
3: kata duit ternyata dulu ini diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang
1: karena terlalu banyak orang yang pesan gelang kak, mulanya lama-lama jadi suka buat gelang kita suka cari buat gelang tuh
3: Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa,
1: tapi memang dia polos dia biasa atau dari yang lagu-lagu begitu kak. Anak-anak paling suka sama yang dulu pernah ada konser High Fest tuh kak. Ada yang pesan gelang dia punya tema Hindia. Jadi akhirnya di situ merasa kayak oh gelang nih salah satu produk yang sangat gampang dipasarkan begitu kak. Yang penting ketua selalu bikin deposition tuh berbeda-beda.
0: Keren ya. Jadi memang ada kombinasi antara mengikuti kebutuhan pasar dan tetap mempertahankan ciri khas produk begitu ya. Wow. Kalau dari ciri khasnya di Sweet Peach apa tuh kak?
1: Wih kalau
0: ada kesannya di ciri khas tuh.
1: Kayaknya semua crafter ini jual barang yang sama justru kak. Tapi berasa kalau beta tuh di beta mau semuanya beta bisa buat. Gelang, cincin, kalung, bahkan kalung pun beta sendiri hanya buat yang dia full manik-manik, tapi beta buat pun ada kalung yang versi serut. Jadi dia dari tali. Jadi banyak kak. Pokoknya beta selalu ya berusaha untuk menerima pesanan yang mungkin kayak merasa agak berat, tapi coba untuk belajar terus.
0: Oke. Kembali lagi ya, memang harus dipelajari terus ya kak, karena tren ini berkembang, kebutuhan pasar terus juga berkembang ya kan. Nah kak, boleh diceritakan nih untuk pendengar ya, bapak mama bapak saudara ya, bagaimana nih proses pembuatan satu produk dari bahan mentah sampai akhirnya siap dijual tuh, itu berapa lama prosesnya, bagaimana prosesnya?
1: Kalau paling cepat itu bisa satu hari kak.
0: Kalo itu paling cepat satu hari ya?
1: Iya, satu hari. Atau mungkin kayak contoh ada yang pesan, dia pesannya pagi, sorenya sudah jadi.
0: Itu kalau kan sibuk.
1: Iya, kalau tidak sibuk. Nah, biasanya tuh kak, beta selalu susun dep manik-manik dulu. Kalau misalnya gelang yang memang beta buat sendiri tanpa pesanan custom, beta selalu kayak cari-cari inspirasi. Beta susun dia punya manik-manik, beta susun dia punya ukur, dia punya talinya panjang seperti apa, terus kita susun. Dan akhirnya kalau misalnya barang sudah jadi, akhirnya kita pasarkan. Tapi kalau yang kayak tadi pesanan custom order tuh kak, dia punya runtutannya seperti itu juga. Dia selalu tanya dia maunya seperti apa, manik-maniknya kita susun dulu dari awal. Susun dia pembentuk, kalau misalnya dia rasa kayak kakak ada manik-manik lain kita ganti, atau mungkin dia mau tambah manik-manik lain kita selalu tambah begitu. Jadi dia tuh betul-betul
4: mulainya dari dia punya susunan dulu kak. Kalau misalnya dia susunan menurut beta sudah oke, sudah pas, dan soal ada yang harus beta ubah, beta mulai rangkai. Mulai rangkai, terus akhirnya kalau sudah jadi baru beta foto dan beta pasangkan.
0: Baik, ya ternyata prosesnya cukup panjang kak ya, dan tentunya membutuhkan ketelitian. Pantas lah, setiap produk handmade ini dia punya nilai yang sangat spesial ya kak. Iya. Ada ketelitian di sana. Iya. Harus mix and match, itu kan dari jiwa seninya kakak sendiri. Iya. Kreativitasnya kakak sendiri.
4: Harus
0: ya.
4: Dia pewarna juga. Masuk kak, kalau misalnya soalnya masuk orang rasa, karena kadang ada kak, kayak beta bikin gantungan HP, beta buat warna pink, tapi beta pas masuk dengan warna biru, orang langsung kayak, ih beta mau ini gantungan, tapi dia ada warna biru begitu, jadi kayak, aduh berarti memang harus buat tuh sedetail mungkin, atau kayak mengikuti dompu selera gitu, kayak pikir apakah ada orang yang suka ini perpaduan warna atau mungkin ada orang yang soalnya suka, jadi kayak beta buat karena beta buat dia mix and matchnya tuh kayak warna-warni, ada juga bikin yang dia warna tuh kayak polosan begitu, biar orang tetap minat tuh gitu kak.
0: Nah itu kan dari sisi keindahannya ya kakak ya, kalau mau dilihat dari dia punya estetika dan lain sebagainya, bagaimana nih cara menjaga kualitas produk nih supaya pelanggan juga tetap puas dan percaya nih?
4: Kalau dari beta sendiri kak, beta selalu lihat bukan kualitas manik-manik. Kalau misalnya beb manik-manik ada yang pecah atau dia rusak begitu kak, beta sonde mau pakai. Beta bilang sonde apa-apa, beta rugi sedikit, yang penting beta punya pembeli itu tetap apa ya kak, kayak dong kembali beli di beta. Karena puji Tuhan juga beberapa kali beta jualan, beberapa kali pesanan custom yang beta layani itu, dong kembali lagi di beta kak. Jadi itu kayak berasa, oh apa yang beta buat tadi tuh sebelumnya itu sudah bagus. Itu membuktikan kalau dong kembali lagi di beta. Itu kak.
0: Wow, setuju sekali ya. Ini memang kualitas memang jadi kunci utama ya. Kayak supaya pelanggan mau kembali membeli dan apa ya, lebih pasnya itu mereka juga bisa merekomendasikan. Rekomendasikan kepada orang lain. Itu yang harusnya menjadi tolak ukur ya. Berarti beta pun karya ini dihargai ini. Berarti beta pun kualitas produk ini memang benar-benar recommended nih untuk mereka rekomendasikan kepada teman-teman ya.
4: Karena sebelumnya itu ada mahasiswa undana, dong datang untuk interview UMKM juga kak. Ditanya, kak dong tahu ini dari mana gitu. Karena beta sebelumnya kan belum pernah terima wawancara dari anak mahasiswa atau kak. Dan dong bilang itu rekomendasi dari beta teman kak. Beta teman selalu beli di kak, terus dia rekomendasikan kak punya UMKM ini. Jadi akhirnya dong hubungi beta, datang ke rumah untuk melakukan interview juga.
0: Wow, mantap. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, apa nih yang menjadi pembeda utama antara produk di Sweet Page dengan produk serupa lainnya nih?
4: Kalau beta pun produk sih kak, mungkin dia fokusnya tuh betul-betul di manik-manik. Memang ada beberapa crafter-crafter lain juga yang dia pasti jualnya fokus manik-manik kak. Tapi beta selalu usaha beta manik-manik tuh beta combine dengan kayak mungkin tali. Dan beta juga belajar untuk kayak rajut-rajut kecil begitu kak. Jadi yang beta jual tuh ada yang manik-manik, dia manik-manik toh, ada juga gantungan yang beta combine dengan tali ataupun dengan rajutan begitu. Jadi dia punya manik-manik tuh sampai hanya polosan saka. Tapi dia tuh kayak dalam satu rangkaian gantungan tuh dia ada beragam hiasan di situ.
0: Oke, nah ini yang menjadi identitas ya. Identitas sebuah brand dari Sweet Page ya. Karena kalau ketika ketong punya sebuah brand ini memiliki ciri khas yang kuat, juga pelanggan akan lebih mudah mengingat produk tersebut ya, kayak tadi dia bisa rekomendasikan karena dia ingat nih, oh dia biasa beli di sini, jadi coba lu coba di sini wawancara.
4: Iya kak, sama kalau misalnya ada orang yang mau bikin gantungan dari foto tuh kak, beta beli dia punya kayak akrilik begitu, ya nanti beta cetak dengan foto, beta masuk, dong mau jadi gantungan juga bisa.
0: Oh bisa ya, pakai foto gitu. Itu gantungan gitu. Apa kak?
4: Gantungan tas kak.
0: Gantungan tas ya, pakai foto. Boleh ya. Kayaknya ini kita baru dengar nih, baru lihat nih ya, benar-benar pakai foto jadi gantungan kunci ya, gantungan tas. Jadi,
4: iya, kayak depo akrilik bentuk hati begitu, nanti beta cetak depo foto, terus beta kayak kas masuk dalam depo akrilik untuk dijadikan gantungan. Karena sebelumnya beta pernah juga buat gantungan pakai foto, itu pakai karakter anime dong begitu kak. Dan itu, wih, betul-betul laku juga di CFD. Karena beta lihat, wih, ternyata banyak anak-anak yang suka karakter Jepang, anime-anime begitu.
0: Oke, kalau kita yang orang-orang dewasa dong, biasa lebih ke foto ya.
4: Iya, foto keluarga.
0: Foto keluarga, foto couple, begitu ya. Wow. Nah, kak, silakan beta kasih kesempatan nih untuk kakak Jessica, kalau ada bapak, mama, saudara, pendengar dong semua yang tertarik membeli, di mana nih mereka bisa mendapatkan produk-produk dari Sweet Page JSC? Silakan, kak.
4: Untuk teman-teman semua, bapak, mama yang mau membeli produk sweetpage.jsc, teman-teman bisa ke akun Instagram, namanya sama sweetpatch.jsc, ataupun untuk teman-teman yang mau pesan dari luar daerah pun bisa lewat Shopee, Kak.
5: Oh, iya. Sudah di marketplace ya?
4: Iya, di Shopee, tapi karena memang di situ agak sepi dan beta memang fokusnya di Instagram, itu kadang agak sedikit susah, tapi bisa kok, bisa pesan dari Shopee.
5: Baik ya, bapak-bapak, bapak saudara ya, dan jangan lupa ya, dicatat itu informasinya dari kakak Jessica, bagaimana pemesanannya supaya bisa langsung mendukung produk lokal karya anak daerah ya, lebih iya, tepatnya. Kedepan nih kak, inovasi atau produk baru apa nih yang ingin dihadirkan di Sweet Page ini?
4: Kalau inovasinya sih kak, beta kepengen belajar buat manik-manik yang di perangkaiannya tuh kayak pakai besi begitu kak, kayak pakai kawat. Be pernah lihat salah satu kalung, dia tuh bikin kayak kalung bunga orchid, bunga anggrek kok, kalau saya salah. Itu tuh dia buatnya dari betul-betul dari manik-manik yang pasir yang kecil sekali, dia bikin jadi bunga kak. Dan be lihat kayak, wih bagus juga ya ternyata.
5: Itu teliti, harus teliti
4: iya,
5: ya pelan-pelan ya.
4: Iya kak, itu harus teliti. Terus ada juga yang dong bikin kayak mahkota, dong bikin hiasan tangan, itu tuh pakai manik-manik dan pakai besi. Itu be rasa kayaknya, wih, itu harus belajar ekstra sih kak, karena kalau pakai besi itu kan dia punya bisa melukai tangan atau lebih pusing, lebih susah lagi. Itu mau belajar untuk pelan-pelan di situ.
5: Oke, ya baik ya, tetap berharap juga semua rencana dan inovasi tersebut bisa segera terwujud ya. Amin. Kakak juga harus banyak belajar dan semakin apa ya, produknya juga diharapkan juga semakin diterima ya oleh masyarakat, terutama teman-teman bapak mama bapak saudara dong di kota Kupang. Nah, wow, luar biasa. Nah, terakhir nih kak, mungkin beta penasaran nih kalau dari sisi kakak sebagai owner dari Sweet Page nih, ada kosong deh nih pesan untuk bapak-bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona dong ya, yang mau coba atau bahkan memulai usaha handmade sendiri. Kira-kira apa nih kak, pesan atau tips-tips apa nih kak, yang harus dimiliki oleh kalian ya, yang punya jiwa-jiwa seni ini?
4: Kalau tipsnya sih, paling pertama tuh harus percaya diri sih kak. Karena kalau ketong percaya diri, apa yang ketong hasilkan tuh pasti akan bagus. Karena dari percaya diri tuh kan mungkin pertama-tama orang pikir, ketong pun diri sendiri pikir apa yang ketong jual nih, kayaknya Sony bagus deh. Kayaknya orang kurang tertarik begitu. Tapi untuk orang lain itu bagus kak. Dan merasakan itu, beta sempat merasakan itu, apa yang beta jual berasa kayak kurang bagus. Dan ternyata itu untuk orang lain itu sangat-sangat bagus. Terus ketong juga harus konsisten. Mungkin ada beberapa momen ketong punya barang tuh kak, atau ketong punya dagangan, dia tuh kurang laku. Nah, daripada ketong berpikir, ih berhenti sa, ketong harus pikir apa yang salah dari ketong pun jualan, dari ketong pun barang. Mungkin ketong pun barang ini kurang update, atau ketong pun barang tuh dia punya manik-manik kurang, atau mungkin ketong tuh kurang mungkin tambah hiasan dan lain-lain. Itu ketong harus belajar juga. Ketong harus lihat, ketong harus kayak ada perubahan begitu, bukannya ketong menghilang, tapi ketong harus ada perubahan. Karena untuk berjualan, untuk melakukan kegiatan UMKM nih kak, tiap mental harus paling kuat su. Kalau mentalnya jatuh, gampang jatuh dan langsung kepengen stop, itu berarti ya pasti akan sanakan pernah berlanjut lah ini UMKM. Tapi kalau ketong mental kuat, mental siap untuk menghadapi UMKM-UMKM lain, pasti ketong pun akan berkembang terus, ketong pasti akan lihat banyak peluang. Karena kalau ketong terus untuk maju kak, pasti banyak orang-orang yang datang untuk bilang, oh lu barang ini bagus, tetap usaha. Dan gue selalu senang sih kak, beberapa kritikan yang masuk, bilang lu barang ini bagus, hanya lu kurang ini itu. Nah itu kritikan tuh harus diterima. Iya, itu yang mungkin bisa jadi tips.
5: Tambah lagi kakak kayaknya juga memang percaya diri ya. Apakah percaya diri itu juga harus dilatih atau seperti apa tuh? Sampai kakak akhirnya oke, be percaya diri dengan betul hasil karya dan be mau pasarkan begitu.
4: Percaya diri ini memang itu harus ada di dalam ketong pendiri sendiri sih kak.
5: Iya.
4: Dan kalau misalnya ada orang yang kan ketong ini kadang orangnya emosian juga kak, orang bilang, ih lu barang sampai bagus begitu. Dan berasa itu kadang bisa bikin marah atau minder juga Sony percaya diri, tapi terpikir Sony papa itu mungkin jelek di look mata, tapi untuk orang lain mungkin ini bagus begitu. Dan kalau ketong percaya diri juga itu bisa apa ya kak, membuat ketong punya barang-barang, ketong punya jualan untuk terlihat kayak oh ini oke begitu.
5: Baik ya, kalau di pengom dan Sony percaya diri ya orang juga pasti lihatnya kayak ini mau lihat ya.
4: Ketong harus pintar-pintar untuk merayu orang juga.
5: Tambah lagi ini sarjana ilmu komunikasi. Aduh. Jadi memang komunikasinya juga bagus nih ya. Bisa apa ya, menyeberangkan setiap apa ya hasil karya kakak itu dengan kata-kata yang kak ini bagus kak, karena memang mulu orang bilang mulu harus baminya,
4: mulu harus manis kak, harus puji terus kak, ih coba kakak pakai dong ini pas ini cocok, ini terlalu bagus sih kakak, itu pasti langsung orang dilema begitu kak, ih bagus saya beta mau akhirnya. Iya.
5: Pernah ada momen begitu kakak sampai kak ini bagus kak, ini cocok
4: ada,
5: nih kak.
4: ada kakak nona bimbang begitu kak di CFD, dia bimbang dia mau kalung yang mana, terus dia bilang coba kakak pakai sah, kakak tes untuk kalian, kebetulan beta bawa cermin juga, dia bimbang, terus dia bilang gini, ambil dua-dua saka, soalnya papa itu pasti bagus, jadi kakak bisa mix-match dengan lain-lain, terus dia bilang, oke KB ambil dua-dua.
5: Langsung keputusan memang ya.
4: Langsung.
5: Oke, baik. Baik kakak Jessica, terima kasih ya untuk motivasinya juga buat terutama kakak Nyong dan kakak Nona ya, semoga bisa menjadi penyemangat untuk katong semua yang sedang merintis usaha juga dari nol. Demikian bapak mama bapak saudara kakak Nyong dan kakak Nona, itulah katong punya perbincangan dengan kakak Jessica Latu Perisa selaku owner dari sweetpage.jsc ya kak ya. Banyak inspirasi yang bisa katong ambil hari ini bapak mama bapak saudara, mulai dari dia punya kreativitas hingga konsistensi menjaga kualitas produk ya. Tadi kakak sudah sampaikan, terima kasih juga kakak sudah berbagi cerita bersama dengan perempat dari Kupang, bukan hanya cerita, pengalaman juga ya yang tentunya memotivasi katong semua. Dan itu dia bapak mama bapak saudara, katong harapkan semakin dikenal oleh masyarakat kota Kupang dan juga ditunggu inovasi-inovasi terbaru ya. Demikian ketempung obrolan teras UMKM bapak mama bapak saudara kakak Nyong dan kakak Nona, setelah ini masih lanjut Sasando siang hingga sore, tentunya akan menemani aktivitas bapak mama bapak saudara.

Rangkung Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, bahasa Indonesia semakin mendapat tempat di panggung internasional. Bukan hanya dipelajari warga asing, bahasa Indonesia juga kini jadi medium untuk mengenal budaya Indonesia sekaligus membangun persahabatan antar bangsa. Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan penguatan bahasa Indonesia di tingkat global merupakan bagian dari upaya menjadikan bahasa sebagai instrumen diplomasi. Festival Handai Indonesia menurutnya menjadi ruang bagi warga negara asing untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas berbahasa Indonesia, sekaligus membangun kepercayaan diri serta kebanggaan terhadap bahasa yang mereka pelajari. Info selanjutnya, Bupati Rotendau Paulus Henuk mendorong pemuda untuk ikut jaga dan mengembangkan pohon lontar sebagai salah satu kekayaan dan kearifan lokal daerah. Menurutnya lontar punya manfaat yang sangat luas mulai dari daun, pelepah hingga nira. Selain punya nilai budaya, lontar juga dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi melalui pengolahan berbagai produk turunannya. Tantangan saat ini adalah semakin sedikit generasi muda yang berminat melanjutkan pekerjaan sebagai penyadap lontar. Karenanya pelestarian lontar sebenarnya cukup dilakukan dengan mempertahankan pohonnya, tapi harus juga dengan regenerasi dan inovasi. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

dari Health Project yang mengantar kita di menit ke-18 lepas dari pukul 12 siang hari ya. Selamat siang Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, selamat hari Minggu. Selamat menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga di rumah ya. Dengan beragam aktivitas, mungkin ada yang masak-masak sama-sama, terus makan bareng, begitu bercerita dan ya itu dia. Banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga begitu. Dan yang juga mungkin saat ini lagi memilih untuk berwisata di tempat wisata bareng sama keluarga, atau yang karena terlalu panas udaranya di rumah saja begitu ya, menikmati me time ya dengan beres-beres rumah. Pas hari Minggu itu kan biasanya banyak sekali cucian begitu ya. Mungkin jam begini saat bercuci ya, kemudian santai nonton ataupun aktivitas apapun itu ya yang bikin kotong lebih cepat bisa rileks ya setelah kotong punya kerjaan yang sudah selesai. Ada yang masih mungkin bongkar-bongkar isi lemari karena sudah banyak pakaian yang sesak harus dikeluarkan, atau ada yang mau disumbangkan begitu sebagai bagian dari donasi ya, boleh ya. Karena Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona kotong punya konser amal, konser Merah Putih ya. Di mana ini Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona bisa menyumbangkan ya, mungkin pakaian bekas yang soalnya bisa muat di badan lagi yang masih bagus begitu ya Bapak Mama semua ya, daripada kasih penuh lemari terus bikin sesak lemari begitu, mari kotong sumbang untuk kotong punya basudara yang ada di Flores ya. Jadi silakan Bapak Mama, Basudara, Kakak Nyong, Kakak Nona ya untuk ikut serta, mau sumbang uang juga boleh, mau ke sumbang barang juga boleh ya. Silakan nanti bisa mengirimkannya ke RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8 ya. Konser Amal Merah Putih Ruang Musik Siloam bersama RRI Kupang tentunya juga akan menghadirkan harmoni kebangsaan yang menyatukan alunan nada dan uluran tangan untuk membalut luka serta menguatkan kepampunya basodara yang terdampak bencana di Flores.

0: Helketa merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sebelum acara malam adat untuk penyerahan mahar yang dalam istilah di Timor disebut belis. Acara ini sebagai tahap pengenalan di mana mempelai pria memperkenalkan calon istrinya kepada keluarganya. Begitupun sebaliknya. Tempat yang biasa dipilih untuk melakukan acara Helketa adalah di pertengahan jalan antara rumah kedua mempelai di mana terdapat pertemuan antara dua sungai besar. Prosesi Helketa menurut leluhur menandakan kedua mempelai sudah siap hidup bersama dan membangun rumah tangga mereka yang harmonis seperti air yang selalu jernih dan mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Acara ini biasanya ditandai dengan membunuh ayam atau babi yang dibawa oleh mempelai pria. Helketa hanya berlaku bagi calon mempelai yang salah satunya berasal dari suku atau marga daerah lain. Jadi, Helketa tidak berlaku bagi calon pengantin yang memiliki suku atau marga yang sama, apalagi tinggal dalam satu kampung.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Nga'a Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Bapak-bapak, mama, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, ada sebuah studi terbaru yang menunjukkan bahwa jaringan transportasi dan ketimpangan ekonomi adalah faktor penting yang menentukan seberapa mudah masyarakat mendapatkan pasokan makanan. Tim peneliti dari Universitas Oulu bersama Universitas Aalto dan PTT Finlandia, mereka membuat metode analisis baru untuk melihat seberapa efektif sistem transportasi global untuk menghubungkan daerah penghasil makanan dengan daerah pembeli, baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi gangguan. Ketahanan pangan dunia ini sebenarnya tergantung pada seberapa banyak panen yang dihasilkan, tapi juga pada kemampuan jaringan transportasi untuk antar makanan ke tempat yang membutuhkan. Nah, untuk memahami masalah ini, para peneliti ini menggabungkan data global tentang produksi makanan, kebutuhan warga, jalur transportasi, dan biaya pengiriman demi menilai dampak sistem transportasi terhadap akses makanan di seluruh dunia. Analisis ini berfokus pada kebutuhan gizi dari 6 kelompok tanaman pangan utama, yakni gandum, daerah iklim sedang seperti gandum dan jelai, jagung beras, real tropis seperti sorghum, umbi-umbian tropis seperti singkong, dan juga kacang-kacangan. Nah, keenam kelompok ini menyumbang sekitar separuh dari total kalori makanan yang diperjualbelikan secara internasional. Studi ini kemudian meneliti 3 kondisi, yaitu biaya angkut yang seragam, perbedaan kondisi ekonomi antar daerah, serta gangguan akibat gagal panen dan kerusakan infrastruktur jalan. Hasil analisis memperlihatkan bahwa jaringan transportasi saat ini belum mampu meratakan pasokan makanan dunia dengan baik. Kekurangan akses pangan terjadi di banyak wilayah dan dampaknya paling parah dirasakan di sebagian kawasan Asia dan Afrika. Adapun ketimpangan ekonomi terbukti semakin memperburuk masalah ini dan menjadi faktor paling berpengaruh terhadap akses makanan. Ketika perbedaan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat dihitungkan, jumlah makanan yang menumpuk tidak terjual dan jumlah warga yang kekurangan makanan ya justru sama-sama meningkat. Inilah yang menunjukkan bahwa stok makanan sebenarnya ada, tapi tidak bisa diangkut secara efisien ke tempat yang paling membutuhkan. Sebagian besar kebutuhan pangan yang sudah terpenuhi terpusat di Asia, terutama di kawasan Asia Selatan, Asia Timur, dan Tenggara. Di Afrika sendiri, hasil studi menunjukkan bahwa hasil panen lokal sebenarnya bisa menjangkau warga jika biaya pengiriman dianggap sama rata. Namun, ketika perhitungan tingginya biaya pengiriman di banyak wilayah Afrika, ada banyak makanan yang akhirnya gagal terkirim. Ini juga membuktikan bahwa mahalnya ongkos kirim ini sendiri jadi penghambat utama warga mendapatkan makanan.

gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pemkab Roten Daud terus dorong terciptanya peluang ekonomi bagi generasi muda melalui pengembangan potensi daerah. Menurut Bupati Roten Daud, pengembangan sentra garam jadi salah satu peluang yang dapat memberikan ruang ekonomi bagi masyarakat termasuk pemuda. Pemerintah daerah juga didorong agar memproduksi garam yang tidak hanya dikirim ke luar daerah, tapi juga dapat dikembangkan melalui proses hilirisasi, sehingga menghasilkan produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Beralih ke informasi berikut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan capaian akademik siswa melalui TKA 2027. Langkah ini dilakukan setelah hasil TK 2026 menunjukkan Kota Kupang menjadi daerah dengan capaian tertinggi di NTT, namun masih menghadapi tantangan untuk mengejar rata-rata nasional. Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Oktavianus Naitboho, mengatakan hasil TKA harus jadi bahan evaluasi bagi seluruh penyelenggara pendidikan. Ia juga mengatakan kalau Kota Kupang berada peringkat pertama dari 22 kabupaten atau kota di NTT, baik mata pelajaran Bahasa Indonesia maupun Matematika pada jenjang SD dan SMP, namun capaian ini dinilai masih jauh dari kondisi ideal secara nasional dan internasional. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavia, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
3: Mungkin aku sarang gelisah.
1: Tulus, Teh Hijau.
3: Membuka tidur apapun siapapun.
4: Ku bertamu ke rumah barumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Hanya papan dan namamu.
3: Kalau ada
1: Rizky Febian, Alamat.
3: Samamu saja.
5: Tak ada patah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
5: Dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
0: Kategori Wanita.
6: Masih ada
0: Sophie Novindri, Susah Lupakan.
6: Kenangan indah sulit terhapus.
0: Kau yang ingin bersama Srina Arija, Cinta

HB Risau. Kaisa, Bila, Hit Kita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ini. Lyodra, Teganya Kau. Angela, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untuk. Mahalini, Bawadi.

Laika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan ke Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Mispah itu Allah di bawah,

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian

0: Kepercayaan Halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku atau Nipah Meto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halaik. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai ya, sehingga tentu aturan-aturannya terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan. Dengan itu ada patangan-patangan dan lain sebagainya, misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan Halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Nispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada diwujudkan dalam alam semesta yang Wispah ini, sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam ini, dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara, sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan. Karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Kita artinya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar. Karena penyembahan yang tadi kita bilang, ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan Halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan Halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Maka itu ini jangan bersinah. Jangan bersinah itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah. Seperti itu. Sumak itu jangan mencuri. Dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Ya, tidak minum-minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan. Itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu itu, ada sanksi. Itu juga ada masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya seini. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka. Celaka dalam hal ini jatuh atau pokoknya lebih banyak kecelakaan. Kalau ini yang sempat diceritakan ya seperti itu. Walaupun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Dan ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara. Terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja misalnya, ambil satu ya wilayah di daerah agak dalam gitu di wilayah Timur Tengah Selatan itu ada Sukupoti yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan sendiri gitu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri, juga keselarasan dengan alam. Mereka

tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Bapak Mama Abah Saudara, selamat siang. 42 menit melangkah dari pukul 13. Selamat hari Minggu untuk kotong semua yang di rumah menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga atau yang ada di tempat aktivitas masing-masing ya. Di ladang masing-masing, kebetulan hari Minggu tetap harus masuk begitu. Nah, kali ini kita punya satu informasi. Kotong masih terkait dengan gempa. Kotong punya saudara-saudara di Flores ya, di mana dari Pemprov sendiri terus berupaya mempercepat penanganan dan perbaikan infrastruktur yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 pada 15 Agustus yang lalu agar bisa kembali berfungsi secara normal. Nah, salah satu infrastruktur jalan yang terdampak cukup serius yaitu jalan dari jalan dan jembatan dampak pada ruas jalan Provinsi Reo dampak Pota Kecamatan Lambaleda Utara Kabupaten Manggarai Timur. Kerusakan ini berupa retakan pada operit jembatan yang terjadi akibat bencana tektonik itu dan sempat ganggu kelancaran akses masyarakat. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak mengatakan bahwa penanganan kerusakan jalan dan jembatan dampak juga telah dilakukan secara bersama-sama oleh BPJN NTT dan Dinas PUPR Provinsi NTT. Penanganan ini juga dilakukan dengan dukungan mitra kerja TNI Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, sementara itu Gubernur NTT juga mendorong agar penanganan tidak hanya berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat, tapi juga memastikan infrastruktur vital segera dipulihkan. BNPB memperbarui data jumlah korban gempa bumi di NTT hingga Sabtu 22 Agustus kemarin pukul 16 waktu Indonesia Barat mencapai 87 jiwa. Sementara korban luka-luka 1.298 jiwa dan sebanyak 2.969 unit rumah rusak akibat gempa tersebut.

Sumbang Kenangan, Sumba Umbu Sejatinya Sandalwood, Timur Semerbak Harum Cendana, Alor Asih Kasih Kenari, Kelimutu Telaga Warna, Komodo Ikon Leluhurku, Sinergi Berdaya Ubah, Loba Mora Manisik.

0: Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papangganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, kehadiran Taman Baca Masyarakat TBM Apostolos di Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten TTS diharapkan terus meningkatkan minat baca anak-anak hingga warga lokal. Menurut Ketua TBM Apostolos Toineke, Yabes Bia, fasilitas literasi ini didirikan bukan hanya untuk melayani anak-anak usia sekolah, tapi juga terbuka luas bagi seluruh lapisan masyarakat sekitar. Adapun pendekatan inklusif dihadirkan agar budaya membaca dapat menyatu dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup harian masyarakat setempat. Sejak resmi berdiri pada tahun 2022 yang lalu, ruang baca sederhana ini terbukti membawa dampak positif yang nyata bagi dinamika kehidupan warga setempat. Indikator ini terlihat jelas dari konsistensi sejumlah masyarakat yang rutin datang untuk menikmati aktivitas baca setiap minggu. Informasi berikut, Wakil Bupati Alor Rocky Winario menegaskan kesehatan jadi salah satu prioritas Pemkab Alor dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, pembangunan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan tapi juga mencegah penyakit, perluasan akses pelayanan, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Di tahun 2025, pemerintah mengembangkan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pembangunan puskesmas, rumah dinas tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan keliling, IPAL, serta rehabilitasi dan renovasi pustu. Perhatian khusus juga diberikan terhadap kesehatan ibu dan anak melalui kelas ibu hamil dan balita, kunjungan rumah, pendampingan ibu hamil berisiko tinggi, serta penguatan posyandu. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Paituma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Mate Kio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Paituma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan Bi. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bi. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bi yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik, dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo,

0: dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Seimanu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak di Ruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Selamat malam, Pak Saudara, Kak Kanyong dan Kakak Nona. Selamat siang, kita masih terus temani dalam rangkaian Sasando Siang ya, di hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Nah, kali ini kita punya satu informasi untuk Kakak Nyong dan Kakak Nona yang suka bikin konten video, yang punya ide-ide kreatif ya untuk bikin konten video. Nah, daripada ide kreatifnya ini ya, mungkin dibagi untuk bikin konten ya. Bagaimana kalau bikin konten sekaligus ikutan lomba begitu? Lebih bagus lagi ya. Nah, ikutilah lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang. Lomba ini khusus untuk Kakak Nyong, Kakak Nona, pelajar SMA, SMK sederajat. Pendaftaran bisa dilakukan perorangan dan bisa juga dalam tim. Tema videonya bebas ya, bisa bentuknya drama, vlog, jurnalisme, atau jenis konten audiovisual lainnya. Asalkan nanti konten videonya ini bahas tentang radio atau hari radio. Nah, untuk formatnya, pastikan video yang dikirim resolusi minimal 1080 pixel dengan aspek rasio 6:19 serta durasi maksimal 2 menit. Pendaftaran telah dibuka dari tanggal 17 Agustus kemarin sampai 30 Agustus 2026. Dapatkan hadiah menarik ya hingga jutaan rupiah. Jadi jangan hanya jadi penonton saatnya tunjukkan ide kreatif Kak Nyong dan Kak Nona dong dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran bisa langsung mengecek akun Instagram @RRI_Kupang.

0: adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefa Manano. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi 3 buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan penghargaan pada budaya lokal meskipun telah hidup di zaman modern.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, bagi masyarakat atau Inmeto di Tanah Timur, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh sirih pinang. Tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini? Bersama narasumber kita, Timotius Kabu, seorang budayawan Timur, mari kita selami kembali warisan leluhur ini dalam pesona budaya Lobamora.
1: Oko Mama itu terdiri dari dua kata. Oko itu satu wadah yang dianyam menggunakan daun lontar. Itu oko, wadah yang berbentuk segi empat, berdinding dan mempunyai tutup seperti ini. Sedangkan mama itu menunya, dan karena dia dihubungkan dengan oko, menjadi oko mama, lebih dikenal sebagai minumnya sirih pinang dari okok, dari wadah tadi itu. Jadi isi dari okok mama itu harus kita ketahui dulu tentang manfaat okok mama, dan mengapa kita dahulukan manfaatnya dulu, karena nanti di dalam manfaat itu kita tahu tentang isinya. Okok mama itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari suatu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada sirih, ada pinang, ada kapur, dan ada tembakau. Itu okok mama. Dan itu punya makna-makna yang filosofis sama sekali. Dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa okok mama tidak bisa dipahami secara elementer saja. Tidak bisa dipahami hanya secara

0: Okomama bukan sekedar soal wadah anyaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah persegi empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
1: Okomama bukan soal wadahnya. Ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi filosofi dalam Okomama ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari ikatan sosial dalam satu rumah tangga. Jadi ada dua bahagian dalam Okomama itu, dari wadah Okomama itu ada induk dan tutup. Induk dan tutup itu punya makna-makna tersendiri. Dia induknya itu tempat menampung apa yang dihasilkan. Dan sedangkan dia punya tutup itu bagaimana secara eksternal orang tahu bahwa di dalam itu Okomama itu ada sesuatu. Yang sesuatu itu tersimbolkan pada sirip pinang, kapur, dan tembakau.
0: Dalam ruang persegi, Okomama tersimpan empat unsur utama, sirip pinang, kapur, dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
1: Simbol budaya yang terkandung dalam sirip pinang, kapur, dan tembakau itu adalah sirip itu melambangkan laki-laki. Pinang melambangkan perempuan, kapur itu melambangkan ikatan, satu pol yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan, yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatan merah, sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan atau metode dalam hidup berinteraksi sosial. Sedangkan kalau tembakau itu adalah satu simbol penyemangat. Begitu tambah lagi tembakau, orang tambah semangat.
0: Dalam praktiknya, Okomama menuntut etika dan penghormatan yang mutlak. Menyuguhkan Okomama kepada orang tua, tamu, atau dalam upacara adat memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
1: Kalau hanya khusus untuk sirip pinang, tembakau, dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat sirip ini atau okomama ini, itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat sirip. Cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di atas meja lantas suruh bilang makan sirih sudah, tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang TTS ya, khususnya orang Amanuban. Itu menyuguhkannya itu, pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan. Harus di tangan, berlutut, kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan. Itu tangannya. Kalau misalnya hanya seorang satu tangan, maka itu dianggap orangnya tidak beradab. Kemudian kalau hanya berdiri baru diserahkan, itu juga kurang etis, walaupun memang tidak ada niat-niat untuk melanggar norma, tetapi memang sudah pasti dianggap tidak etis. Harus berlutut baru diserahkan.
0: Lebih dari sekedar etika sosial, Okomama memiliki kedudukan tertinggi dalam berbagai peristiwa kehidupan orang Timur. Mulai dari penerimaan tamu, perkawinan, upacara kematian, hingga pemutus perkara sengketa. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Vanu.
1: Okomama ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, saya tidak tahu kalau di daratan timur lain, tapi kalau dari PTS ada satu istilah yang langsung disebut dengan di dalam pokok mama itu ada terkandung Vanu. Apa itu Vanu? Vanu itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga, karena di dalam Vanu itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen, saya anggap bahwa di dalam Vanu itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Oh. Karena tidak bisa disangkal kalau ada Vanu di dalam itu okomama, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, okomama ini dipakai untuk tidak hanya untuk menaruh siripinan kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timur itu punya keberadaban. Keberadaban dari Atoin Meto itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan pokok mama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar tentang pemanfaatan okok mama, nah mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi, bahwa langgar apa yang dinyatakan lewat okok mama itu agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam Vanu itu ada hal-hal yang sifatnya norma. Ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan okok mama itu harus normatif. Tidak bisa asal sembarang. Kalau kaitan dengan nanti efek atau akibatnya kalau melanggar, itu tentu ada hal-hal yang, kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mungkin perantaran itu ya anak atau pihak yang menyuguhkan itu dianggap tidak beradab, ya bahasa pasarnya bilang anak kurang ajar dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam okok mama itu misalnya dalam kegiatan peminangan dalam atau proses perkawinan, perjanjian yang diterima atau apa saja yang diterima melalui okok mama itu sah dan tidak boleh batal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu, saya ini umur sudah 70 hampir 80 tahun ini, dan itu terjadi ulang-ulang. Pelanggaran terhadap okok mama itu sangat fatal. Sayangnya, karena ada modernisasi, ada politisasi, ada apa segala macam, sehingga kadang-kadang okok mama ini salah digunakan. Mau jadi anggota dewan, jual nama pakai okok mama. Itu pelanggaran fatal.
0: Namun, tantangan terbesar pelestarian okok mama di era modern ini justru datang dari gelombang akulturasi dan perubahan zaman, di mana sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman esensial mengenai jati diri mereka sebagai Atoin Meto.
1: Ya, jadi begini, ini kembali kepada kesadaran. Kesadaran dan pemahaman. Kalau dia sadar dia sebagai Atoin Meto, maka dia harus siapkan okok mama. Kalau dia paham tentang okok mama, maka pasti dia akan siapkan untuk okok mama. Kalau dia tidak paham, dia hanya anggap itu sebagai satu wadah untuk taruh siripinang kapur dan tembako, maka nol, tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau ada pemahaman-pemahaman nilai, fungsi dan makna dari okomama itu sendiri yang mengandung filosofi, budaya atau metod, maka pasti dia tahu. Jadi bukan soal wadahnya, tapi bagaimana kandungan yang ada di dalam okomama itu sendiri. Ini begini, jujur, kita harus berani jujur bahwa tantangan ini bukan datang dari orang lain. Tantangan ini datang daripada anak-anak Atenjoto yang susah kolang dan akhirnya pulang dia jadikan okomama sebagai sarana politisasi dan membodohi orangnya sendiri termasuk generasinya sendiri. Akhirnya anak-anak sekarang ini untuk memahami itu okomama saja tidak bisa. Artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur bahwa pemerintah tidak ada sikap. Pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya okomama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan atau yang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau meto yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
0: Pendengar, okomama mengajarkan kita bahwa sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antara sesama. Menjaga okomama berarti menjaga martabat dan kebenaran jati diri di masa kini.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Polres NTT menyalurkan 52 bantuan sosial, paket bantuan sosial kepada warga terdampak gempa Desa Ngalu Polo, Kecamatan Dona, Sabtu 22 Agustus kemarin. Bantuan ini diantar langsung ke Polres ND bersama Kabit Kumpol dan NTT setelah rombongan menempuh jalur terjal menuju kawasan pesisir selatan. Rombongan juga berangkat dengan kewaspadaan tinggi karena akses menuju kampung tersebut masih menghadapi tebing curam dan material longsoran pasca gempa. Sebanyak 52 paket bantuan sosial disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga yang menghadapi dampak gempa sejak pekan lalu. Penyaluran ini juga dilakukan dan didampingi oleh Kapolsek Ndona Ibtu Makabeus Muda yang turut memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib. Selain logistik, Polres ND juga membawa tim medis untuk memeriksa kesehatan dan memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat terdampak gempa. Layanan kesehatan mencakup pemeriksaan kondisi warga dan pemberian obat sesuai keluhan yang ditemukan tim medis di lokasi tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena meminta penanganan kesehatan jadi prioritas dalam penanganan dampak gempa, terutama bagi masyarakat yang mengalami cedera akibat tertimpa bangunan. Menurut Gubernur, masih menemukan atau terdapatnya masyarakat yang belum dapat pemeriksaan di Faskes karena menganggap luka yang dialami dapat sembuh dengan sendirinya atau memilih pengobatan secara tradisional. Ia menegaskan korban yang tertimpa reruntuhan harus segera diperiksa untuk memastikan tidak mengalami cedera yang lebih serius. Selain korban tertimpa reruntuhan, pemerintah juga diminta mengantisipasi potensi munculnya penyakit akibat masyarakat yang tinggal dalam waktu lama di lokasi pengungsian. Kondisi pengungsian yang dihuni banyak orang dalam satu lokasi harus mendapat perhatian dari aspek kebersihan, ketersediaan air, sanitasi, makanan, dan pelayanan kesehatan. Informasi ini mengakhiri Berita Perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Ada, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan Moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis Moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan Moko Malay Tang atau Moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, Moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan Moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan Moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki Moko, mereka harus meminjam Moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima Moko berkewajiban menjaga Moko itu. Menghilangkan Moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan Moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak Moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.
1: RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Perempat dari Kupang. Ketemu lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, beta awali dulu dengan satu pantun ya sebelum beta terima yang mau bergabung di telepon perempat 0380 833 499 dan juga di 0811 382 0143. Pergi ke pasar membeli mangga. Jangan lupa cakep ya. Mangga manis warnanya hijau. Selamat siang untuk semua. Semoga harimu makin santai dan semakin berwarna bersama dengan Pro Dangdut sore ini. Oke. Silakan bapak mama, bapak saudara, kakak nyong yang kakak nona, sepertinya sudah ada yang bel-bel dari tadi, tapi karena masih ada lagu beta belum bisa angkat ya. Yang mau gabung dengan beta sore ini ya, senjelang sore ya, boleh ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau kasih pantun juga boleh, yang mau teka-teki juga boleh ya. Sambil request lagu di sini, ada beberapa lagu yang sudah beta susun listnya, boleh di request di lagu ini atau mau cari lagu lain juga boleh ya. Dari koleksinya Syabila Saufa, Kopi Dangdut, terus ada koleksi Rita Sugiarto, Pria Idaman, dari Mahal Inisial versi koplo, Roma Irama Via Valen, Cuma Kamu, terus ada Putri Bahar dengan Baper, dan ada Nini Karlina Panna Asmara. Oke, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, sambil menunggu yang mau beratensi, beta hadirkan dulu kembali satu koleksi lagu dangdut ya. Kali ini kita langsung dengarkan saja ya, dari miliknya Syabas Saufa, Kopi Dangdut.

0: Kala ku pandang kerlip bintang nan jauh di sana, saya ku dengar melodi cinta yang menggema.
1: Ya, Kopi Dangdut dari Syahi Basaufa masih kita hadirkan untuk menemani Bapak Mama Basudara di Pro Dangdut edisi hari ini. Senang terasa ketong sudah sampai di hari ke-23 bulan Agustus, di hari Minggu 23 Agustus 2026 ya. Dan tersisa 9 hari ya. Ya 8 hari. 8 hari lagi ketong akan akhiri bulan Agustus ya. Itu artinya waktu berjalan sangat cepat ya Papa Mama. Biasanya kotong bilang kalau abis Agustus kan September ya, September, Oktober, November, terus Desember, dan berakhirlah tahun 2026. Tanpa terasa ya. Oke, nanti kotong lanjut bercerita. Beta terima dulu dari WhatsApp-nya Perempat. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Sore.
1: Hai, selamat sore.
2: Hai juga
1: Kakak Nona, bagaimana kabar? Selamat hari Minggu.
2: Hai, baru habis mandi Kakak J.
1: Hai, segar ya, karena ini udara sangat panas sekali nih Kakak Nona.
2: Walaupun saya tidak tidur siang, tapi saya sibuk dengan cuci pakaian.
1: Betul.
2: Sampai selesai cuci pakaian, baru cuci piring, habis itu mandi.
1: Betul, hari Minggu ini memang memang pas sekali kotong cuci pakaian hari di hari Minggu ya, karena
2: ya, benar. Betul. Lagi air jalan ya harus mempas kan.

0: amat tipsal
1: itu
0: lagi,
1: sudah kan. Betul ya, jadi
0: harganya nggak dimanfaatkan cuci pakaian. Itu Kak Aje.
1: Oke, sulega ya karena pekerjaan sudah selesai begitu ya Kak Nona.
0: Iya sudah dong.
1: Oke, mantap.
0: Jadi gabung dulu sama Kak Aje.
1: Oke, betul sekali, santai. Betul, santai-santai dulu ya. Kak Nona ada pantun kok.
0: Lagu pantunnya lama-lama boleh.
1: Boleh.
0: Kak? Oke, rumah lama jangan dibongkar.
1: Cakep.
0: Bongkar susah dipasang. Pacar lama jangan dikasih putus. Kalau dikasih putus susah dicari.
1: Iya. Oke, kakak. Silakan.
0: Aku ini apa? Mari bergoyang dulu, kak.
1: Mari bergoyang. Beta coba cari ya, kakak. Silakan salam-salam dulu.
0: Yang dalamnya buat semua yang lagi monitor di Proampas selamat sore. Ya mau siap-siap ke rumah ibadah atau ke gereja. Hati-hati di jalan. Semoga tiba di ibadah dengan selamat dan memuji nama Tuhan. Dan jangan lupa doa untuk kita-kita yang tidak jadi bisa ke gereja. Jadi titip salam untuk semua yang ada di Proampas. Sebentar lagi ada kegiatan di Proampas.
1: Iya. Tanggal 26 sampai 28 di RR Kupang, iya.
0: Nanti saya dengar di radio saja, saya tidak bisa pergi ke radio.
1: Iya.
0: Semoga kegiatan di radio berjalan dengan aman dan lancar selalu.
1: Terima kasih Kakak Nona.
0: Tanggal 11 September hari radio yang ke-81.
1: Iya, betul.
0: Bahwa radio tetap jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka,
1: tetap merdeka. Luar biasa.
0: Iya. Bentar pulang hati-hati.
1: Terima kasih, Kakak.
0: Dan aja.
1: Dah, selamat sore. Iya, baik, terima kasih Kakak Nona Sisilia. Ya, beta terima dulu dari lain telepon Pro 4. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, halo, selamat sore.
2: Sore.
1: Iya, Pro Dangdut, dengan siapa?
2: Dengan Revan di Sulamo.
1: Bung Revan di Sulamo. Selamat sore Bung Revan. Terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Silakan Bung Revan.
2: Yang baru lewat itu siapa, Kak?
1: Yang baru lewat tadi ada Kakak Nona Cecilia.
2: Cecilia dari apa ya?
1: Iya, Kakak Nona Cecilia dari Mantasi.
2: Oh, Mantasi. Lagu Dalut yang Jenita Janet ada, Kak?
1: Dari siapa, Kakak?
2: Jenita Janet.
1: Jenita Janet yang mana?
2: Yang gara-gara Facebook.
1: Oke, kita cari dulu ya, Bung Revan.
2: Oh, iya.
1: Silakan salam-salam dulu.
2: Ya, mau ucapkan selamat sore buat Bapak Endang, Pak Miller, Pak Joy, Kenanda Yovano, Francis Majesty, Mbak Alin, buat Ibu Fia Poin Ibu di Rorogama, karena masih ingat di desa Pantulannya, bisa mampir ke desa Pantulan. Buat Pantau Tanau di desa Kelarik, kalau bisa. Ucapnya selamat sore buat Bapak Santo di Kelali.
1: Iya.
2: Silut bareng silut.
1: Oke. Iya, Bung Revan, ada Jenita Janet, ada di reject, ada 100%, ada gagal move on, ada jangan dengar, mau yang mana?
2: Ada Rita Sugiarto, Kak.
1: Rita Sugiarto?
2: Iya.
1: Yang mana, Bung Revan?
2: Yang jek-jek itu, Kak.
1: Sebentar. Rita Sugiarto. Beta coba cari ya. Iya. Kalau saya Anda bolehkah salah satu dari Rita Sugiarto?
2: Ya, boleh.
1: Iya, baik Bung Revan, terima kasih banyak.
2: Oke, selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Baik, Bung Revan, ya terima kasih banyak sudah bergabung dengan Pro Dangdut. Ya, Rita Sugiarto ada Jackie di sini. Ini kok yang Bung Revan minta. Beta sudah siap ya. Oke, beta salam kompaksa untuk semua yang mendengarkan Pro Dangdut sore hari ini, yang tadi menurut kakak Nona Cecilia manfaatkan waktu hari Minggu untuk cuci pakaian ya. Mungkin papa mama dong yang belum sempat cuci pakaian anak-anak ke sekolah besok begitu. Masih ada waktu karena udara sangat panas ya. Beta rasa kalau cuci sekarang pasti akan kering ya, besok pagi belum panas lagi, angin lagi ya. Jadi cuci jam begini justru ada masalah, bisa kering begitu. Oke, yang tadi pagi sana sempat ke gereja ya, bisa ikut gereja sore ya. Mungkin sedikit lagi, kadang-kadang di beberapa gereja ada yang jam 4, ada yang jam 5 ya. Jadi masih bisa untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk pergi ke gereja. Baik, dari WhatsApp-nya Pro4, halo Pro Dangdut, selamat sore.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Kak Odi. Kak Odi, selamat hari Minggu.
3: Minggu Kak Jen.
1: Iya, bagaimana kabarnya Kak Odi?
3: Baik Kakak.
1: Kabar baik. Oke, senang sekali ya Kak Odi. Terima kasih sudah bergabung dengan Pro Dangdut sore ini. Salam-salamnya atau ada pantun dulu kok?
3: Belum siap Kak.
1: Oke, kalau begitu silakan Kak Odi. Untuk siapa Pro Dangdut sore ini?
3: Salam yang pertama buat Kak Jen, tetap semangat di studio, semoga pulang tadi di jalan, diberkati oleh Tuhan.
1: Terima kasih.
3: Karena family yang barusan lewat, selamat sore. Bapak Mila Kause di Wepura, selamat sore Bapak. Semoga sehat-sehat, diberkati oleh Tuhan juga. Dan kekadangan di Fatululi, sama Ibu di Fatululi, Ibu Wigati di Wonosogo, Mama Glenn di Pakatan Cendana, Mama Beci, Mama Susan, Mama Aileen di Niki-Niki, Ma Ella di Tofa, dan bersama kakak Nana, Tarinom Glenn di Ebobo, dan kakak Merva di Mefonono, di Ekateta, Mama Anita juga di Ekateta, Mama Jess Lelogama, John Takari, kakak Milky di Camplong, Saka Pariti, kakak Joy di Molotenga, selamat sore kak Joy, Bapak Dan, Bapak Dion, dan Mbak Sila, kakak Fone di Mutis bersama kekasihnya. Dan yang terakhir buat kak Jun, Shalom, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Shalom. Kak Odi, Kak VU, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Pro4 ya di Pro Dangdut sore ini ya. Buat yang masih mau gabung, silakan gabung dengan beta di telepon Pro4 di 0380833499 atau juga di WhatsApp Pro4 0811380143. Iya, seperti yang beta bilang tadi, selamat sore juga buat yang lagi siap-siap mau ikut kebaktian sore. Ada yang mungkin isi puji-pujian kok, atau yang ada bertugas ini sore. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati untuk setiap utang punya pelayanan di hari ini. Baiklah, kalau begitu beta langsung hadirkan saja. Tadi sudah direquest sama kakak Nona, ada Bunda Korla. Mari kita bergoyang. Terus kita lanjut dengan koleksinya Rita Sugiarto Jeki. Ini spesial untuk Bung Rifandi Sulamu dan untuk semua yang lagi mendengarkan Pro Dangdut sore ini.

Leluhur masyarakat Manggarai Timur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur menganut kepercayaan animisme mengakui keberadaan Tuhan sebagai sang pencipta manusia dan alam semesta. Secara animisme, leluhur orang Manggarai Timur menerjemahkan keberadaan Tuhan dengan berbagai lambang-lambang, baik yang ada di kain tenun sulam maupun di berbagai motif lainnya, seperti rumah adat dan berbagai ritual-ritual adat. Untuk mengenang dan melambangkan kehadiran sang pencipta itu, leluhur Manggarai Timur yang tersebar di pelosok terpencil menenun kain sulam bermotif mata manuk atau mata ayam. Mereka percaya bahwa cahaya Tuhan atau mata Tuhan yang memberikan mereka terang. Memang mereka tak melihat mata Tuhan, tetapi mereka melambangkan dengan mata manuk. Motif mata manuk yang ada di kain sulam sesungguhnya melambangkan mata Tuhan.

Setiap momen akan dikenang jika ada jepretan kamera foto. Namun, bagaimana jika momen paling bersejarah di Republik ini hilang begitu saja tanpa ada satupun bukti foto? Nyatanya, hal ini hampir saja terjadi pada 17 Agustus 1945. Beruntungnya, seorang pemuda asal Minahasa bernama Franz Mendur mengarahkan kamera Leica 35mm-nya. Tiga kali ia menekan tombol rana, dan terciptalah tiga foto ikonik, yaitu Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi, pengibaran merah putih, dan juga kerumunan warga saat itu. Namun, ancaman besar datang tepat setelahnya. Tentara Jepang pun memburu para fotografer untuk memusnahkan bukti kemerdekaan. Di bawah ancaman bahaya, Franz tak hilang akal. Demi menyelamatkan sejarah bangsa, ia nekat menyembunyikan gulungan film negatif itu yang kemudian dikubur di tanah kebun belakang rumahnya di Petojo. 6 bulan lamanya foto-foto itu tersembunyi di dalam tanah, hingga akhirnya pada 20 Februari 1946, bukti otentik lahirnya Indonesia tersebut berhasil dipublikasikan ke seluruh dunia. Franz Mendur mungkin tidak memegang senjata di garis depan, namun lewat keberaniannya dan jepretan kameranya, kita hari ini bisa menyaksikan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman kemerdekaan saat ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?

giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

Berita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, sebanyak 777.711 kg atau 777,7 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke Provinsi NTT hingga Jumat 21 Agustus yang lalu. Bantuan ini dikirim melalui jalur udara menuju wilayah terdampak dengan tujuan Labuan Bajo dan Maumere. Adapun distribusi bantuan dilakukan melalui dua jalur, yakni menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara dan pesawat kargo komersial yang membawa bantuan bersumber dari dana siap pakai DSP BNPB. Melalui pesawat TNI Angkatan Udara, sebanyak 313 ton bantuan telah dikirim selama periode 15 hingga 21 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 175 ton dikirim ke Labuan Bajo dan sekitar 137,6 ton menuju Maumere. Sementara itu, bantuan melalui pesawat kargo komersial periode 17 hingga 21 Agustus 2026 mencapai 465 ton. Dan bantuan ini terdiri atas 360 ton menuju Labuan Bajo dan 105 ton menuju Maumere. Dengan tambahan distribusi melalui pesawat kargo komersial, total bantuan yang telah dikirim melalui dua jalur mencapai 777,7 ton. Selain logistik dan kebutuhan dasar, dukungan yang dikirim juga mencakup kebutuhan hunian sementara. Hingga Jumat, sebanyak 245 unit tenda pengungsi telah dikirim, terdiri atas 201 unit menuju Labuan Bajo dan 44 unit menuju Maumere.

Beralih ke informasi berikut, Polres ND menyalurkan 52 paket bansos kepada warga terdampak gempa di Desa Ngalu Polo, Kecamatan Dona, Sabtu 22 Agustus kemarin. Bantuan ini diantar langsung ke Polres ND bersama Kabid Kumpol dan NTT setelah rombongan menempuh jalur terjal menuju kawasan pesisir selatan. Rombongan berangkat dengan kewaspadaan tinggi karena akses menuju kampung tersebut masih menghadapi tebing curam dan material longsoran pasca gempa. Perjalanan sulit tidak menghalangi misi kemanusiaan karena kebutuhan warga menjadi alasan utama kepolisian menjangkau lokasi tersebut secara langsung. Kapolres ND AKBP Yudi Franata mengatakan kunjungan ini menjadi kesempatan pertama pihaknya menembus Ngalu Polo setelah gempa mengguncang Flores. Menurutnya kehadiran petugas diperlukan untuk memastikan kebutuhan dasar dan kesehatan warga tetap terpantau selama situasi darurat berlangsung. Informasi ini mengakhiri berita Perempat Nikali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: Koleksinya ini Karina Panasmara mengantar kotong di menit ke-16 lepas dari pukul 16 sore ya. Saatnya untuk sesi kedua dari Prodangdut sore ini kita hadirkan untuk menemani Bapak Mama semua yang mungkin masih dalam keadaan santai ya di minggu sore dengan aktivitas masing-masing yang di rumah atau juga yang baru bangun tidur barangkali ya. Lalu bersantai sejenak ya di luar ruangan karena udara yang masih panas jam begini. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, beta buka kembali kesempatan untuk kota yang mau bergabung. Silakan ikutan di 0380833499 atau juga di 0811382010043. Baik, yang sudah bergabung, beta langsung menyapa dari WhatsApp-nya Pro4. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, benar Ma Ima, selamat sore, selamat hari Minggu Ma Ima.
1: Selamat hari Minggu Kakak.
0: Oke, Mama Akar, mana kabar hari Minggu ini? Sehat kok.
1: Tadi tadi ada pantau, ada Mama baru mandi, tahu-tahu suka tempatan kedua jadi Mama Ima masuk.
0: Oke, baik, Mama Ima, segar ya karena emang udara nih hari panas ya. Silakan Mama sayang. Mama mau lagu yang mana?
1: Ada apa lagi itu Kak?
0: Di sini beta sudah siapkan beberapa lagu, ada Rizky Ridho Terlanjur Sakit, terus ada Siti Badriah Barabere, ada juga Emris Arifin Madu.
1: Madu Kak.
0: Madu, oke. Okay. Silakan ya. Ma Ima buat siapa lagunya?
1: Cara pertama untuk Ma Marsha, Sufatule bersama Ma Petronya Adi. Dewi, Kak Yuven, Mama Glenn, Adi El, Mama Rian, Opa Emi, Ama Tommy, Adi Nelani, Ibu Mira, di mana-mana juga ada Mama Cantika, ada Mama Deli Fubatu, ada Ana Tova, ada Dani Fatululi, ada Kak Ferry Gisoe, ada Mama Dion, ada Mama Madi, Mama Jesse, Bapak Sila, Bung Melki di Cangklong, dan Bapak dan di Hane, dan semua-semua Kakak.
0: Oke, okay, Ma Ima.
1: Untuk Kak Jen, makasih. Selamat sore hari ini.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Iya, Ma Ima. Selamat sore. Baik, terima kasih orang Fatululi ya, Ma Ima di sana. Beta salam kompak untuk semua yang ada di Fatululi, ada Bung Dami juga di sana. Dan semua pendengar Pro 4, khususnya Pro Dangdut sore hari ini. Beta hadirkan lagi satu informasi, Bapak Mama Basudara, ya ini masih terkait dengan ketempunya Basudara yang ada di Flores ya. Nah ini, aku tolong lihat bahwa transportasi laut ya ini menjadi salah satu jalur penting yang menghubungkan Surabaya dengan sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Di tengah kondisi NTT yang masih terus dilanda gempa, aktivitas pelayaran dari Surabaya ini tetap berjalan ya. Jadi sebenarnya ada yang namanya pembatalan maupun penundaan perjalanan menuju NTT. Bahkan operasional kapal juga tetap berjalan.

antar pulau. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, dengan tetap beroperasinya pelayaran menuju NTT di tengah kondisi pasca gempa, tentunya aspek keselamatan juga menjadi perhatian penting. Ya, kalau begitu kita hadirkan dulu satu koleksi lagu yang diminta tadi sama Mama Ima di Foto Luli. Kita dengarkan ada Amris Arifin dan Erni dengan singlenya Madu.

Ya, itu dia koleksinya Amri Sarifin dan Ernie AB Madu ya. Dan Beta punya satu informasi, Bapak Mama. Ini kalau Bapak Mama buka media sosial ya, ini ada informasi terkait gempa bumi, tsunami, begitu ya. Dan salah satu informasi yang santer beredar sekarang di media sosial Bapak Mama semua ya, mengenai NTB, NTT, Flores Megatrust ya, retakan terbesar mengarah kemana, begitu. Yang mana postingan ini menyebutkan perambatan retakan spesifik dari Flores hingga Sumba Timur dan Rote yang mengklaim ancaman gempa besar serta tsunami pada waktu tertentu ya. Ini Beta juga baru saja baca informasi ini karena baru lewat dari beranda atau FYP begitu ya Bapak Mama semua. Nah, terkait dengan informasi yang beredar di medsos ini, BMKG menyampaikan penjelasan resmi ya, di mana informasi ini adalah tidak benar atau hoax. BMKG menegaskan bahwa pesan berantai yang beredar ini sonde punya dasar ilmiah dan sonde bersumber dari BMKG. Narasi mengenai arah retakan terbesar yang menjangkau lokasi-lokasi spesifik secara langsung sebagaimana digambarkan tadi adalah bentuk penyebaran rumor yang menyesatkan. Dan yang berikut ya adalah belum ada teknologi yang mampu memprediksi gempa. Menurut BMKG, hingga saat ini belum ada satupun teknologi di dunia yang mampu memprediksi dengan tepat dan pasti kapan, tanggal, jam, di mana, atau titik koordinat spesifik dan berapa kekuatan magnitudo suatu gempa bumi akan terjadi. Dan yang ketiga adalah pemetaan potensi dan prediksi kejadian. Nah, zona Megatrust dan Sesar Naik Flores, Flores Back Altrust memang merupakan struktur tektonik aktif yang ada di kawasan NTB dan NTT. BMKG sendiri terus melakukan monitoring aktivitas seismik, namun potensi tidak sama dengan prediksi waktu kejadian. Keberadaan zona dan informasi potensi ini adalah edukasi, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Jadi bukan untuk menimbulkan kepanikan. Dan yang keempat, BMKG mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu atau narasi bombastis dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menyebarluaskan kembali pesan hoax tersebut ya. Jadi kotong jangan langsung cepat-cepat untuk share ya ini pesan hoax begitu ke kotong punya teman-teman ataupun di kotong punya akun media sosial. Tetap waspada secara proporsional dengan selalu mengabaikan isu kebencanaan yang tidak bersumber dari kanal resmi pemerintah. Untuk dapat informasi resmi terkait gempa bumi dan tsunami yang akurat dan terverifikasi, kotong masyarakat bisa akses ya, bisa mengakses kanal komunikasi resmi BMKG di websitenya www.bmkg.go.id atau inat news ya, bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, atau di sosial media @info_bmkg, ini Instagram ataupun di aplikasi XX ya. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nono, itu dia satu informasi yang Beta hadirkan sore hari ini ya, karena barusan juga tadi ya ini sempat lewat beranda juga tentang retakan terbesar NTB NTT Flores Megatrust yang katanya ini perempatan retakannya itu sampai dari Flores ke Sumba, ke Timur, ke Rote ya, bahkan mengklaim juga ancaman gempa serta tsunami pada waktu tertentu. Jadi informasi ini adalah hoax ya. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, apalagi di tengah situasi pasca bencana saat ini, memang kotong harus pintar-pintar men-sharing sebuah informasi sebelum kotong share ya. Jadi lihat dulu apakah informasi ini diperoleh dari pihak yang terpercaya atau bertanggung jawab ya, seperti BMKG ataukah sonde. Jadi jangan cepat-cepat kotong langsung bagi-bagi sampai gitu kotong pun kawan ataupun di kotong punya media sosial.

0: Awi, kakak, lihat ini doh. Ketong pun pesanan keripik pisang dengan sambal luat di online ini terlalu banyak.
1: Betul toh, Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sa. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa toh, Ade.
0: Betul, kak. Modal kecil juga sempapa. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo toh.
1: Nah, itu tahu. Usaha tuh soalnya harus tunggu modal besar toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong begini nih.
2: Mari jadi wirausaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya katong olah potensi daerah. Ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Bintang

0: lagu pilihan bintang radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Ya, 104,3 MHz per 4 RR Kupang dari koleksinya Vital Via Mobil dan Bensin yang menuntaskan rangkaian Prodangdut untuk kesempatan sore hari ini ya, dan kebersamaan beta sama Bapak Mama untuk segmen Prodangdut. Terima kasih buat yang sudah bergabung dari line telepon dan juga dari line WhatsApp-nya Pro4. Kotong ketemu lagi nanti esok masih di jam yang sama. Selamat sore dan tetap bersama beta di 104,3 MHz Pro4 RRI Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, siap mengawal penyaluran bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi mandiri terdampak gempa di NTT. Pengawalan dilakukan untuk memastikan bantuan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan dan mencegah terjadinya tindak pidana dalam proses distribusi. Kasatgas Humas Operasi Aman Nusa II Penanggulangan Bencana NTT Kombes Pol Bayu Suseno mengatakan keberadaan pengungsi mandiri menjadi perhatian karena mereka tidak terkonsentrasi di satu lokasi sehingga pendataan dan pemantauan masih menjadi tantangan. Ia juga mengimbau tim atau pihak yang membawa bantuan untuk berkomunikasi dengan baik apabila mengalami kendala saat menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Menurutnya bantuan ini merupakan bantuan kemanusiaan yang harus diberikan sesuai kebutuhan masyarakat. Beralih ke informasi berikut, penyintas gempa di desa Aegana Tanali butuh penampingan psikologi selain bantuan logistik untuk menghadapi rasa takut dan kecemasan pasca bencana. Relawan konseling pastoral Stipar Atma Reksa Ende memberikan pendampingan psikososial dan pastoral kepada masyarakat serta anak-anak pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Divisi Konseling Keuskupan Agung Ende bersama Suster Jenny dan 8 mahasiswa Stipar ND. Penampingan dilakukan untuk membantu penyintas menghadapi dampak psikologis sekaligus peroleh dukungan sesuai kondisi yang mereka alami. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Jika selama ini kita mengenal kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe, namun tahukah kita bahwa ternyata tempe tidak selalu harus dibuat dari kedelai? Berbagai jenis kacang-kacangan lokal seperti koro, gude, dan kecipir bisa diolah menjadi tempe menggunakan proses fermentasi. Meski demikian, karakteristik gizi dan cita rasa yang dihasilkan tentu akan berbeda. Tempe berbahan baku selain kedelai umumnya memiliki kadar protein yang lebih rendah, tekstur lebih keras, dan cita rasa yang belum sebaik tempe kedelai. Sementara, jika menggunakan kedelai, akan menghasilkan protein yang tinggi, kadar karbohidrat yang lebih rendah, dan kualitas proteinnya yang mendekati protein hewani. Pengembangan bahan baku tempe alternatif dinilai semakin penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dan meningkatnya ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan global. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gelombang panas dan kekeringan akibat pemanasan global telah menekan produksi berbagai komoditas utama, termasuk kedelai. Karena itu, diversifikasi bahan baku tempe berbasis kacang lokal dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Beta Ajak Kotong Pesiar di rangkaian Sesando sore hari ini. Kotong akan ke Tanggedu, air terjun Tanggedu di Sumba. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, keindahan air terjun Tanggedu ini bak permata yang luar biasa ya di tengah savana Pulau Sumba. Tempat ini jadi destinasi favorit bagi wisatawan yang berlibur di Tanah Marapu. Namun, tentunya Bapak Mama, Bapak Saudara, yang dibutuhkan perhatian ya adalah tenaga untuk menggapai tempat ini. Bukan sembarang air terjun, daya tarik air terjun Tanggedu terdapat pada genangan air warna hijau toska. Belum lagi dinding batu kapur yang menjulang mengapit aliran sungai di sana, di mana meski air tampak jernih dan menyegarkan, pengunjung dilarang untuk berenang di sini. Terdapat banyak bebatuan besar dan dasar sungai yang cukup licin karena ditumbuhi oleh lumut. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, air terjun Tanggedu berlokasi di kawasan Dapayami, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur. Jaraknya sekitar 54 kilo dari Bandara Umbu Mehangkunda Waingapu, dengan perjalanan menuju base camp air terjun dapat ditempuh dengan motor ataupun mobil sekitar 1 jam 30 menit. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, sampai di sana Kotong pasti akan disuguhkan dengan pemandangan hamparan savana yang luar biasa. Jangan lupa kalau jalan-jalan ke Sumba untuk mampir di air terjun Tanggedu.

menerima, memendam, dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Wisneno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta, dan pelindung. Sedangkan Uispa adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanav. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uisneno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanav dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uispa dan Uisneno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Nage Keol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama Pak Saudara semua, masyarakat Nage Keol sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nage Keol. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nage Keol lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di Kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nage Keol mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda, dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakpa atau bulan dakwa dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Digitalisasi UMKM Belu dinilai sekarang mampu kasih kuat transaksi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pelaku usaha didorong memanfaatkan berbagai platform digital kokasi luas pemasaran produknya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, S. Vincent Dalu bilang, media sosial kasih manfaat besar buat promosi UMKM daerah. Strategi sederhana tersebut memungkinkan usaha rumahan mulai memasuki pasar digital secara perlahan. Dinas Kominfo dan Informatika Belu juga ajak pelaku usaha kobalajar secara bertahap tanpa merasa terlalu takut. Kepercayaan pelanggan menjadi hal penting dalam menjalankan pemasaran melalui ruang digital. Pindah ke informasi berikut. Bupati Rotendao Paulus Henok mendorong pemuda Koiko jaga dan mengembangkan pohon lontar sebagai salah satu kekayaan dan kearifan lokal daerah. Paulus kasih tahu lontar memiliki manfaat yang sangat luas, mulai dari daun, pelepa, sampai diapung air nira. Selain memiliki nilai budaya, lontar juga dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi melalui pengolahan berbagai produk turunannya. Dia bilang tantangan saat ini adalah semakin sedikit generasi muda yang berminat melanjutkan pekerjaan sebagai penyadap lontar. Karena itu, pelestarian lontar sonde cukup hanya dilakukan dengan mempertahankan pohonnya, tetapi juga harus diimbangi dengan regenerasi dan inovasi. Paulus kasih contoh gula lempeng sebagai salah satu produk berbahan dasar lontar yang dapat dikembangkan melalui pengemasan modern, pemasaran digital, dan hilirisasi. Dengan inovasi tersebut, produk lokal Rote diharapkan memiliki nilai tambah dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

0: Dari kawasan Tompolo 8/4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyongka, Kak Nona semua. Karena kabarnya di hari ini ya, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 bersama dengan Daten Lai yang suka kembali hadir ya, yang sudah datang kembali untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyongka, Kak Nona semua ya, dari sekarang itu di Sesando sore sampai di jam 7, kemudian dilanjutkan Lai deng Sesando malam dari jam 7 sampai di jam 12 malam nanti. Ada lagu-lagu dari Ketum Daerah NTT yang datang setiap di sini untuk menghibur, untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun rutinitas aktivitasnya ya, yang baru pulang dari gereja juga, karena setiap hari Minggu itu umat Kristiani itu selalu beribadah ya, yang baru pulang juga dan lagi menikmati apa ya, kesendirian mungkin kali ya, karena baru pulang ya, jadi ada melepas lelah mungkin karena perjalanannya juga cukup jauh ya. Datin itu akan temani semuanya dengan lagu-lagu terbaik dari Ketum Daerah NTT dan juga dari Timur Indonesia ini, yang datin sudah siap di playlist kom, tinggal mau putar jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyok, Kakak Nona semua yang dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat, sampai di tempat tujuan sampai kurang satu apapun juga. Amin, amin, amin, amin ya. Nah, seperti biasa Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di Sesando sore dari sekarang sampai di jam 7 tuh, Kotong akan bawa omong tentang Kota Mendung destinasi wisata, tempat-tempat bagus yang ada di Kota Mendung daerah Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang punya cerita juga tentang liburan dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang pernah liburan atau pi jalan-jalan di suatu tempat begitu yang di tempat tuh jarang orang tahu ataupun yang sudah terkenal ya, tempat-tempat bagus apa yang ada di Bapak Mamadun daerah ataupun tempat-tempat bagus apa yang Bapak Mamadun pernah kunjungi begitu. Coba baca cerita deng datang di sini di Kota Segmen Pasir, bisa bergabung di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 nih. Supaya apa? Kalau Bapak Mamadun cerita datang juga tahu ternyata dari saudara semaupun daerah ada tempat bagus yang begini-begini, supaya datang juga bisa atur jadwal ya, kalau libur datang bisa pi meluncur pi di tempat wisata bersama dengan istri anak ya, untuk berfoto-berfoto sampai puas, kemudian datang posting di media sosial, kasih tahu ya kalau di tempat ini, di daerah ini ada tempat bagus ya, yang dia daya tarik tuh begini, dia pesona seperti ini ya, bikin Kotong nyaman juga ketika liburan ya. Dan ternyata su ada yang bergabungin langsung sambar Halo, selamat sore Mbak Senggol, salam, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ini dari Poros Tengah, Seng. Iya. Dari Poros Tengah ya, Fatulewe.
1: Iya, iya.
0: Beta sudah perlu tunggu lama, ini beta langsung sambar ju. Bapak telepon beta sambar.
1: Iya, Daten.
0: Iya.
1: Malam.
0: Selamat malam, Bapak. Ada tempat bagus apa di Fatulewe sih itu, Bapak?
1: Iya. Kalau di perwisata, beta kasih kurang permen dulu. Kalau di pariwisata pertengah itu ada anak tangga naik ke satu TOW itu. Sabar beta kan ini masih banyak.
0: Gitu. Iya iya, ini ya. Story ini.
1: Story. Itu banyak yang kunjung sekarang ini, akhir ini dari Pemda yang sudah memberikan hak dan kuasa untuk desa, akhirnya sekarang ini. Yang kunjung dari pagi, siang, sore, malam ini ada anak-anak yang dari Kupang datang ke Fatulewe, baru wisata Fatulewe.
0: Oh, oke, okay. Bukit Fatulewe.
1: Iya, iya.
0: Berarti masih banyak ya yang pi ya, bahkan dari Kupang juga.
1: Iya, banyak.
0: Pernah dapat lihat ini?
1: Dari Kupang saja, dari orang mulai dong itu.
0: Oh, wisatawan asing juga ada.
1: Iya, Pak.
0: Wah, keren itu. Kayaknya kalau dibuat satu perlombaan panjat tebing di situ juga bagus ya, tapi otomatis pasti harus melalui izin dulu begitu, ritual adat begitu ya, untuk buat kegiatan ya.
1: Dari Pemda supaya bisa memberikan ABRI, Angkatan Udara, untuk membantu.
0: Kalau untuk fasilitas di itu Bukit Fatuleu?
1: Itu biasa dari SMP Adi Susito.
0: Iya.
1: Yang naik ulang-ulang di sini baru-baru ini.
0: Oke.
1: Dari Adi Susito.
0: Iya. Adi Sucipto. Oh.
1: Ya, tapi itu harus buat ritual adat supaya bisa naik di panjat di atas puncaknya itu.
0: Iya, kalau mau buat kegiatan ataupun event-event besar begitu, ya.
1: Iya.
0: Karena itu kan tempat sakral, toh namanya Fatuleu, nah, batu ya, pamali.
1: Itu leu itu leu itu pamali.
0: Iya, batu pamali.
1: Iya, pamali.
0: Jadi harus minta izin dulu.
1: Ya, harus izin para arwah.
0: Oke, okay. Kita panjang. Itu kan salah satu yang menjadi apa ya tujuan wisata wisatawan juga untuk berkunjung di Bukit Fatuleu. Mungkin ada ini tempat-tempat bagus lain deh begitu selain Bukit Fatuleu di daerah-daerah
1: sini. Kalau di Ketang di wilayah sini hanya itu tempat wisata saja dia yang baik.
0: Tapi beta pernah pi satu kali sampai di atas sana di UL Biteno tuh Bapak.
1: Di mana?
0: Oil Biteno, itu kan Sony.
1: Oh, Oil Biteno itu dari saya pinjam rumah pergi lagi.
0: Itu kan ada satu danau di situ, kalau saya salah.
1: Oh, iya. Ada di pasar.
0: Iya, di atas pasar situ sebelah jalan.
1: Di atas pasar memang betul ada. Itu kecamatan punya.
0: Iya. Itu juga kalau dibuka jadi tempat rekreasi juga bagus, ya Bapak.
1: Oh iya, ada sampan. Ada sampan dari kecamatan, ada siap sampan karet itu.
0: Selain bisa rekreasi kan bisa pibalanja di pasar toh. Itu pasar dibuka setiap hari atau pasar mingguan?
1: Tidak, hanya pada hari Kamis.
0: Oh, hari Kamis saja. Berarti pasar mingguan, ya?
1: Ya, mingguan.
0: Iya. Oke. Okay. Selain Fatuleu mungkin ada daerah lain yang Bapak Suparna sampai. Ada kok, Sondi?
1: Kalau untuk yang daerah lain, saya tidak bisa sekarang mengetahui.
0: Kalau di Fatuleu itu,
1: Kalau Fatuleu itu biasa dari Adi Susito itu datang harus lewat saya baru saya omong di sana baru omong. Walaupun peraturan tanah sini tapi orang dia yang sekali bawa keluar.
0: Oke, berarti bisa dibilang Bapak juga ini pintu pertama untuk bisa sampai untuk bisa berwisata di itu tempat,
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Itu pintu pertama itu dari orang Suan Jalal.
0: Iya. Oke. Berarti kotong kalau mau pergi di Bukit Fatuleu, kotong harus kasih tahu di Bapak duluan begitu, ya. Kotong ada mau buat kegiatan di itu tempat, kotong minta izin dulu di Bapak, terus dilanjutkan lagi dengan tahap berikut begitu, ya.
1: Itu hanya di Wetik saja.
0: Oke.
1: Bukan dari lembaga adat tapi di Wetik. Supaya ada retribusi. Retribusi perlu buka pintu masuk ke wisata.
0: Iya. Kalau fasilitas di sana yang ini masih ini kok Bapak, fasilitas di Bukit Fatuleu.
1: Bagaimana? Bukit Fatuleu.
0: Iya. Untuk fasilitas yang ada di sana.
1: Oh, itu terlalu banyak.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang tuan dari awal juga itu ada mas kuda juga kerbau hitam yang tanduk satu dan permisi nama orang perempuan satu tete. Satu PT, jadi kita ada kandengan, jadi harus minta izin.
0: Iya. Oke, kalau untuk akses jalan ke kotong dari Kuban sini yang belum pernah pi sampai di Fatuleu, kotong penasaran nih. Ini Bukit Fatuleu, karena mana kotong mau pi ini depo akses jalan masih bagus, sama Bapak?
1: Oh, bagus. Itu anakan tangga naik baru sepertiga, belum naik sampai puncak.
0: Oke.
1: Sepertiga.
0: Sepertiga saja anak tangga yang di ini dibuat,
1: Itu dari Pemda.
0: Oke, wah luar biasa ini. Tapi yang mau panjat itu tebing, ju itu bukit, ju harus hati-hati ya, Bapak.
1: Iya, itu hanya kita hanya pegang saja di selah batu yang tiga.
0: Iya, harus hati-hati, ju.
1: Itu dari SMP Adi Susito itu yang mereka naik korban ini. Bulan Juni.
0: Nah, kebetulan kan Bukit Fatuleu, Fatuleu itu kan Batu Pemali. Mungkin ada ya, larangan larangan begitu Bapak yang untuk kotong wisatawan kepi di sana. Tuh kotong sana boleh buat ini, sana boleh buat itu. Itu apa-apa yang dilarang untuk kotong wisatawan?
1: Dilarang itu ini meluas toh. Kita om ini sudah meluas untuk anak-anak muda.
0: Iya.
1: Yang datang mengunjung di situ, kalau sudah injak di depan itu masuk, tidak boleh di atasan itu, tidak boleh sembarangan untuk begini-begini. Kalau tidak bisa turun.
0: Iya, soalnya boleh pemaki, soalnya boleh minum minuman keras.
1: Iya, jalan biasa saja. Tidak merasakan sesuatu apa yang Bapak inginkan.
0: Kalau tujuan mau naik itu gunung, nah naik
1: saja. Naik saja. Itu aman.
0: Iya. Tujuan mau pibah foto dari atas gunung ya sudah. Naik sampai atas, foto-foto turun, Suto.
1: Iya, benar.
0: Baik, terima kasih Bapak Alo informasinya.
1: Ya, salam.
0: Salam.
1: Ada lagu?
0: Lagunya ada. Ini Bapak. Ini Bapak Alo yang pilih sendiri. Beta sudah ada siap di sini. Jadi Bapak Alo mau pilih apa?
1: Di
0: list beta soalnya ada siap ini. Ini beta terserah dari Bapak. Bapak pilih yang mana beta
1: putar. Oh, berarti dari ada di situ kok. Ini Kadis Lorosai.
0: Lorosai?
1: Ya.
0: Itu lagu dari daerah mana Bapak?
1: Ini versi Dangsa Country.
0: Lorosai di penjudul?
1: Ya, Lorosai.
0: Kalau yang lain soalnya ada. Lor saya kan ini to dari daerah ini ya, timur-timur ya.
1: Berarti dari Manumutin.
0: TB Manumutin?
1: Ya, dari Manumutin.
0: Manumutin?
1: Ya.
0: Oke, baik-baik. Beta coba cek di sini ya. Baik, ya, terima kasih.
1: Pertama buat anak daten.

0: Ana Kendi, Wendepa juga untuk Mama Anita yang sekarang tergabung lagi di Perseroan Pejuang Tergabung di Perubun juga tidak. Juga untuk Papa Ako, Bapak Sila.
1: Baik.
0: Juga Bapak Mon.
1: Iya, terima kasih Bapak Alo.
0: Iya, untuk semuanya saja.
1: Oke, ini beta siap putar ini teh Manumutin, jadi siap-siap so Bapak.
0: Iya, shalom.
1: Shalom. Terima kasih.
0: Okay, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Salve juga ya. Bapak Alo Seran dari Fatule Tengah ini sudah bergabung dan sudah baca cerita banyak juga soal ketempung destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kupang di Fatuleu. Itu ada Bukit Fatuleu de Punama. Itu tempat terlalu bagus dan sudah banyak orang, bahkan wisatawan mancanegara justru pernah sampai di sana. Tapi ada larangan-larangan begitu ya, larangan-larangan adat yang memang harus ketong taati begitu. Karena Bukit Fatuleu itu, Fatu artinya batu, Leo itu artinya pemali, jadi batu pemali. Jadi kotong juga harus menjaga etika, kesopanan begitu ya. Halo, selamat malam.
2: Malam.
1: Iya, dengan siapa, dari mana?
2: Bapak PU dari Sulamo.
1: Bapak PU dari Sulamo. Kermana kabar Bapak PU?
2: Kabar sehat-sehat. Kakak.
1: Amin. Awi, tadi Bapak Alo cerita terlalu banyak tentang ini Fatuleu, Bapak PU.
2: Ya.
1: Di Sulamo sana ke mana? Ada tempat bagus kosan deh.
2: Di Sulamo ada juga.
1: Apa itu? Batu juga? Bukit juga?
2: Soalnya dia di pinggir pantai.
1: Oh pantai.
2: Iya.
1: Nama pantainya apa?
2: Ini Tanjung Toda.
1: Oh, Tanjung Toda. Tanjung. Kalau itu Toda artinya apa itu? Mungkin ada di pengarti.
2: Toda artinya itu Tanjung.
1: Oh,
2: kalau dari itu dari Ampuang ke Kupang. Sampai situ sudah melihat Kupang.
1: Oke.
2: Makanya disebut Tanjung Toda.
1: Oke, Tanjung Toda. Itu lokasi lebih tepatnya di desa apa?
2: Di kelurahan.
1: Oh, di kelurahan apa namanya?
2: Kelurahan Sulamo.
1: Kelurahan Sulamo. Oke, untuk jalan pi di sana. Ini kan kalau mau pi Sulamo kan dari cabang Oela masih situ ya, Bapak?
2: Iya.
1: Nah, nanti patah kiri berarti lurus terus, itu sekitar berapa menit dari cabang Oela Masih sampai di sana, berapa menit?
2: Jam kakak.
1: Oh, jam ya?
2: Oh. Kira-kira 1 jam setengah.
1: 1 jam setengah ya, sana apa? Yang penting sampai di sana tuh, kotong apa ya? Rasa nyaman begitu ya?
2: Iya. Setiap hari Minggu ada orang dari Kupang datang di Tanjung Toda.
1: Wih, mantap kalau begitu.
2: Ini piknik di sini.
1: Betek semakin penasaran di Tanjung Toda ya.
2: Tanya-tanya sekarang nanti ada yang cerita.
1: Nah, ciri khas dari Tanjung Toda itu ciri khasnya ke mana? Dia babatu kok, bapasir kok?
2: Orang dia kalau di bagian atas dia babatu.
1: Oh, babatu. Kalau bagian bawah pinggir pantai pasir.
2: Pantai itu pasir.
1: Berarti kau bisa bermain di pasir juga ya?
2: Iya.
1: Bisa mandi kosong deh, jangan sampai ombak terlalu keras leh.
2: Di pinggir pantai kata.
1: Oh, ombak sangat terlalu keras.
2: Ya?
1: Ombak sangat terlalu keras kau Bapak?
2: Sonde apa-apa
1: kakak. Oh, sonde apa-apa. Berarti kau bisa mandi. Tapi anak-anak harus hati-hati ya Bapak?
2: Iya kakak.
1: Oke, baik. Wah, luar biasa ini. Pohon dong banyak kok sonde, supaya kau bisa berteduh kok.
2: Iya, pohon banyak kakak.
1: Oke, pohon banyak. Pohon apa itu?
2: Pohon ini asam.
1: Pohon asam ya? Nah, pas. Sekarang kan lagi musim asam toh Bapak, jadi pi sampai sana juga duduk di bawah pohon asam sudah maal ya, asam sedikit dong.
2: Iya kakak.
1: Oke, selain pohon asam masih ada pohon lain leh? Atau lebih?
2: Ada pohon-pohon di pinggir pantai terlalu banyak kakak.
1: Oke, berarti ini adem-adem di sana.
2: Iya, dia kan di pinggir-pinggir pantai, jadi ada ke atas berarti di bagian hutan kakak.
1: Berarti kau bisa pi di sana, soalnya perlu bawa ini payung ya.
2: Di situ juga sudah ada pondok.
1: Oh, sudah pondok ya?
2: Iya.
1: Lopo begitu kok Bapak?
2: Soalnya rumah ke rumah begitu.
1: Oh, rumah warga.
2: Iya.
1: Oke, kau juga bisa duduk-duduk di rumah warga, baca cerita dengan warga juga tuh.
2: Iya.
1: Siapa tahu.
2: Banyak orang yang ini.
1: Bajual juga.
2: Ikat rumput laut.
1: Oh, ikat rumput. Nah ini salah satu. Kalau yang suka makan rumput laut, pi di Tanjung Toda, tinggal beli, bawa pulang, lawar dia.
2: Iya.
1: Sampai sekarang ini masih ada ya?
2: Iya, masih.
1: Ada yang bajual-bajual lain, Leko Sonde, selain ini?
2: Ini kecuali dari arah Sulamo itu su beli-beli memang kakak.
1: Oh, berarti kotong beli memang dari sini ya, kayak makanan ringan, snack,
2: iya.
1: Bawa bekal.

0: Emang tapi jangan buang sampah di sana, Bapak.
1: Iya, Kak.
0: Di sana di fasilitas wah ada kok belum, Sel. Jangan sampai ada tempat sampah kok. Ini belum toilet.
1: Belum.
0: Oh, belum ada. Nah, ini yang kotong harus bawa kembali ke tempat sampah. Dan lihat tempat sampah umum, buang di tempat sampah umum. Jangan buang di pantai sana, Bapak.
1: Iya.
0: Bila perlu kalau ini warga di sana yang apa? Yang petani rumput laut, itu kalau ada lihat orang buang sampah, marah deh dong.
1: Dekat hutan kakak, jadi bisa nanti bisa bakar juga.
0: Iya, maksudnya kalau dapat lihat begitu ya, Bapak dapat lihat ada orang yang buang sampah sembarang, marah, pilih kembali, bawa pulang. Betul toh, teh ini, teh ini pantai sebagus-bagus nih, kotong dikasih kotor nih.
1: Jangan orang yang dari Kupang juga datang di sini.
0: Apa lihat di sana ini kotong pun saudara-saudara dong usahanya usaha rumput laut, kalau sampah banyak rumput laut rusak toh Bapak?
1: Iya.
0: Makanya kotong harus jaga kebersihan begitu. Oke, baik Bapak, terima kasih informasinya. Ini Bapak mau minta lagu yang mana ini? Silakan pilih.
1: Listnya kadang.
0: Beta sonde siap di sini, jadi Bapak bebas pilih.
1: Ayam kaki kuning ada kok.
0: Ayam kaki kuning.
1: Soalnya di rumah sini ada ayam kaki kuning.
0: Oh begitu baik. Perasaan semua ayam nih kaki kuning. Memang ada Jo yang kaki sana warna kuning.
1: Kaki hitam
0: nah. Nah kalau kaki hitam tuh itu yang langka ayam tuh. Ayam langka itu kalau kaki hitam.
1: Iya.
0: Berarti kaki kuning saya.
1: Iya.
0: Baik. Beta siap memang. Ini beta putar ame memang. Baik. Oke ayam kaki kuning. Jadi siap-siap. Sudah tahu dia penggerakan atau apa?
1: Oh sudah kakak.
0: Ah siap, baik.
1: Biasa dengan ayam ini goyang-goyang ayam kaki kuning.
0: Oh berarti sering-sering ini ya, pesta juga ya, gacor ya.
1: Iya.
0: Biasa kan di tempat-tempat pesta kan selalu putar ini lagu atau orang dong mulai bergoyang se, dia penggerakan dong, wih keren. Baik terima kasih Bapak sudah bergabung, sudah kasih tahu.
1: Salam buat ini Bapak Alasiran dulu.
0: Baik.
1: Terima kasih Bapak Alasiran, terima kasih atas senggolannya. Yang buat Kadaten, selamat bertugas, Tuhan selalu memberkati.
0: Oke, amin. Salam. Terima kasih, salam ya. Bapak PU ya dari Sulamo bergabung. Satu lagi datang terima dulu sebelum datang putar ini lagu ya. Halo, selamat malam. Oke, sayang sekali ya terputus. Bisa dicoba lagi nanti dan baca cerita tentang Kota Bunda destinasi wisata, tempat-tempat bagus yang ada di Kota Bunda daerah begitu. Ada satu lagu ya, ini permintaan dari Bapak Loseran yang ini malam mau kasih panas kaki sedikit ya, dengan irama TB ini dari Fusuluan Leki ini dengan Kakarina Bere, judulnya itu Manumutin.

Papa mama, kakak nyong, dan kakak nona, tahukah katong kalau pencemaran lingkungan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan medium yang tercemar maupun sumber polutannya? Pencemaran tanah menjadi salah satu jenis polusi yang paling umum terjadi. Tanah merupakan fondasi dari seluruh rantai makanan darat. Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat proses meresapnya bahan kimia buatan manusia ke dalam ekosistem tanah. Penyebab utamanya seperti kebocoran tempat pembuangan sampah, penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan, pembuangan limbah industri secara ilegal, hingga tumpahan minyak. Ketika zat beracun meresap ke dalam tanah, struktur kimia tanah akan berubah, mematikan mikroorganisme esensial, dan membuat tanah menjadi tidak subur. Tanaman yang tumbuh di atas tanah beracun akan menyerap logam berat atau bahan kimia berbahaya. Saat tanaman tersebut dipanen dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan ternak, racun tersebut akan berpindah dan menumpuk di dalam tubuh, memicu berbagai masalah kesehatan yang bersifat kronis dan jangka panjang. Mari katong jaga katong pun tanah, kurangi plastik, bijak pakai pestisida, dan jangan buang limbah sembarangan. Karena tanah yang sehat, pasti jamin katong pun masa depan lebih sehat.

0: Kakak, kamu kok jangan buang sampah di sini ya?
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh?
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Kotempong segmen Pasiare. Dan kalau tadi itu Kotong Pasiar di Fatulei Udeng di Sulamu, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karena di Fatulei itu ada Bukit Fatulei U yang sudah sangat terkenal, bahkan terkenal sampai di wisatawan mancanegara, sehingga dong bisa sampai di Bukit Fatulei U, ya. Kemudian ada juga Pantai Tanjung Toda tadi, ya. Selain dengan keindahan laut, ya, di pinggir pantai juga itu Bapak Mama bisa bermain pasir, ya, bisa mandi juga tapi harus berhati-hati, ya. Kemudian ada tempat berteduh juga, ya, dan jangan sampai kotong meninggalkan sampah begitu yang kotong bawa, karena di Pantai Tanjung Toda itu informasi dari Bapak PU juga dari Sulamu ini itu belum ada fasilitas tempat sampah, ya, belum ada toilet juga. Jadi ketika kotong bawa makanan begitu dari kotong pun rumah, ya, ataupun kotong beli begitu untuk dibawa di sana, jangan sampai kotong kasih tinggal sampah-sampah di sana, eh. Kotong bawa pulang, ya, bungkus rapi-rapi, dapat lihat tempat sampah di perkotaan begitu, ya, itu nanti buangnya di situ, saya jangan kasih rusak kotong bung alam. Alam itu sujawab apa yang kotong mau begitu. Ketika kotong minta, aduh ini kotong pidi mana ya tempat bagus, eh. Nah ketika itu alam sujawab kotong supi di satu tempat, contohnya di pantai Tanjung Toda tadi, dengan begitu keindahannya, kotong jangan sampai kasih tinggal sampah-sampah yang ada di sana. Karena di sana juga ada kotong bung masyarakat yang harus apa ya? Harus mencari rezeki dari rumput laut, ya. Jadi mereka itu budidaya rumput laut di sana, ya. Jadi jangan sampai kotong kasih kotor, jangan sampai kotong cemar itu laut, sehingga rumput-rumput laut di sana juga ikut tercemar begitu. Jangan sampai terjadi. Jadi kotong harus bawa pulang kembali kotong pung sampah, kemudian buang di tempat yang layak begitu, ya. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, datang masih tunggu, ya, cerita-cerita dari Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua. Pun cerita tentang tempat-tempat bagus yang ada di Bapak Mama Dumpun daerah begitu, eh. Baca cerita sepuasnya bersama dengan datang di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499, ya. Nah, semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah, ya, melalui konser Amal Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam bersama dengan RRI Kupang, ya, pada 26 sampai 28 Agustus 2026, ya, di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Jadi selama 3 hari itu Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pegelaran seni dan budaya, ya. Kemudian ada juga penampilan musik, vokal, permainan alat musik, sampai peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat, ya. Sondanya itu sah. Kotong Ju dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan juga kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, ya. Jadi jangan lupa catat di tanggal, ingat di tanggal, dan datang di tanggal 26 dan sampai di tanggal 28 Agustus 2026. Jadi selama 3 hari 26, 27, ya, dan juga 28 itu di halaman pelatar, di halaman depan RRI Kupang itu, ya, akan rame, ya, dengan pegelaran seni dan budaya. Kemudian, ya, ini kegiatan juga konser Amal Merah Putih ini juga membuka donasi, ya, open donasi, ya, Rumah Musik Siloam bersama RRI untuk Flores, ya. Jadi open donasi ini berupa uang, ya, yang bisa Bapak Mama dong ikut, ya, berpartisipasi begitu, memberikan bantuan, ya, berupa uang melalui barcode ini, ya. Bapak Mama bisa scan barcode yang sudah ada di Instagram RRI Kupang, ya. Jadi Bapak Mama bisa buka Instagram RRI Kupang, kemudian lihat ada barcode di situ. Bapak Mama tinggal scan, kemudian
ikut ya menyumbang begitu ya. Kemudian kalau ini ada dua ini, berupa uang dan juga berupa barang. Kalau berupa barang ini Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua bisa datang antar langsung di RRI Kupang ya. Barangnya itu berupa sembako ya, bisa sembako, bisa pakaian layak pakai, bisa selimut, obat-obatan, perlengkapan mandi, tenda dan lain sebagainya. Itu Bapak Mama dong bawa datang saja di RRI Kupang ya. Dan Bapak Mama dong bisa kontak juga ya, ketemu Kakak Nyongki ya, ketemu Kakak Nyongki yang bertanggung jawab. Nanti Bapak Mama dong bisa hubungi Kakak Nyongki ya di 085 239 275 950 ya. Kebaikan kecil dari kotong itu adalah harapan besar buat mereka.

Bapak Mama Basodara, tas siaga bencana atau TSB adalah tas yang dipersiapkan oleh anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan khusus untuk bertahan hidup saat terjadi bencana, setidaknya untuk 3 hari pertama sebelum bantuan medis atau logistik tiba. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Isi dari tas siaga bencana mencakup kebutuhan dasar yang paling esensial, mulai dari dokumen penting seperti kartu keluarga, surat tanah, ijazah, akte kelahiran, dan lainnya yang disimpan dalam plastik kedap air, hingga perbekalan makanan instan dan air minum yang cukup untuk 3 hari. Selain itu, jangan lupa sertakan kotak P3K, obat-obatan pribadi, senter dengan baterai cadangan, peluit untuk meminta pertolongan, serta uang tunai secukupnya. Simpanlah tas ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar rumah, agar ketika terjadi bencana, kita bisa langsung membawanya dengan cepat. Kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Dengan menyiapkan tas siaga bencana, kita telah melangkah satu tahap lebih maju. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Siapkan tas siaga sebelum bencana datang.

0: Mas bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya Ketum Punda Era mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau Ketong sonde kasih tau orang lain, Ketong yang salah leh.
1: Nah, itu yang bikin Ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax, kok bikin Ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau Ketong main sebar sah, Ketong iko bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul Jue. Pinson pikir sampai situ leh. Jadi, kalau dapat berita model begini, Ketong mesti bikin karmana?
1: Sini mereka setelah lu. Saring dolo sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di Ketong sah. Jangan bagikan lain. Ketong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Gerakan My Valley melalui kegiatan Rote Mengajar 2026 menjadi momentum membangun mimpi dan karakter generasi muda di Kabupaten Rotendao. Kehadiran ratusan relawan dari berbagai profesi di 34 sekolah sasaran diharapkan mampu membuka wawasan sekaligus menanamkan semangat kepada para siswa untuk berani menentukan masa depan. Bupati Rotendao, Paulus Henok, di sela-sela pembukaan Rote Mengajar pada Minggu 23 Agustus 2026, bilang kehadiran para relawan merupakan bentuk nyata kepedulian dan solidaritas dalam mempersiapkan generasi muda Rotendao. Dia kasih tahu para relawan berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari perbankan, kepolisian, pilot, dosen, politisi, sampai pengusaha. Pengalaman dan kisah keberhasilan yang dibagikan para relawan diharapkan dapat menjadi inspirasi buat siswa untuk mengenal lebih banyak pilihan dalam menentukan masa depan. Pindah informasi berikut. Ketua Persani NTT, Serafina BT, secara aktif menyuarakan pentingnya aksesibilitas dan layanan publik yang inklusif buat penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur. Dalam berbagai dialog dan advokasi, Serafina bilang bahwa fasilitas umum, sarana-prasarana, sampai akses digital harus ramah disabilitas dan setara tanpa diskriminasi. Serafina bilang secara payung hukum sudah memiliki dasar yang sangat kuat, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2026, dan rektifikasi hak disabilitas lainnya. Namun tantangan terbesar di NTT adalah transisi dari teks regulasi ke eksekusi real. Serafina Kestau, jaminan di atas kertas sonde akan mengubah dan menjamin nasib rekan-rekan disabilitas kalau trotoar saja masih berlubang dan gedung publik sonde bisa diakses. Kepada pemerintah, Serafina menegaskan penyediaan fasilitas ramah disabilitas bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan kewajiban pemenuhan hak asasi warga negara. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

namanya. Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, nanti setelah satu lagu yang Madatin hadirkan lagi buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, jangan sampai kasih lewat. Ada obrolan budaya ya mengenai menenun identitas orang Sumba dari tradisi ke inovasi ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Seperti yang tadi Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau malam ini ada obrolan budaya ya, bersama dengan Kakak Rambu Ana Intan ya, sebagai fashion designer lokal Sumba yang akan berbagi banyak ini ya, berbagi banyak bersama dengan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua tentang menenun identitas orang Sumba dari tradisi ke inovasi. Dan Koton juga sudah terhubung bersama dengan Kakak Rambu Ana Intan ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Kak.
2: Bagaimana kabarnya malam ini, Kakak Rambu?
3: Puji Tuhan, baik.
2: Amin. Ini kalau boleh tahu supaya lebih akrab begitu, ini Beta panggilnya Kakak Rambu, Kakak Ana, atau Kakak Intan ini?
3: Boleh bebas, Kak, mau panggil apa saja.
2: Oh, bebas saja. Supaya lebih identik dengan orang Sumba, ini Kakak Rambu saja ya.
3: Boleh, Kak, boleh.
2: Iya. Baik, Kakak Rambu. Nah, setiap kain tenun itu kan memiliki ciri khasnya masing-masing, tapi khusus kain tenun orang Sumba ini Datin juga mau tahu ini ya. Dan sebelum kau tambah omong lebih panjang ya, lebih lebar ya, lebih jauh begitu, ini kalau boleh tahu apa yang membuat tenun Sumba itu begitu istimewa dalam budaya dan juga identitas masyarakat Sumba ini, Kakak Rambu?
3: Terima kasih, Kak. Minta maaf kalau suara saya agak kecil, saya agak sedikit gangguan, ini ada lagi batuk. Jadi tenun Sumba itu sebenarnya bukan sekedar kainnya, tapi juga di setiap motifnya itu ada makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial, tual, sejarah, simbol identitas kami, terus status, dan warisan yang terus hidup begitu, Kak.
2: Sampai dengan,
3: nah, seperti kalau tenun.
2: Iya, sampai dengan sekarang ya masih tetap hidup dan dilestarikan begitu.
3: Iya, tenun Sumba itu juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, pemakaman, atau ritual adat lainnya begitu, Kak.
2: Oke, baik. Kakak Rambu, kalau boleh tahu sejak kapan ini? Sejak kapan atau apa yang pertama kali menginspirasi Kakak untuk terjun ke dunia fashion, khususnya dengan fokus pada kain tenun Sumba ini?
3: Sejak kecil saya sudah terinspirasi sih. Saya sudah cukup terpesona dengan kain-kain Sumba yang dibuat oleh perempuan-perempuan Sumba gitu. Nah, tapi yang momen yang paling menginspirasi saya itu ketika saya melihat, saya sudah beranjak remaja, itu melihat banyak turis-turis sangat menghargai tenunan-tenunan kami di Sumba gitu. Jadi ketika saya umur 22 tahun, saya merasa terpanggil untuk memperkenalkan keindahan dunia ini, maksudnya keindahan tenun ini di dunia luas gitu, dengan sentuhan yang lebih modern.
2: Iya, lebih kekinian begitu ya. Ini tapi kalau sasarannya anak muda, orang tua, atau semua kalangan ini dari desain yang Kakak Rambu buat ini?
3: Kalau desain yang saya buat untuk semua kalangan sih, dari kecil sampai orang tua.
2: Oke, berarti semua kalangan bisa begitu ya. Apa yang membedakan begitu ya, membedakan tenun Sumba dari tenun daerah lain di Indonesia, termasuk dari daerah NTT sendiri yang begitu banyak kain tenunnya? Apa yang membedakan begitu kalau menurut dari Kakak Rambu sendiri?
3: Iya, baik, Kak. Kalau menurut saya sendiri itu tenun Sumba itu sangat kaya dan simbolisme begitu. Dan narasi visualnya. Motif seperti mamuli, kuda, ayam, tengkorak manusia, semua tuh punya arti khusus begitu. Selain itu juga teknik pewarnaan alami juga memberikan karakter yang unik dan tidak bisa ditemukan di tenunan lain. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, dan itu sih yang menjadi ciri khas dari tenunan Sumba itu sendiri begitu kan.
2: Oke, nah Sumba kan ada beberapa wilayah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah. Ini kalau dari desain Kakak Rambu sendiri, ini lebih fokusnya di dari daerah Sumba Barat kah, Sumba Tengah kah, SBD kah, Sumba Timur kah, atau semuanya itu mencakup di dalam karyanya Kakak Rambu ini?
3: Kalau sejauh ini saya baru memakai dua tenunan itu, dari Sumba Timur dan Sumba Barat.
2: Oke, Sumba Timur dan Sumba Barat ini. Karena Kakak Rambu sendiri ini berlokasi di?
3: Sumba Timur.
2: Oh, Sumba Timur. Oke. Nah, filosofi apa atau makna apa yang Kakak mau begitu, yang mau sampaikan melalui karya-karyanya Kakak ini lewat desain begitu, sebagai desainer begitu, apa yang ingin Kakak sampaikan ini?
3: Yang ingin saya sampaikan itu pesan tentang berkelanjutan, tentang berkelanjutan, pelestarian budaya dan pemberdayaan perempuan. Melalui karya-karya saya ingin orang-orang itu menghargai proses pembuatan tenun yang rumit dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya begitu. Saya juga ingin mendukung para penenun lokal dan anak-anak muda yang ada di Sumba itu agar mereka bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan seperti anak muda agar bisa mandiri begitu kan. Jadi memang sejauh ini terlepas dari usaha saya pribadi, saya juga berkomunitas dan melatih beberapa anak-anak muda untuk menjahit, untuk desain, begitu Kak.
2: Oke, berarti Kakak juga memiliki sebuah komunitas ini?
3: Ya, kalau sejauh ini saya dengan komunitas adat juga terlibat memberikan mereka pelatihan, dan di komunitas koalisi anak muda untuk perubahan iklim yang ada di Wengapu gitu. Jadi singkatannya
2: koalisi. Iya. Wah, luar biasa ini ya. Dan kalau menurut Kakak ini kan kain tenun Sumba kan memiliki begitu banyak corak, memiliki begitu banyak motif yang memiliki makna, nilai dan juga filosofi di dalamnya begitu. Dan otomatis juga pasti ada hal-hal yang memang harus dipertahankan begitu. Menurut Kakak Rambu, apa yang perlu dipertahankan dalam teknik tenun Sumba ya? Dan apa yang bisa diinovasikan begitu?
3: Menurut saya yang perlu dipertahankan itu teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam motif. Itu adalah dua yang wajib dipertahankan. Inovasi ini bisa dilakukan pada desain, potong, atau aplikasi tenun, produk fashion yang lebih modern seperti produk-produk tas, blazer, topi, dan vest, atau yang lain-lain begitu.
2: Oke. Apakah ada motif begitu atau warna tertentu dalam tenun Sumba yang menurut Kakak Rambu sangat kuat mewakili orang Sumba ini?
3: Ada Kak, saya sangat terinspirasi itu pada motif kuda, motif tengkorak manusia, karena dalam motif kuda itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial gitu Kak. Jadi kalau tengkorak manusia itu mengingatkan kita akan pentingnya menghormati leluhur dan siklus kehidupan gitu. Nah, kalau warna-warna itu sendiri seperti warna merah, hitam juga mewakili semangat orang-orang Sumba yang berani dan tegas gitu Kak.
2: Oke. Nah, apa sih inovasi yang Kakak buat ya, sudah desain, terapkan begitu pada tenun Sumba supaya lebih sesuai dengan

0: Lain begitu, Kakak Rambu, bagaimana Kakak Rambu ini tetap menjaga dan juga untuk menyeimbangkan, begitu, menyeimbangkan unsur tradisional Tenun Sumba dengan sentuhan-sentuhan inovatif ataupun modern, begitu, karena harus mengikuti selera pasar juga, kan, begitu, Kakak Rambu?
1: Ya, memang kuncinya itu adalah riset dulu, terus pemahaman tentang budaya Sumba itu sendiri. Walaupun saya sebagai orang Sumba, tentunya saya juga harus sangat belajar banyak hal dan berusaha untuk memahami begitu, karena ada makna di balik setiap motif sebelum mengaplikasikannya dalam desain saya gitu. Nah, saya juga sering berdiskusi dengan penenun lokal dalam desa agar mereka bisa memberikan masukan, memastikan bahwa karya saya itu tetap menghormati tradisi begitu, modern tapi tetap nilainya.
0: Oke, berarti Kakak juga melalui riset begitu ya, melalui riset supaya makna dari kain tenun Sumba itu sonde hilang begitu ya, Kakak. Ada kok sonde Kakak, motif. Ada kok sonde motif dari kain tenun Sumba. Soalnya Sumba ini kan masih terkenal dengan adat istiadatnya yang masih terjaga sampai dengan sekarang dan juga masih sangat-sangat lekat begitu dengan di masyarakat lokal. Lewat kain tenun Sumba sendirinya ya, selain dari ritual adat. Dan kain tenun Sumba juga ini membawa nama orang Sumba begitu. Dan ada juga kain-kain yang memang dikhususkan begitu untuk upacara adat, untuk hari-hari tertentu baru boleh dipakai itu kain tenun dengan motifnya begitu. Nah, ada kok sonde kain-kain tenun yang memang sonde boleh Kakak inovasikan begitu, atau sonde papa begitu Kakak?
1: Dahulunya memang tidak semua tenunan itu bisa di atau motif itu dipakai untuk semua kalangan gitu.
0: Iya.
1: Tapi mungkin geser itu sudah hampir semua orang bebas untuk memakai itu dan memakainya dalam acara apapun gitu. Jadi kalau untuk motif yang sakral ya, sebenarnya seperti mamuli. Mamuli itu kalau menurut saya itu melambangkan kesuburan perempuan gitu, hanya boleh dipakai oleh perempuan yang sudah menikah seharusnya begitu. Jadi untuk sekarang kan banyak pergeseran-pergeseran, bukan hanya khusus perempuan saja yang pakai, tapi laki-laki, anak kecil, orang dewasa, orang muda itu sudah boleh dipakai oleh siapa saja begitu. Tapi saya selalu berhati-hati dan berkonsultasi dengan beberapa tokoh adat sebelum menggunakan motif-motif tertentu begitu. Jadi kalau buat saya sendiri untuk saat ini saya masih harus berikan edukasi juga kepada konsumen tentang makna di setiap motif yang agar mereka memahami tenun sebagai warisan budaya yang berharga begitu
0: kan. Respon dari masyarakat adat ataupun dari tua-tua adat, para rato begitu ya, ketika Kakak mengunjungi ataupun mendekati mereka untuk mau membuat kain tenun yang memang dikhususkan begitu, sonde boleh dipakai oleh sembarangan orang begitu. Itu respon dari mereka seperti apa ketika Kakak meminta, Beta mau desain ini kain tenun, motif yang ini, sonde papa kok? Atau memang ada batasan begitu dari tua-tua adat begitu, sonde boleh seperti ini, sonde boleh seperti ini, boleh tapi ada batasannya begitu?
1: Reaksinya beragam kak. Ada yang sangat mendukung dan bangga saya bisa memperkenalkan tenun Sumba itu di dunia yang lebih luas dengan tren fashion yang lebih modern. Tapi ada juga yang khawatir bahwa desain saya itu akan merusak nilai-nilai tradisional gitu. Tapi saya selalu terbuka terhadap dan masukan dan berusaha menjadi produk atau satu desain itu kayak seperti tidak seperti dulu lagi bahwa ada hal-hal yang memang tidak boleh kita gunakan. Tapi kalau untuk saat ini, kalau saya pribadi, saya tidak berani menggunakan tenunan itu pada sepatu begitu kak.
0: Dikhususkan
1: menggunakan untuk dikhususkan untuk sepatu, saya tidak mau untuk desain di sepatu.
0: Karena memang sepatu itu kan dipakai di kaki ya, mungkin ada hal-hal yang dihindarkan oleh dijaga oleh Kakak Rambu begitu. Mungkin ada penilaian berbeda begitu dari masyarakat ketika sebuah kain tenun yang begitu berharga membawa nama baik suatu daerah masyarakat lokal begitu kenapa harus dipakai di desain di sepatu begitu? Mungkin

0: hal-hal negatif yang memang Kakak Rambu ingin apa ya, jaga begitu.
1: Iya Kak, lebih tepatnya seperti itu Kak.
0: Oke, setuju dengan Kakak Rambu ini ya. Walaupun boleh berinovasi, walaupun boleh mendesain sebuah kain tenun itu, tapi harus ada batasan-batasan begitu ya.
1: Iya Kak.
0: Baik, Kakak Rambu, kalau untuk reaksi begitu, bagaimana reaksi masyarakat Sumba terhadap desain dari Kakak Rambu sendiri yang Kakak Rambu buat begitu ya, yang menggabungkan tradisi dan juga modernitas begitu. Reaksi dari masyarakat luas dan juga anak-anak muda ini, reaksi mereka seperti apa?
1: Sejauh ini reaksi mereka cukup mendukung dan bangga untuk selalu mendukung saya dalam desain-desain saya. Dan saya juga sekaligus menjahit, teman-teman juga sangat antusias gitu ketika ada satu desain baru yang saya buat dan ketika kita menjualnya, itu teman-teman dan semua masyarakat sangat mendukung itu gitu Kak.
0: Oke. Tapi Datin juga mau tahu ini, butuh berapa lama ini? Berapa lama Kakak bisa menyelesaikan sebuah karya begitu? Butuh berapa lama? Waktunya berapa lama? Satu atau dua hari atau dalam sekejap langsung jadi?
1: Kalau sejauh ini saya membuatnya tidak lama Kak. Ketika saya merasa ada inspirasi langsung buat, bisa langsung jadi Kak.
0: Oh ya, satu lagi ini otodidak atau memang ada basicnya begitu? Basic khusus dalam menenun?
1: Kalau saya otodidak.
0: Oh, otodidak. Otodidak tapi memiliki kemampuan yang luar biasa ini. Kalau dapat inspirasi ketika buat langsung jadi. Wah, luar biasa. Oke, Kakak Rambu, tenun pertama. Tenun pertama yang Kakak modifikasi dari daerah mana ini? Atau dari daerah Sumba? Dan itu motifnya motif apa ini? Tenun pertama.
1: Dan itu berasal dari Melolo. Itu tenunan Pahikung namanya. Itu adalah desain saya yang pertama.
0: Ada kosong deh, oh kakak katumu begitu. Pernah katumu motif yang memang sangat-sangat menyentuh ataupun memiliki cerita yang mendalam sehingga kakak juga harus memutar otak ya supaya mendesain ini kain tenun supaya menjadi lebih indah, lebih bagus begitu, lebih kekinian, lebih modern tapi tetap menjaga dia pun nilai dari kain tenun itu sendiri. Pernah kosong deh, katumu motif yang sangat menyentuh buat Kakak Rambu?
1: Itu saya sering membuat desain baju sih Kak, blazer gitu. Nah terus saya juga pernah membuat, untuk saat ini juga membuat desain dari kain yang dipotong-potong atau kain perca. Yang awalnya teman-teman merasa bahwa, wah berani sekali potong kainnya. Tapi sebenarnya saya salah satu adalah yang memanfaatkan limbah-limbah perca untuk didesain ulang menjadi satu produk yang bernilai begitu Kak.
0: Oke. Berarti memanfaatkan segala sesuatu begitu dari limbah kain begitu. Kain sepotong pun Kakak bisa manfaatkan begitu supaya bisa menjadi sebuah karya begitu.
1: Iya Kak. Bukan hanya desain baju sih Kak, tapi kayak produk turunan lainnya seperti obi belt, gantungan kunci, pita rambut dan bahkan dari sisa kain dan benangnya itu saya tidak menggunakan isian pada beli lagi isian pada gantungan kunci itu sendiri. Tapi dari perca-perca yang terpakai itu atau bekas-bekas yang digunting itu yang dimasukkan di dalam gantungan kunci itu sendiri gitu. Jadi berusaha untuk tidak membuat sampah lebih banyak lagi.
0: Wah, luar biasa ini sekaligus menjaga lingkungan ya.
1: Iya Kak.
0: Oke. Nah, ada kosong deh kan kota daerah NTT kan banyak kain tenunnya dengan beragam motif begitu. Pernah kosong deh Kakak gabungkan begitu, gabungkan motif dari daerah-daerah di NTT dalam satu desain yang memang Kakak buat begitu.
1: Sejauh ini saya baru menggabungkan dua tenunan itu yang dari Sumba Barat sama Sumba Timur Kak. Kalau untuk wilayah NTT lebih luas lagi, selain dua kabupaten itu belum sih, Kak.
0: Oke, sejauh ini masih fokus dengan kain tenun Sumba begitu ya kakak?
1: Iya kak.
0: Oke, tapi pernah kosong dia dapat kritik oh kakak Rambu karena membuat desain yang berbeda dari pakem tradisi begitu. Atau selama ini Sonde ada kritik begitu atau ada masukan begitu? Kak Rambu harus buat begini, Kak Rambu harus begini.
1: Kalau kritik sebenarnya tidak ada sih kak. Kalau masukan itu ada. Teman-teman biasa memberikan masukan untuk buat produk yang baru lagi begitu terus berinovasi. Nah, saya kan sebelumnya hanya fokus pada blazer, rok, dan baju-baju yang blue seperti itu. Tapi teman-teman malah merekomendasikan untuk buat lagi produk lainnya seperti obi belt dan tas begitu. Jadi lebih modern begitu kak. Jadi tidak seperti pakai yang baju-baju seperti itu.
0: Oke, ini sudah berapa lama? Sorry, berapa lama kakak mulai menjalani sebagai desainer fashion lokal Sumba?
1: Saya sudah 8 tahun sih kak, hanya memang aktifnya itu 3 tahun terakhir ini begitu.
0: Iya, meskipun 3 tahun baru aktif, tapi perjalanan 3 tahun ini Sonde cepat ya. Ini pasti lama juga butuh proses dan juga ada hal-hal yang memang membuat kakak itu merasa down begitu. Mungkin ada tantangan begitu. Apa saja tantangan yang kakak hadapi begitu ya dalam memadukan tradisi ya dengan tren fashion yang kekinian begitu?
1: Sejauh ini memang tidak berjalan mulus-mulus saja. Memang ada tantangannya. Bagaimana saya harus bisa mengatur waktu agar desain saya bisa cepat rampung dan bisa menghasilkan produk begitu. Karena sejauh ini bukan hanya sebagai desain atau penjahit saja, saya juga terlibat aktif dalam beberapa komunitas adat, terus dalam pendidikan adat juga, dan di komunitas-komunitas anak muda gitu kan. Jadi saya harus mengatur waktu untuk bisa selesaikan desain itu begitu.
0: Oke, ini berarti banyak komunitas ini yang kakak ada di dalamnya begitu. Tapi tertarik
1: iya,
0: juga,
1: kak.
0: Tertarik juga ini ada pendidikan adat ya, Kakak Rambu?
1: Iya, ada pendidikan adat. Kebetulan saya adalah fasilitator pendidikan adat dalam tingkat region Bali Nusa Tenggara, kak. Dan di tempat saya saat ini di komunitas adat saya ada salah satu sekolah adat yang didirikan di tahun 2023. Itu sekolah adat Tengletakun Dapa Ambu.
0: Wah, luar biasa ini. Baik-baik. Tapi kalau untuk berbicara mengenai pendidikan adat nanti di lain waktu ya, Kak Rambu. Ini menarik ini. Oke. Dan sejauh ini bagaimana Kakak Rambu melihat peran tenun itu? Peran tenun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sumba saat ini?
1: Kalau peran tenun saat ini memang cukup banyak diminati oleh semua kalangan gitu, entah itu muda, orang tua. Jadi tidak merasa lagi bahwa tenunan Sumba itu adalah satu hal yang dipakai di saat acara-acara tertentu gitu. Tapi karena didesain dengan cara yang lebih modern, anak-anak muda itu juga menggunakan tenunan itu, kain tenunan itu saat hangout, saat ke kampus, atau saat di acara-acara sehari-hari gitu bersama teman-teman. Begitu, kak.
0: Oke, baik. Dan kalau boleh tahu ini Kakak Rambu juga ada kerjasama begitu kok Kakak Rambu dengan para penenun lokal yang ada di Sumba?
1: Yo, sejauh kakak ini sama antara saya dan penenun lokal yang ada di Sumba.
0: Baik. Perasaan mereka bagaimana ini ketika menjalin kerjasama dengan Kakak Rambu?
1: Senang begitu. Karena produk-produk mereka itu jadi lebih banyak dikenal orang, atau hasil tenunan mereka itu banyak dikenal oleh orang luar begitu. Karena saya juga sering menjualnya ke luar-luar daerah, sering mengikuti pameran-pameran ketika ada kegiatan di luar daerah begitu kak. Jadi mereka sangat bangga begitu.
0: Okay. Dan inovasi apa yang sedang kakak Rambu ini rancang begitu, atau yang kepingin ingin dicoba begitu untuk mengangkat tenun ke level yang lebih tinggi lagi begitu kakak?
1: Terus meningkatkan skill saya dulu dalam mendesain itu kak, karena saya semua itu dari otodidak, menggunakan teknologi juga dalam untuk belajar banyak hal begitu.
0: Iya, mungkin kedepannya ini ada rencana, ya Beta mau buat yang satu ini begitu, atau ada rencana juga mau menggabungkan dengan kain tenun dari daerah-daerah lain dengan sebuah inovasi yang lebih baru lagi begitu. Sudah punya rencana ke depan seperti itu kakak untuk menggabungkan kain tenun Sumba dengan kain tenun dari daerah lain?
1: Sudah kak, saya kebetulan bulan Mei kemarin ke Alor mengikuti Jambore Grove dengan teman anak muda, cukup terinspirasi dengan tenunan teman-teman di Alor, ibu-ibu di Alor. Jadi mungkin kedepannya saya akan membuat berinovasi untuk menggabungkan tenunan Alor dan tenunan Sumba gitu. Karena kegiatan itu saya juga mengikuti workshop pewarna alami juga di Alor.
0: Oke, berarti memang sudah punya rencana begitu ya Kakak Rambu untuk menggabungkan kain tenun Sumba dengan kain tenun dari daerah lain ya, untuk menjadi sebuah produk baru begitu dari hasil desain Kakak Rambu sendiri.
1: Iya kan.
0: Oke, baik Kakak Rambu, berhubung waktunya juga sudah membatasi kotong, ini mungkin ada beberapa hal juga yang Datin mau tanya. Ini tentang pesan ini, pesan yang ingin kakak sampaikan begitu kepada generasi muda Sumba ya, tentang pentingnya menjaga dan mengembangkan warisan budaya melalui fashion begitu, melalui sebuah desain yang memang mengikuti selera pasar juga begitu Kakak Rambu. Apa yang ingin Kakak Rambu sampaikan? Pesan apa ini?
1: Pesan dari saya itu jangan malu untuk mencintai dan memaknai tenun Sumba. Jadikanlah tenun sebagai bagian dari identitas, bukan hanya sebagai pakaian tradisional yang ketinggalan zaman. Kalian bisa berkreasi dengan tenun, menggabungkannya dengan gaya kalian sendiri dan menjadikan sebagai simbol kebanggaan identitas diri gitu kan.
0: Oke, luar biasa. Dan yang paling terakhir ini Kakak Rambu, apa harapan Kakak Rambu sendiri untuk masa depan kain tenun Sumba di dunia fashion ini?
1: Saya berharap tenunan Sumba itu bisa semakin dikenal dan dihargai di seluruh dunia. Saya ingin melihat semakin banyak desainer dan merek fashion menggunakan tenunan Sumba sebagai bahan utama dalam koleksi mereka gitu. Saya juga berharap para penenun lokal bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui tenun.
0: Baik, terima kasih banyak Kakak Rambu. Apa yang menjadi harapan dari Kakak Rambu menjadi harapan katong semua ya Kakak Rambu, supaya katong kain tenun itu semakin dikenal luas lagi oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur ya, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat di seluruh dunia begitu, bahwa NTT itu memiliki begitu banyak kain tenun dengan corak dan juga motifnya yang memiliki nilai filosofinya tersendiri bagi masyarakat adat begitu.
1: Iya kak.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Kakak Rambu sudah bagi banyak dengan katong di Perompat RRI Kupang ya Kakak Rambu, tentang menenun identitas orang Sumba dari tradisi ke inovasi ini. Mungkin kedepannya lagi katong akan bicara mengenai pendidikan adat ya Kakak Rambu.
1: Siap kak.
0: Oke, baik, terima kasih Kakak Rambu. Selamat malam, sukses selalu, dan salam budaya Kakak Rambu. Iya, baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua.
1: Terima kasih, salam budaya.
0: Iya, salam budaya Kakak Rambu. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, demikian tadi ketemu obrolan bersama dengan Kakak Rambu Ana Intan ya, selaku fashion designer lokal Sumba yang sudah bagi banyak juga mengenai menenun identitas orang Sumba dari tradisi ke inovasi ya. Jampi mana-mana dulu Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena ketemu sesando malam masih terus menemani semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia.
2: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

0: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali. Benarkah Belanda jajah Indonesia selama 350 tahun?
1: Bro, sebenarnya bukan negara Belanda, tetapi Netherlands.
0: Apa leluni? Kok kan mana bisa kotong orang Indonesia panggil dong Belanda?
1: Begini bro, secara internasional, negara yang beribu kota Amsterdam dan berpusat pemerintahan di Den Haag itu bernama Netherlands, yang berarti negeri dataran rendah. Ada juga yang bilang Holland, tapi itu merujuk pada dua dari 12 provinsinya, yakni Noord-Holland dan Zuid-Holland. Namun, karena kedua wilayah tersebut berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, nama Holland menjadi sangat populer di dunia. Menariknya, sebutan Belanda dalam bahasa Indonesia sonde datang langsung dari kata Netherlands ataupun Holland, melainkan dari bahasa Portugis. Bangsa Portugis yang lebih dahulu berdagang di Asia Tenggara pada abad ke-16 menyebut wilayah Holland dengan lafal Hollanda. Lafal Portugis Hollanda inilah yang lambat laun menyesuaikan diri dengan pengucapan masyarakat Melayu Nusantara hingga berubah jadi Belanda. Sebutan ini semakin menguat ketika kapal-kapal VOC dan bangsa Belanda mengambil alih jalur perdagangan dari Portugis di awal abad ke-17. Meski di beberapa daerah nih, seperti di Jawa, orang Belanda biasa disebut dengan Londo atau sebutan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, sebutan Belanda tetap menjadi nama yang paling umum digunakan masyarakat Indonesia untuk menyebut negara tersebut.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ya. Yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video, ya, ayo ikut lomba konten video kreatif ya, memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang ya. Ini lomba khusus buat Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, pelajar SMA atau SMK sederajat. Pendaftaran itu bisa dilakukan perorangan, namun diperbolehkan bekerja dalam tim begitu. Tema videonya bebas, bisa berbentuk drama, vlog, jurnalisme, atau jenis konten audiovisual lainnya, asalkan membahas tentang radio atau hari radio ya. Untuk formatnya, pastikan video itu bersolusi minimal 1080 piksel dengan aspek rasio 6 banding 19, serta durasi maksimal itu 2 menit ya. Pendaftarannya itu sudah dibuka dari tanggal 17 kemarin sampai 30 Agustus 2026. Jadi masih punya banyak waktu ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan paling menarik, ada hadiah sampai jutaan rupiah. Jadi mau tunggu lama apalai. Daftar Iko Ini Lomba ya, lomba konten video kreatif ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Jadi jangan hanya jadi penonton, saatnya tunjukkan ide kreatif dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang. Info lengkap dan pendaftaran langsung cek Instagram @RRI_Kupang ya. Jadi sekali lagi, mau info lebih lengkap dan juga pendaftarannya bagaimana, langsung cek Instagram @RRI_Kupang.

0: Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh, makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma, semua fokus pilih HP esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu, jangan hanya main itu HP esa terus.
3: Sabar, Bapak, beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang, pas masih hangat. Ayo, Su, simpan dulu.
3: Oke, Mama, maaf, Ve.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita, tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
0: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia ya, akan hadir lebih meriah melalui konser Amal Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam bersama RRI Kupang ya, pada tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 ya, bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Nah, selama 3 hari itu, Bapak Saudara semua akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pegelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, sampai peragaan busana adat yang menampilkan kreativitas anak-anak dan juga remaja berbakat . Dan sudah hanya itu sah, pengunjung atau saudara semua dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat ya. Jadi jangan lupa Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, catat di tanggal, ingat di tanggal, dan datang di tanggal 26 ya, 26, 27 dan 28 Agustus. Jadi selama 3 hari 26 sampai 28 itu di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang akan rame ya. Jadi mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat ya. Konser Merah Putih Berkarya untuk Negeri Bersatu dalam Harmoni menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

Helketa merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sebelum acara malam adat untuk penyerahan mahar, yang dalam istilah di Timor disebut belis. Acara ini sebagai tahap pengenalan, di mana mempelai pria memperkenalkan calon istrinya kepada keluarganya. Begitupun sebaliknya. Tempat yang biasa dipilih untuk melakukan acara Helketa adalah di pertengahan jalan antara rumah kedua mempelai, di mana terdapat pertemuan antara dua sungai besar. Prosesi Helketa, menurut leluhur, menandakan kedua mempelai sudah siap hidup bersama dan membangun rumah tangga mereka yang harmonis seperti air yang selalu jernih dan mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Acara ini biasanya ditandai dengan membunuh ayam atau babi yang dibawa oleh mempelai pria. Helketa hanya berlaku bagi calon mempelai yang salah satunya berasal dari suku

0: sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
1: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting toh. Nanti kalau katong sonde kasih tau orang lain, katong yang salah le.
0: Nah, itu yang bikin katong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax, kok bikin katong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau katong main sebar sa, katong iko bantu dong pun kejahatan toh.
1: Aduh, betul juga. Besok pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, katong mesti bikin kar mana?
0: Sini, bekas tau lu. Saring dolo sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong, sa. Jangan bagikan lai. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.
3: Imhat siumolog na Kopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

Pokok mama kakaknya kakaknona semua, nanti jangan sampai kasih lewat ya. Ada sebuah cerita ya, cerita legenda dari Saburai Jua yang dikemas dalam sebuah mini drama yang diperankan oleh teman-teman dari RRI Kupang ini ya. Ada sebuah cerita tentang Magajara dan juga Maleba ini ya. Nah, seperti apa legenda cerita masyarakat Saburai Jua tentang Magajara dan Maleba? Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Dulu kala, di Saburai Jua sana, hiduplah dua orang yang dianggap sakti atau dalam kotong pembahasa Sabu disebut Monepana. Itu dua orang sakti ada Magajara dari wilayah adat Diae dan Maleba Negaratu dari wilayah adat Mehara. Dong dua ini punya hubungan kekerabatan

0: Ju, baik cerita lanjut, Su.
1: Owe, pada suatu hari, Magajara mengajak Malebanega Ratu untuk merantau ke Pulau Sumba untuk bisa memperdalam dompung kesaktian.

0: Malek ba? Malek ba ye?
1: Dari tadi panggil-panggil beta terus. Tengah we ma.
2: Begini. Di Sabu sini katong dua pun kesaktian su teruji to. Karmana kalau katong dua merantau ke luar pulau untuk perdalam katong pun ilmu kesaktian. Biar katong dua semakin jago to.
1: Oh, bisa juga ama punya saran. Beta setuju sama. Tapi kira-kira katong pun tujuan ini mau kemana?
2: Bagaimana kalau ke Sumba? Di sana ada katong pun saudara to. Jadi katong bisa tinggal deng dong to, malek ba?
1: Oh, bisa juga. Kalau begitu, kotong harus secepatnya berangkat, sah.

0: ceritanya bagus ya, Bai. Terus selanjutnya, Bai?
1: Akhirnya Maleba Negaratu dan Magajara berangkat ke Pulau Sumba untuk memperdalam dongpung kesaktian. Nah, sesampainya di sana, dong menginap dan tinggal dengan sanak saudara di Sumba Timur. Pada saat itu pula, di Pulau Sumba sedang terjadi peperangan yang luar biasa antara Raja Wilayah Sumba Timur melawan Raja Wilayah Sumba Barat.

Suatu hari, Raja Sumba Timur mendapat informasi tentang dua orang yang baru datang dari Pulau Saburai Jua yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Mendengar informasi itu, Raja Sumba Timur kemudian perintah dia pun pasukan untuk mencari tahu keberadaan kedua orang Saburai Jua tersebut. Nah, perintah itu dijalankan dengan baik oleh para pasukan dan akhirnya berhasil menemukan dan membawa Magajara dan Maleba Negaratu untuk menghadap raja.

0: kalian. Apakah benar kalian pendatang dari Saburai Jua yang bernama Magajara dan Malekba Negaratu?
1: Benar, Baginda Raja. Itu kami.
0: Apa benar berita yang kudengar kalau kalian memiliki kesaktian?
1: Ya, Baginda Raja. Kami memang memiliki kesaktian yang terkenal di seantero Saburai Jua.
0: Bagus. Aku bisa menggunakan kesaktian mereka untuk melawan musuh. Tapi apa mereka sanggup? Bagus. Jika memang kalian sakti mandraguna, aku bermaksud meminta bantuan kepada kalian.
2: Bantuan apa yang sekiranya dapat kami berikan kepada Baginda Raja? Jika kami sanggup, kami akan mengerjakannya, ya Baginda.
0: Kalian pasti sanggup. Saat ini kami sedang berperang melawan Raja Sumba Barat. Aku ingin besok pagi kalian pergilah dan kalahkan musuh kami itu. Bawakanlah kepala musuh kami sebagai buktinya. Jika perlu, bawalah pasukanku bersama kalian.
1: Baik, Baginda Raja. Jika titah Tuhan demikian, akan kami laksanakan. Namun, ada baiknya kami pergi tanpa pasukan supaya tidak diketahui musuh.

0: As itu, Bai. Dong bisa kasih kalah Raja Sumba Barat, ko?
1: Duduk diam dulu supaya Bai lanjut cerita. Nah, atas perintah Raja Sumba Timur, esok harinya, pagi-pagi benar, Magajara dan Maleba Negaratu berangkat pi istana Raja Sumba Barat. Karena punya kesaktian tinggi, dong dua bisa masuk ke dalam istana tanpa dilihat oleh satu orang pun, termasuk pengawal raja dengan Raja Sumba Barat yang waktu itu ada duduk santai sambil minum kopi. Nah, begitu Maleba dan Magajara lihat, dong dua langsung menuju pi Raja Sumba Barat pun tanpa duduk.
2: Maleba, ini sudah katong dua pun kesempatan. Dong soni bisa lihat ketong le. Mari katong dua papoko ko cek ke kasih mati dengan ini raja. Sesuai dengan perintah Raja Sumba Timur sana toh.
3: Oh, mari sudah. Ama jaga di dekat pintu situ, sementara beta yang akan coba cekik dia pu leher.
0: Kasihan itu raja. Jubai, malah badeng Magajara cek ke kasih mati itu raja ko.
1: Karena Raja Sumba Barat waktu itu sone menyadari kalau ada bahaya yang mengancam di dekat dia. Jadi dia minum kopi santai-santai sa. Waktu dia mau ambil gelas ko mau minum, tiba-tiba prang.
4: Aduh, kenapa bisa seperti ini? Kenapa rasanya seperti ada yang mencekik leherku? Tolong!
0: Nah, dem pengawal datang tolong kau, Bai?
1: Karena waktu itu raja hanya sendiri sa di dalam kamar, maka dia pun pengawal dong sonde dengar kalau raja ada minta tolong. Tiba-tiba raja dengar ada dua orang tertawa di dia pun telinga sebelah kiri dan kanan.
5: Hahaha, matilah sekarang kau raja. Hahaha.
2: Ayo Maleba, lempar dia ke lantai.
4: Hei, siapa kalian? Ayo tunjukkan rupa kalian. Apa maksud kalian menyerangku?
2: Hahaha, kau tidak perlu tahu siapa kami. Kami ditugaskan untuk membunuhmu. Jika kau mati, maka selesai sudah tugas kami.
4: Kenapa? Kenapa kalian ingin membunuhku? Katakan, apa salahku pada kalian?
5: Kami ditugaskan oleh Raja Sumba Timur untuk membunuhmu, karena kamu telah berperang dengan mereka. Untuk itulah kami datang.
6: Jadi mereka diutus Raja Sumba Timur untuk membunuhku. Baiknya kubujuk mereka agar tidak membunuhku.
4: Tunggu dulu saudaraku. Kita sebenarnya tidak saling bermusuhan, bukan? Kalian hanya utusan yang sebenarnya tidak mengerti perselisihan kami. Tunjukkan dulu rupa kalian, biar ku beri penjelasan terlebih dahulu.
0: Jubai, dong kasih tunjuk dong pun diri ko?
1: Iya. Habis itu Ju, dong dua dengan kesaktiannya menampakkan dong dua pung diri di hadapan raja.
5: Ini kami, utusan dari Raja Sumba Timur yang ditugaskan untuk membunuhmu.
2: Kau sudah melihat rupa kami. Sekarang bersiaplah. Kami akan membunuhmu dan membawa kepalamu sebagai bukti kepada Raja Sumba Timur.
4: Tunggu. Janganlah menginginkan nyawaku. Aku mengaku kalah dari rajamu, tapi tolong jangan cabut nyawaku. Rakyatku masih membutuhkanku. Sekarang, sebagai penanda perdamaian, aku berjanji akan menghentikan perang dengan Raja Sumba Timur. Dan untuk kalian, mintalah apa saja dariku sebagai ganti nyawaku. Kumohon, ampunilah saja aku.
5: Bagaimana saudaraku Majara? Apakah akan kita ampuni dia? Lagi pula, dia rela memberikan apa yang kita minta.
2: Baiklah, karena kami masih mempunyai belas kasihan. kami tidak akan membunuhmu, wahai Raja Sumba Barat. Namun ada satu permintaan kami yang harus kau kabulkan.
4: Baik, katakan apa yang kalian mau.
5: Berikanlah kepada kami berdua masing-masing sebidang tanah, agar kami dapat tinggal dan menetap di sini bersama keturunan kami. Karena tidak mungkin kami kembali ke Sumba Timur tanpa membawa mayatmu. Kami akan dianggap sebagai pengkhianat. Dan juga, hentikanlah perang antara kalian Raja Sumba Timur dan Raja Sumba Barat, karena sesungguhnya kalian bersaudara.
7: Itu sajakah permintaan kalian? Jika demikian, baiklah, akan aku kabulkan. Aku akan berhenti berperang dengan saudaraku Raja Sumba Timur. Dan aku juga akan memberikan pada kalian masing-masing sebidang tanah yang paling baik di daerah ini untuk dapat kalian kuasai. Tanah itu juga sebagai penanda bahwa kalian tidak jadi mengambil nyawaku.
1: Akhirnya, setelah dengar Raja Sumba Barat pun sumpah, Malebanega Ratu dan Magajara sonde jadi bunuh itu raja. Dong dua ju dapat tanah yang paling baik di itu daerah, yang kemudian dikenal dengan sebutan Mude Kalenara, Kakola Pehuni Vega, yang artinya bahwa untuk mendapat tanah tersebut, dong dua hanya cukup meyakinkan orang, dalam hal ini raja, bahwa dong adalah orang sakti atau monepana. Padahal itu hanya spekulasi semata dari Magajara dan Malebanega Ratu.
0: Bae sudai bae, don dua sande jadi bunuh itu Raja Sumba Barat.
1: Itu sudah ama. Jadi setelah beberapa waktu lamanya dong tengah di Sumba Barat, ju suatu hari Magajara minta izin di Malebanega Ratu untuk kembali pulang Pisabu, karena dia surindu tanah Hawu. Akhirnya Magajara pulang datang di Sabu, ku dia jadi pulodo atau tua adat liae di sana.
0: Nah, jadi dia kastengah Malebanega Ratu sendiri kok bai?
1: Owe opwe, dong dua su pilih jalan masing-masing, tapi intinya dong bahagia deng dong pun pilihan

0: All the way by yeah.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: terus. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apalai sayang, besok ada janji nih siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Adenona.
0: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suanto barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian, nih.
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang, beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, beta ada promosi di media sosial. Ternyata, banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah, sayang, Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Adenona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Masih dari kawasan Topelo 8/4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Satu lagu dari Kakak Mace Purba bersama dengan teman-teman ada di Ari. Judulnya itu Karma ya. Karma itu memang berlaku ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Mungkin karmanya itu sonde kotong buat ini hari, besok kotong langsung kena karma. Ada yang begitu, tapi ada juga yang butuh waktu begitu ya. Tapi beta percaya bahwa kotong itu semua melakukan hal yang terbaik yang membuat kotong orang-orang di sekitar itu selalu mendapatkan ketenangan, keteduhan, ya, kedamaian begitu, ya, dan bisa bakat tawa sama-sama, tersenyum sama-sama, bukan ada satu di balik batu. Udah di balik batu begitu ya. Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nana semua, itu lagu menjadi awal dari ketemu kebersamaan di Basengkol Salem yang sudah hadir kembali untuk menemani semuanya dari sekarang itu sampai di jam 11 malam. Jadi mau, yang mau bergabung boleh setelah lalu bisa di 0811 3820 1043, kemudian di 0380 833 499. Halo, selamat malam Basengkol Salem.
1: Salam guruku.
0: Selamat malam juga. Tadi bilang apa? Selamat malam apa?
1: Guru Pung.
0: Oh, Bepung Guru. Bepung Guru leh. Mama Pung Guru. Ini kayaknya guru harus kasih hukuman.
1: Pelajaran.
0: Kalau kasih pelajaran otomatis pasti guru Pung tanggung jawab ya itu. Kasih pelajaran di murid dan toh. Tapi harus kasih hukuman ini.
1: Harus ada aku.
0: Ini hukuman yang paling pas nih apa ya? Kalau angka kaki satu pegang talinya itu su, pokoknya itu su ketinggalan zaman, suane pakai deh. Itu su ketinggalan zaman itu.
1: Itu pernah jadi pengalaman kadang.
0: Oh, pengalaman juga pernah.
1: Pernah itu.
0: Pantasan. Padahal beta juga satu nih.
1: Duh, kadang kalau siut itu dia ingat ah. Turun hafal apa kabel unsur kimia ini?
0: Awi mama.
1: Aduh, ini beta gila lah semua. Di kabel apa ke enam itu di frontal turun atrium kelima. Apakah di satu wajib apa berdiri di samping meja ini dong?
0: Masih ingat sampai sekarang?
1: Masih ingat itu hukuman paling berat.
0: Bukan di penghukuman tapi itu nama-nama kabel.
1: Aduh kak itu sampai kabel ke apa periode ke enam ini pensil lebih tur.
0: Jadi sampai masih ada ingat salah satu ini?
1: Masih.
0: Apa dia penama?
1: Itu hidrogen. Aktium.
0: Betul.
1: Apa lagi? Li ini apa? Linium? Apa linium? Apa?
0: Berarti lulus. Ini sudah dapat hukuman ini. Berarti pelajaran yang beta kasih ini memang mama dengar bye-bye. Ini salah satu murid yang sukanya duduk di depan, bukan di belakang.
1: Betul sudah. Kalau anjat itu sudah betul di belakang, tapi karena betul di depan.
0: Pelajaran kesukaan kok, kimia.
1: Aduh, jangan bilang kesukaan kak.
0: Favorit.
1: Aduh, paling kalau paling pemalas yang bahasa Inggris sama matematika, tapi matematika kan paling benci di aljabar.
0: Oh begitu eh.
1: Pusing.
0: Tapi sebenarnya gampang sah kalau kotong belajar bertahap itu pasti gampang itu.
1: Aduh, kadang-kadang lesor begini karena terlalu pemalas, dia bilang ke guru, Pak, makasih rutin.
0: Oh begitu.
1: Waktu
0: Oke deh, berarti kenangan yang dulu memang sudah pernah dilupakan eh.
1: Tapi perjuangan tuh.
0: Mantap lah kalau begitu. Walaupun ini sudah terlalu lama, sudah lulus lama, tapi masih ingat ini, luar biasa ini. Baiklah, sebagai hadiah dari guru, ini guru mau kasih hadiah lagu sah. Seperti biasa, mau pilih yang mana?
1: Guru pindah.
0: Bepung lagu tuh di sini ada Ketalokoan, Bodi Pata-Pata, Nukasai, Cinta Lama, Anti Mati Gaya, Dulu Memang Cinta, Hamutuk, Diam-Diam Suka Kakak, Lagu Mau Mere, Hanya Kamu Nonai.
1: Ada Diam-Diam Suka Kakak.
0: Itu sah.
1: Itu suka.
0: Jangan bahas ini Diam-Diam Suka Kakak yang dulu. Cukup itu casting sudah.
1: Nanti apa ini lah.
0: Itu su castingan lama itu sana pakai lah itu dong.
1: Itu lama jangan tekaran keluar jadi.
0: Itu su ditampas sampah itu sana pakai
1: lah. Sekarang banyak sekarang sampah daur ulang tidak.
0: Iya sampah daur ulang tapi sana pakai lah su lewat. Kali sampah yang mana dulu? Kalau sampah yang itu dong sana pakai. Hai Kede, ini mau salamnya buat siapa ini? Mama Aileen, Mama Nuban.
1: Buat kakak datang lagi bertuah, tetap semangat. Kamu tetap berharap dalam doa kamu kakak tetap sehat.
0: Amin.
1: Biarkan Tuhan itu cantik otak tuh buat rasa dan keluarga.
0: Amin.
1: Terus yang berikut buat Bapak Kauce di Epura, selamat malam buat besar. Kanin Rasi, Bapak Dian Hani, Akhiri, Kak John Sekari, Kak Joy, Kak Udi, Mak Yesi, Mak Poni, Kak Yuvan Kai, Satu Tenun, Kak Omon, Mbak Isila. Kak Milgi, selamat malam. Kak Milgi, Kak Teta. Bapak Mihie, Bapak Nihemia, Kak Saka, Kak Reza.
0: Iya.
1: Mam Adi, Ma Elda, Adi Melani, Adi, Ayah Kak Firdi. Pokoknya salam buat semua tuh yang masih tanggung perempat malam ini. Selamat datang, selamat malam.
0: Oke.
1: Salam murah buat Kak Kristin dan Karogan. Semua.
0: Bye.
1: Semoga tetap dalam keadaan sehat juga.
0: Oke.
1: Terima kasih, Kak.
0: Terima kasih ya Mama Nuban alias Mama Aileen ini dari Niki Niki Su bergabung. Halo selamat malam Mbak Sengkol salam.
2: Sengkol dong.
0: Sengkol suko.
2: Sengkol kena orang mentasi.
0: Kena orang mentasi?
2: Iya.
0: Kakak Cecilia.
2: Iya.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Kakak Cecilia?
2: Baik. Iya, baik-baik saja.
0: Oke, ini malam mau dengar lagu yang mana, Kakak Cecilia?
2: Ini malam ada omong apa ini topiknya?
0: Sande, itu hanya omong-omong lepas tadi.
2: Oh, nah lagu yang ada di sini
0: apa? Atau mau beta tanya, pelajaran apa yang paling ini Kakak Cecilia suka waktu SMA?
2: Waktu itu agama, sah.
0: Agama, sah?
2: Iya.
0: Oke, masih ingat?
2: Masih ingat Pak Dhani yang acaranya agama. SMA Pembina.
0: Oke, luar biasa. Ada satu kata yang bisa menguatkan kakak begitu, Kakak Cecilia.
2: Aku sudah lupa ingatan kakak.
0: Berpikir ada salah satu kalimat begitu yang menguatkan Kak Cecilia, akhirnya Kak Cecilia ini bertahan sampai sekarang begitu. Karena ajaran-ajaran dalam agama kan itu toh.
2: Iya, mama ada tapi saya sudah tidak ingat lagi
0: Kak. Berpikir masih ingat. Mama Aileen saya masih ingat sampai sekarang nih. Berarti kalah deh Mama Aileen.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa ini?
2: Lagu apa kakak?
0: Di sini lagunya ada yang judul Ketalokoan, Body Patah-Patah, Nukasai, Cinta Lama, Anti Mati Gaya, Dulu Memang Cinta, Hamutuk, Lagu Maumere, Hanya Kamu Nonae.
2: Hanya kamu nunai kok.
0: Oke, baik. Salam
2: buat Mama Irim, buat Bapak Dan di Honlasti, Bapak Kajon di Takari. Terima kasih kata senggolannya buat Cecilia tadi malam, buat Kamer tadi katet atau ada di Camplong, buat Bumi Kili Camplong juga, Bapak Miller, Bapak Alex Bisena di Batu Nantul Semau. Dan salam juga buat Bapak Robin, Mama Elda. Ada Kak Sana juga. Dan juga salam Mama Ibu yang di Monosogo ini sudah bergabung lah.
0: Ibu Wigati.
2: Terima lama dia bergabung mungkin sibuk. Salam buat Bunda Natalia, Bunda Agni, dan Kak Tari, Kak Dani, Mama Ima, Mama Sven, Mama Jesse, Mama Marli, Mama Charlie, Mama Anita, Mama Cantika, dan semua-semua yang lagi monitor saja.
0: Baik.
2: Di perompak, mengucapkan selamat malam saja.
0: Oke. Okay.
2: Dan selamat malam, hati-hati jalan. Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya buat Kakak Cecilia dari Mantasi. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ahmad Ateh.
0: Iya, Senggol Suko. Okay. Ini karena sapa, di mana nih?
3: Sapa, oh.
0: Beta su lupa ini. Kok habis Senggol juga dari sebelah kiri. Nah, kalau dari kanan beta ingat.
3: Ada Senggol dari depan.
0: Berarti ini mama dari Lelogama ini?
3: Iya, benar sekali. Tidak salah.
0: Sama, masa kalau beta jawab betul barusan dapat hadiah nih. Apalagi ini kota masih di bulan Agustus nih, masih ada lomba-lomba.
3: Datang nanti dapat hadiah.
0: Sekarang lagi musim apa di situ?
3: Sekarang musimnya belum ada.
0: Belum ada?
3: Iya.
0: Be paling musuh dengan ku Jawa, so mama?
3: Belum.
0: Oh, belum.
3: Kau lihat ini di hutan.
0: Paling enak tuh kujang.
3: Jadi sudah tahu ini satu pohon saya di depan rumah tapi belum.
0: Oh, belum berbuah.
3: Sudah seberapa tapi
0: sudah
3: muda.
0: Oh, belum ini, belum bisa panen.
3: Muda air.
0: Beta paling enak kalau ku Jawas itu sonde terlalu masak istilahnya modok begitu.
3: Iya.
0: Itu makan tuh deta deng kurus garam.
3: Oh, itu senapa apa itu mengundang lambung.
0: Tapi paling enak mama kalau deta deng kurus garam nih.
3: Jaksa.
0: Itu mau makan karena itu bila perlu satu pohon beta makan kasih selesai mam.
3: Ya begitu sudah.
0: Karena dulu beta pernah makan itu favoritnya di SD itu. Itu biasa jual kujawas terus dengan depan kurus nanti taruh di kertas. Ya kursinya ya. Taruh di kertas baru kotong deta. Wah itu pun enak leh.
3: Ya akhirnya pulang mau makan tidak ada kurus. Sudah diambil dan bawa ke apa jalan-jalan ya ketemu kujawas di mana ya sudah makan sudah.
0: Iya baiklah mama, ini mau salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Ahmad Aten, semangat selalu, Tuhan memberkati, sebentar pulang hati-hati di jalan, salam buat keluarga di rumah, salam sehat, salam sayang.
0: Oke.
3: Okay. Ahmad Aten yang sabar di studio.
0: Miha we mama oh. Itu iya, artinya betul. Sendiri-sendiri. Miha tuh sendiri.
3: Iya, mengerti lah. Atau komes-mes.
0: Atau komes-mes, itu artinya?
3: Iya, duduk sendiri.
0: Oh, toko duduk. Mes-mes sendiri. Mes sendiri.
3: Iya.
0: Toko mes-mes, duduk sendiri-sendiri. Iya. Oh, oke. Okay. Baik. Silakan. Salamnya buat siapa?
3: Salam buat... Yang tadi persendat ini
0: kakak Cecilia. Iya, Cecilia.
3: Cecilia, kakak Emi. Mama Aileen di Miki-Miki. Bapak Maia di Panmuti. Kakak Foni di Mutis. Kak Nana di Ayofano. Nah, Mama Selimita, Bapak Pit. Mama Glenn. Mama Marlin, Bapak Charles. Mama Adi, Mama Cantika, Mama Besti. Kakak Melki di Camplong. Bapak Miki di Lelogama, keluarga Bapak Doni, Elmo, Bapak Minggu, dan orang rumah ada Bapak, dan apa lagi, Mama Harlan di Leloboko, pemilih Bapak Is, Bapak Endang,
0: okay.
3: Dan semua-semua saja yang lagi pantau, selamat malam, salam sehat buat semua.
0: Bye.
3: Selamat datang, terima kasih, hati-hati di jalan.
0: Terima kasih kembali, Josalo. Mama Jessie ya dari Lelogama, sudah bergabung. Kalau di 833-499, halo selamat malam, Mbak Senggol Salam.
4: Halo selamat malam, Mbak Senggol Salam, Mbak Senggol.
0: Iya, Mbak Senggol Salam. Senggol Suko, dengan siapa dari mana?
4: Iya, dengan Tomo di Pantai itu.
0: Toomon dari Fatukanutu, ini malam kayak beda ya Toomon. Soalnya kayak malam-malam kemarin kayak semangat tuh ada yang berkurang ini.
4: Hanya kita aku sekarang sih offline dong dah lagi. Woi ini kayak bangku, Igo.
0: Tapi kabar baik, Toto.
4: Kabar baik, siapa rate?
0: Kabar baik, yang penting jangan ada kawan gelas di samping.
4: Sang.
0: Paling cuman ini, buat manus,
4: Ya, so dulu tenang-tenang minum kopi sampai
0: Ini buah manus soalnya pernah lari dari samping toh.
4: Buah manus lari.
0: Dia tetap di samping eh.
4: Iya yeah, tetap di samping. Buah awas bot.
0: Wih mantap. Berarti ini baru habis maale Jo.
4: Sambil maale.
0: Oh sambil.
4: Sisip tembakau di biji dong.
0: Wih mantap. Oke deh baiklah toh. Oh, ini mau salamnya buat siapa?
4: Salam pertama buat keluarga Nabi Yosu. Dan salam kedua buat yang baru masuk siapa-siapa tadi.
0: Tadi ada Mama Jessie, Kakak Cecilia, dan Mama Aileen.
4: Salam kenal semua masuk. Saya bisa cengol sama Tomong, Kuapa. Dari lama itu masih keluar, tapi lupa.
0: Itu, so. Mama Jessie, ingat besok nak cengol sama Tomong, no?
4: Itu sudah. Mau pada bilang mama juga salah, bapak juga salah, mana tinggal, sana apa-apa sah. Susu dia di Mentasi kok.
0: Iya.
4: Nah, salam kenal Tomon. Buat orang Sulamu, maksudnya Tomon.
0: Oke.
4: Buat pula. Masuk mesenggol, dah apa-apa. Di Manuvelo, Suliu, Tabun, semua ada mendengar suara masyarakat Tomon ini.
0: Oke.
4: Baik direk nama, keluarga Naben, keluarga Detan, keluarga Sanggedai, keluarga siapa lagi ini?
0: Siapa dan lagi? Saya
4: miskot terus.
0: Lupa semua.
4: Keluarga semua yang keluarga yang bertanggung di dalam. Terakhir buat kadang-kadang pulang hati-hati di jalan.
0: Oke. Ikutan satu.
4: Jadi punya saya kadang-kadang sementara.
0: Baik, terima kasih.
4: Makasih banyak kadang-kadang.
0: Oke, salam. Terima kasih ya Tomon dari Fatukan Utus bergabung. Kata dengar lo dua lagu yang datang setiap di sini yang mau datang putar. Ada salah satu lagu dari kakak Niken Soge bersama dengan teman-teman. Diam-diam. Suka kakak.

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

0: Aduh kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong. Mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, "Hore, Suresmi jadi pengendara."
1: Aduh mama. Suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sa. Berarti ketompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh Sony boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

0: Perawat dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Bahasa Inggris Salam di sesi pertama ini ya. Dan tadi itu ada satu lagu dari Spektrum ya, judulnya itu Hanya Kamu Nonae. 833499. Halo, selamat malam Bahasa Inggris Salam.
1: Selamat.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
1: Dengan orang Mutis.
0: Orang Mutis, Mama Naben.
1: Iya.
0: Kabar baik kok Mama Naben?
1: Kabarnya leko-leko.
0: Amin. Iya, ini Mamfo nih mau dengar ambil lagu yang mana? Atau ada informasi apa yang Beta bisa dapat dari Mutis?
1: Tidak ada, Kakak.
0: Soalnya ada. Paling yang seperti biasa ya.
1: Iya, Kakak.
0: Kalau bulan-bulan begini otomatis pasti dia udara dingin minta ampun ya.
1: Aduh, ini itu berkaitan dua kakak sama tembus lagi.
0: Tembus?
1: Iya, Kakak.
0: Bungkus ame pakai bos lah, Kle. Kalau kain panas, soalnya mempan bos lak, lingkar. Itu hangat. Baik, oke deh. Mampu nih. Kalau di Mutis sekarang lagi musim apa ini?
1: Aduh, di sini tidak ada asam juga, Kakak. Karena kita tanam hasil, Kakak.
0: Tanam apa?
1: Ini bawang, wortel.
0: Oke, tanam hasil ya, bawang, wortel. Itu yang sekarang lagi musim di situ?
1: Iya, Kakak.
0: Oke, itu sudah bisa dipanen atau mungkin butuh berapa minggu lagi?
1: Ada yang panen, yang belum, Kakak.
0: Oke, berarti dalam waktu dekat ya su panen juga itu ya?
1: Iya, Kakak.
0: Baik. Pantasan kebe, tapi di pasar ini wortel kipem banyak. Jangan sampai ini dari Mutis nih.
1: Itu suka, Kak.
0: Dari Mutis. Ternyata itu. tapi serius, ini wortel ini manis-manis semua.
1: Iya, Kakak.
0: Makan sendiri justru bosan. Maksudnya makan kosong, makan kosong itu wortel justru bosan karena dia manis. Enak.
1: Iya, Kak.
0: Oke, Lori. Kayaknya kita harus ini pipanen, bantu nih.
1: Boleh.
0: Tapi dulu Beta pernah sampai di Nenas, kemudian ada ini Bapak siapa namanya, Bapak Martin kalau tidak salah itu ya, Bapak Martin bersama dengan istri keluarga itu ketika kota mau pulang, kebetulan ada teman juga Fikars di sana begitu ya, kota jalan-jalan sampai di sana, giliran mau pulang rumah dong kasih oleh-oleh, ternyata oleh-olehnya itu wortel satu plastik.
1: Itu kata kami di sini, kami itu oleh-oleh itu.
0: Iya. Wah, luar biasa sampai rumah nih Beta. Santau ini Beta mau makan kemana nih? Begini banyak nih. Giliran tes aduh pung manis lah. Aduh, tapi terima kasih buat Bapak Martin bersama dengan istri dan semua warga juga di sana ya yang sudah ada satu kejadian juga. Kemudian warga di sana juga menolong begitu. Terima kasih buat semuanya yang di sana di Nenas. Betul toh Nenas toh setelah ini. Setelah ini bukan
1: dari Nenas baru masuk di otak ke desa Mutis, baru ke desa Mutin.
0: Iya. Lewat hutan ini nih, apalagi cagar alam, taman nasional kakak. Sekarang jadi taman nasional.
1: Iya kakak.
0: Lewat itu baru sampai di desa Nenas. Oke, pokoknya terima kasih buat Bapak Martin bersama keluarga dan semua warga yang di sana, masyarakat di sana, sehat-sehat terus. Itu yang pun salam itu. Kalau kakak Foni pun salam buat siapa ini?
1: Oh, minta lagu dulu.
0: Oh, lagu. Ih, protes, nah.
1: Aduh.
0: Keta Lokoan, Bodi Pata-Pata, Nukasai, Cinta Lama, Anti Mati Gaya, Dulu Memang Cinta, TBH Mutuk, Lagu Maomere.
1: Lagu TBH, Kakak.
0: TBH, baik.
1: Soalnya ini malam kami juga, Kakak. Malam
0: TBH. Baiklah, kalau begitu. Kasih panas kaki sudah. Pas ada lapis kain, begitu tuh. Iya toh maksudnya kasih hangat dulu toh. Dingin begini ini kotong kukuruju rasa dia pun dingin nah. Kotong harus bergerak biar teh berdua le. Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Oke, salamnya sama kakak yang bertugas tetap semuanya. Terus ada suami bersama juga yang suami yang banyak tanpa selamat malam. Terus ada Mama Jessie, ada Maelin, ada kakak Cecilia, ada kakak Nana, ada Bapak Herman, kakak Seri di Angkair, ada kakak Odi, ada Bapak Dion, terus ada kakak Milky, ada Bapak John, Ada kakak Erni. Erni kok kakak?
0: Ma Erni.
1: Oh, Ma Erni. Aduh, sama. Terus ada apa lagi? Buat semua semua. Oh iya, kakak Jo. Kakak Yusen, Mama Mars. Buat semua-semua yang lagi pantas. Selamat malam semua.
0: Salam,
1: selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih ya, kakak Foni. Ya, Mama Naben ini dari Oi Popo Mutis ya, sudah bergabung di 833-499. Halo, selamat malam.
2: Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
2: Dengan Bung Rofin di Kapan.
0: Akhirnya ini orang Kapan datang, Joye. Kenapa tadi beta soalnya singa ame duluan di Kapan, baru beta pilih Mutis. Kalau ini beta dari Mutis, telus ini tembus ini hutan nih, baru beta kembali datang.
2: Soalnya di Molotar Sinding kakaknya salah tekan.
0: Oh, oke. Okay. Pantasan tadi beta juga ada baterai-baterai ya ini. Bung Rufin, aduh di mana kakak Rufin, kakak Rufin? Di mana nih ini orang soalnya ada, ini sudah berlanjut.
2: Rufin ada terkurung karena ada dingin kakak.
0: Oke. Gara-gara dingin sampai sonda pada dengar ya.
2: Sonda apa kakak?
0: Bagus. Oke okay, deh, tapi ingat kopi. Teh panas kok.
2: Iya kakak.
0: Ini salamnya buat siapa?
2: Lagu kakak.
0: Oh iya betul, beta hampir lupa ya. Jangan marah. Oh.
2: Lagu yang nomor 5 kok 4 kakak?
0: 5 atau 4, 1, 2, 3, 4. Anti Mati Gaya, Dulu Memang Cinta, TBH Mutuk, Lagu Mau Mere, Cinta Lama, Nukasai, Body Pata-Pata, Anti Mati Gaya. Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama buat ini nama-nama yang bersenggat. Terus ada Open Miller, ada Bung Jo di Molo Tengah, terus ada Odi di Kokseo, ada Mama Oce juga, terus ada Mama Jesus di Lelogama, terus ada Nana Nomleni, pokoknya singkat buat semua sahabat.
0: Baik.
2: Yang terakhir buat kakak yang betul, terima kasih, salam dan selamat malam.
0: Terima kasih, salam. Ya, selamat malam Bung Rufi dari Kapan, Molo Utara ini sudah bergabung. Dan koton dengar dolo. Ini kau mau dengar lagi dua lagu yang baru diputar ini. Ada satu lagu dari kau kakak Jerry BTN, Keta Lokoan.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu plat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: Perompat dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jangan sampai lupa di tanggal 26 sampai tanggal 28 itu ada konser Amal Merah Putih ya di halaman depan RRI Kupang yang akan menghadirkan berbagai pertunjukan menarik ya dalam pegelaran seni dan budaya. Dan ini kegiatan diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam bekerjasama dengan RRI Kupang ya, dan juga membuka open donasi ya buat ketemu saudara-saudara yang ada di Pulau Flores ya. Jadi ada banyak kegiatan, ada juga bazar UMKM ya, itu di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2026. Jadi jangan lupa datang untuk menyaksikan berbagai kegiatan ya. Karena ada pegelaran seni budaya mulai dari penampilan musik, vokal ya, permainan alat musik sampai peragaan busana adat ya yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Jadi kalau datang itu jangan lupa untuk ajak kawan-kawan, ajak teman-teman ya, ajak keluarga ya, ajak teman-teman komunitas juga supaya datang dan kasih rame Kotempung konser Amal Merah Putih yang diselenggarakan tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus. Dan suara lagi yang bergabung di Kotempung line telepon ini ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Oke, sudah menghilang. Jadi coba cek dulu di WhatsApp-nya Prompat atau di Facebook sudah adakah yang bergabung. Oke, ini Koton terima dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Salam, selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam Ma Erni. Ma Erni, karmana kabar?
1: Kabar baik.
0: Beta standa suara ini. Iya, Ma Erni, mau dengar lagu yang mana ini?
1: Yang pertama, Sah.
0: Yang pertama itu ada Bodi Patapata, Nukasai, Cinta Lama, Dulu Memang Cinta, TBH Mutuk, atau lagu Mau Mere ini.
1: Yang itu, yang Bodi Patapata.
0: Bodi Patapata, oke. Salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama buat pendengar setia yang di Nepo Nono. Mm-hmm. Ada Bapak Nicholas Beni.
0: Iya.
1: Ada Kak Lipa. Mm-hmm. Kak Fat, Nadin, dan Kak Yoel.
0: Iya.
1: Ada Diki, ada Arlin. Mm-hmm. Siapanya selamat malam.
0: Baik.
1: Kak Joy Malotenya, Ma Aileen, Ma Jesse, mm-hmm. Kak Poni Mutis, Kak Banjon Ditakari, mm-hmm. Kak Ferdi, Kak Reflan, Kak Yuven Patufenu, buat semua-semua Kak Daten.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ma Erni.
1: Selamat malam. Dan buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Terima kasih, salam.
0: Terima kasih, salam. Ya, Ma Erni dari Nevo Nono. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Daten.
0: Iya, Senggol, Senggol Suko.
2: Dengan orang Kok VU, Kakak.
0: Orang Kok VU?
2: Iya.
0: Orang Kok VU, Ebit sudah dikenal lo. Kakak Odi, kabar baik kok?
2: Kabar baik Kakak, ini Kotong baru sampai di Lelogama, di samping terminus ini, di rute tangga dong, ada kot bopi pesta di Apo Anteng, di Bitobe.
0: Wih, pi pesta dan jam begini, berarti pi tepa pas gacor saya.
2: Rencana begitu Kakak.
0: Bukan rencana, tapi memang. Kok sejam begini nah masa pakai rencana le. Ini rencananya begitu le. Astaga. Coba tadi ini jam 8 baru gas, kok jam 7 kok baru beta tanya begitu, baru kakak bilang rencana begitu. Baik, tapi ini sejam begini, ini masih mau bilang rencana le ini. Oke deh, tapi hati-hati ya. Selama perjalanan ya. Oke deh. Ini Kakak Odi mau salamnya buat siapa?
2: Salam buat Mama Jesse di Logam. Ini posisi kuatnya juga ada di Logam ini.
0: Uh-huh. Iya kok. Mama Jesse di ini, di bawah Bukit Humon situ.
2: Oh begitu. Kan saya pikir di Kalitain.
0: Pokoknya di ini, di puskesmas itu. Di bawah lah. Pokoknya ada pemancar nah itu. So, Mayer nih, rumah dekat situ.
2: Oh iya. Yang baku deh kira-kira SMA kok.
0: Kurang tahu leh. Kok beta belum pernah sampai cu. Pokoknya baik. Bilang DKP Mancar sih itu. SD kok.
2: Oh ya baik. Nanti besok aku pulang pasti singgah. Jalan-jalan di Mama Jessy perumah dulu.
0: Mm-hmm. Baik.
2: Salam yang pertama buat kakak datang yang bertugas di studio. Semoga diberkati oleh Tuhan tetap semangat. Pulang hati di jalan. Terus Ma Irdi di Nefonono. Salam kenal. Terus kakak Dani di Patululi. Bapak Mida kau saya dua pura. Selamat malam Bapak. Semoga sehat-sehat, diberkati oleh Tuhan, bersama keluarga. Terus Mama Susan, Mama Rian, Mama Glenn, Kakak Sisilia Mentasi, Ibu Wiga Tri Wonosogo, Bapak Maia di Panmuti bersama Kakak Dangker, Kakak Mirki di Camplong, Ma Ella di Tofa, Mama Aileen di Niki-Niki, selamat malam. Bapak Dan, Bapak Dion, dan Mbak Sila, kakak pun yang dimutis bersama kakaknya, selamat malam kakak.
0: Mm-hmm.
2: Kakak Joy Tenga, selamat malam. Kakak Yufan, kakak Fendi, kakak Firi di Soe Kampung Aman, kakak Firi di Paijo di Merdeka, John Takari, kakak Pariti, dan kakak Revan di Sulamu. Dan buat semua-semua yang lagi stay di Perempat, selamat malam. Salam sapurati semua.
0: Okay.
2: Dan terakhir buat kakak, salam, selamat malam kakak.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih ya kakak Odi dari Kokve. Oh, so bergabung di ketempung lain telepon tapi lewat nomor SMS ini ya. 0811-3820-1043. Dan nanti di sesi kedua datang kembali untuk temani bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Jadi jampi mana-mana dolo eh. Karena di sesi kedua ada lagu-lagu ju yang datang sosial di sini. Jadi pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

0: Aku mencintai kelasmu.
1: Tahukah kita bahwa satu bait puisi bisa lebih tajam dari ribuan pidato? Bahwa satu kata yang tepat bisa mengubah pandangan seseorang terhadap dunia? Puisi bukan hanya soal rima, bukan pula sekedar permainan kata. Puisi adalah cermin yang memantulkan perasaan paling jujur dari seorang manusia. Ia lahir dari diam yang dalam, dari renungan yang sunyi, dari luka yang tak bisa dituturkan. Setiap penyair menyulam kata demi kata, seperti menyulam harapan, keresahan, dan mimpi. Ada yang menulis tentang cinta, ada pula yang menulis tentang perang, tentang rumah yang hilang, atau tanah air yang ditinggalkan waktu. Dan hari ini, dalam peringatan Hari Puisi Nasional, kita tidak hanya mengenang puisi-puisi besar, tetapi juga memberi ruang bagi suara-suara baru yang mungkin selama ini hanya berbisik di balik lembar buku harian atau tersembunyi di catatan ponsel yang tak pernah dikirimkan. Karena pada akhirnya, setiap orang berhak bersuara. Dan kadang, suara paling jujur adalah puisi.
0: Sebagai guru,
2: aduh kakak, kita bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sudah tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
3: Lu nih kekar mana kok, masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kota empung motif tenun nih, bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
2: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah
3: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
2: Tapi, itu harga karena mana, oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
3: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompong kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
2: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
3: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
2: Itu su.
4: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya Anak NTT.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Bahasa Inggris Salam dan Kotengsu ada di sesi kedua ya. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan ini datang terima lagi yang sudah bergabung di Kotengpun 833-499. Halo, selamat malam Bahasa Inggris Salam.
1: Senggol dong.
0: Iya, senggol suko.
1: Selamat malam Kakak Daten.
0: Selamat malam Ju. Ini beta seti karena siapa nih yo?
1: Ini anak dari Takarika.
0: Oh, karena anak ya teh. Ini beta ya, beta pun kata ya tadi seti. Ini beta baru pernah, beta baru ingat lagi kembali. Ini bahasa gaul.
1: Oh begitu kok monetana.
0: Iya, seti itu artinya kesenggol begitu. Aduh, dulu kotong sering pakai ini bahasa di SMA. Lu jangan seti ame karena beta, lu seti ya, karena.
1: Makanya beta bilang sang kakak datang harus ini ingat terus toh kakak.
0: Aduh, memang kalau dulu itu ketemu bahasa ini ya, bahasa gaul tuh banyak ya.
1: Itu sudah kakak. Kalau ini bahasa mana ini logat TCS itu kakak bilang nokak naik takari.
0: Nokak
1: naik kota kari.
0: Nokak naik etakari.
1: Iya kakak.
0: Oke, okay, berarti senggol karena ame anak takari ini. Kabar baik kok Bang John.
1: Iya, monetana.
0: Eh mantap kalau begitu. Baik.
1: Kemana kak ini peseraten?
0: Leko, ahoit.
1: Leko, ahoit. Itu baru pas.
0: Iya toko besok belajar banyak nih nah.
1: Itu sudah kakak. Malah. Ini apa? Belajar bahasa Endawan juga kakak.
0: Iya kan soalnya mungkin beta kalah dari ini toh anak itu.
1: Punya bahasa Sabu kakak. Ini bahasa Timur juga.
0: Kan soalnya mungkin toh beta kalah dari anak itu. Anak itu tahu bahasa Sabu masa bisa nih tahu bahasa Timur.
1: Iya makanya beta bilang toh kakak.
0: Muka mau taruh di mana eh? Aduh baik ini Abang John mau dengar lagu yang mana ini?
1: Di listnya kakak, soalnya kan ini sesi kedua untuk kakak.
0: Di sini ada Mbeo Tebo, Yasuda, Neon Mabe, Beta Bisa Gila, Lu Satu Beta Kosong, Mari Menua Bersama, Cala Ita Mosedia, Tuhan Restui Kisah Kami, Tangi Para Lalu, Luka.
1: Mari Menua Bersama itu kakak.
0: Menua bersama. Oh, mari menua bersama. Oke.
1: Okay. Ya,
0: baik. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam yang pertama buat ini. Kakak Dewi yang punya sawah, Susili yang punya mentasi, Opa Miller Kausa yang punya pura, Om Dan yang punya lasi, Kakak John dan Kakak Milky yang punya samplong, Kakak Puni yang punya mukis. Terus ini Mama Desi yang punya lelogama, Kakak Fendi Iwi yang... Wih, Kakak Fendi Iwi ini hilang kabar ya, Kakak?
0: Itu, Su. Tahu Kakak Fendi su di mana nih?
1: Kalau ada pantau, Kakak Fendi gabung sudah. Soalnya kan ini Abang John su aktif kembali di Pro Ampas ini, Kakak.
0: Oke. Okay.
1: Terus ini Mama Wijati yang di Wonosobo. Kakak Saka yang punya Priti. Terus ini Kakak Firi yang punya Soe, Mama Anita yang punya Weteta. Terus ini Bapak Dion yang punya Hane. Terus ini Mama Cantika yang punya Kunino, Kakak Dan yang punya Fatululi. Terus ini Kakak Lilisa yang punya Batu Plat. Tari Nomlen yang punya Yovanu. Ini Tari Nomlen yang punya Lugo. Bapak Maya yang punya Panuti, Mama Aileen yang punya Niki-Niki, Kak Kodi yang punya Kokeo, Kak Irin yang punya Nefonono. Singkat korong semua saja kakak.
0: Baik.
1: Yang terakhir buat kakak datang, saban terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, salam.
0: Amin, terima kasih, salam ya. Abang John dari Takari, so bergabung di 833-499 ya. Dan satu lagi ini, halo selamat malam, Mbak Senggol, salam.
2: Salam, selamat malam, Atmai.
0: Salam, selamat malam, Ju, Mam Honi.
2: Iya ini dengan Nerva juga.
0: Oh, bukan Mama ini Kakak Nerva.
2: Denda.
0: Mau kasih beta denda?
2: Memang kan sangat hebat.
0: Nah itu toh. Itu toh berarti bukan beta yang kena denda. Berarti kakak Nerva yang kena denda. Akhirnya terputus ini ya. Tapi terima kasih kakak Nerva sudah bergabung ya. Nanti kakak Nerva boleh bergabung lagi di 0380 833 499. Halo, selamat malam.
3: Senggol dong.
0: Senggol suko.
3: Selamat malam Kak Daten.
0: Selamat malam juga. Ini senggol kan namanya siapa ini?
3: Ini nomor molteng jatuh ke Pro 4.
0: Wih, nomor molteng ya?
3: Iya, Kak Datu.
0: Nomor molteng jatuh di Pro 4. Tapi beto son dapali ya, beto son pilih ju. Hai, kabar baik kok, Kakak Joey.
3: Kabar selalu baik, seperti juga.
0: Beto ini hari ju, leko ahoy.
3: Cuma angin terlalu kencang, Kak Datu.
0: Sama tadi siang nih, dia pun bawa ini pohon dong nih. Dia pukul ame ini seng dong, bagamatar semua.
3: Iya, saya pun seng di bagian depan terbongkar semua keadaan kota di baru perbaiki.
0: Oke, baik-baik. Tapi hati-hati ya, kakak.
3: Iya, keadaan.
0: Tapi ini musim angin ini belum berakhir ini, dia masih terus ini.
3: Iya, nanti sekitar sampai bulan 10-11 keadaan baru.
0: Iya.
3: Ini apa keadaan.
0: Betul-betul. Kata harus hati-hati. Ada satu yang kasih informasi beberapa hari yang lalu itu, yang pas be dinas malam itu cerita juga di Basenggol Salam bahwa di mana itu pohon tumbang.
3: Iya.
0: Pele jalan, tapi sudah ini masyarakat dong su pindah ame itu batang pohon yang jatuh kok pele jalan.
3: Iya, kedatin.
0: Kita harus hati-hati di musim angin begini, musim kering lah ini.
3: Ya, yang
0: pohon dong kering ini.
3: Pokoknya pohon, jaga pohon dengan rumah sekadar.
0: Makanya.
3: Hati-hati.
0: Betul. Dan ini beta sepanjang perjalanan lewat ini jalan yang samping kanan ada pohon besar, kiri kanan nih.
3: Iya kan.
0: Kalau dari sini, kalau mau pulang ya otomatis sebelah kanan. Kalau dari rumah datang kantor berarti sebelah kiri. Ini hitung kiri kanan, so ini beta harus hati-hati ini.
3: Iya, kadang.
0: Jalur-jalur penghijauan sana betaku jo. Dan ini kota ada lari ada motor, tapi bagian dia gaya ame di leher nah sudah.
3: Itu sudah kadang.
0: Oke deh, baiklah, terima kasih ya Kakak Joy. Ini juga iya. Informasi yang membuat Kotong juga harus tetap waspada begitu.
3: Iya, kadang.
0: Baik. Salamnya buat siapa Kakak Joy?
3: Adalah.
0: Oh iya betul, aduh beta sampai lupa nih. Ini gara-gara angin coba lari ini. Di sini
3: Neon Mabe.
0: Oke, salamnya buat
3: awalnya buat Kadaten sekali bertugas. Dio, selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kadaten.
0: Amin.
3: Dan sebentar semoga di rumah dengan kiat dan titip salam buat Kakak Nona bersama si buah hati dan Oma dan Opa di rumah.
0: Bye.
3: Terus yang pertama Adi Binti, selamat malam. Terus buat Mama Aileen di Nikliki, selamat malam. CEO Bapak Herman Angka. Buat Mama Jessie Lelogama. Terus buat Bung Milky di Camplong. Terus buat Pak Ako di Nubelon. Bung Replan. Terus buat Bunda Asmi di Arnona. Mama Cika, Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Terus buat Bapak Dion Hane, Bapak Dan Winlasi, Kanana Ayofano. Terus buat Kafuni Mutis bersama suaminya dan anaknya, selamat malam juga. Terus Om Endang di Cabang Rekamo. Singkatnya buat semua yang lagi tahu perempat. Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin.
3: Bisa kasih satu pantun kok Kak Daten?
0: Boleh, coba mana?
3: Iya Kak Daten. Sakit kepala obatnya apa?
0: Cakep.
3: Raba di cium di pipi, raba di bahu.
0: Cakep.
3: Makasih, salam Kak Daten.
0: Oh, cuma satu baris.
3: Iya kadang.
0: Oh beta pikir ada dua baris.
3: Banyak tapi ingat sahabat lain mau gabung kadaten.
0: Oke deh, jalan.
3: Halo kadaten.
0: Lewat sabar, kok beta cuma pantun. Lewat jalan kasih ketemu boy.
3: Cakap.
0: Terima kasih Kakak Joy. Baik, terima kasih Kakak Joy ya sudah bergabung.
3: Daten.
0: Iya.
3: Pesan ada lupa dulu ke Daten.
0: Apa itu?
3: Mama ini di Nepotono.
0: Oke, Ma Erni. Oke.
3: Ya, baik. Makasih salam.
0: Terima kasih. Salam Kakak Joy. Ya, dan kota dengar lagi ya dua lagu yang mau datang putar ini ya. Ada satu lagu dari Kotom Kakak Andre yang mau menyanyi salah satu lagu dengan judulnya Mari Menua Bersama.

lurik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya

0: Siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pu anak.

0: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti kakak nona, kakak nyong, mama atau bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
1: Oh, begitu.
0: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda ketemu menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai. Perempuan, Eda. Beda lagi kalau di Papua. Untuk laki-laki dipanggilnya Pace. Sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
1: Kenapa harus tahu, Papa?
0: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, ketong harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

0: Perempat dari Rekopan Suara Budaya NTT 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
1: Malam, kedatang balik ding Mirfa.
0: Oke, ini yang tadi terputus kok.
1: Iya.
0: Iya, berarti bukan beteng karena ini toh sanksi ada toh kakak Nerva toh.
1: Satu sama, sama-sama.
0: Hmm. Asan bisa satu sama? Karena yang terputus itu kan tadi kakak Nerva.
1: Iya, langsung
0: ini. Jangan menyalahkan aku tidak mau disalahkan.
1: Bukan mau menyalahkan, tapi kan tadi kadatin salah tebak, jadi langsung impas.
0: Baik. Oke, diterima ya.
1: Nah, langsung impas dikirin, Dato.
0: Iya, langsung karena memang.
1: Memang.
0: Kakak Nerva, mau dengar lagu yang mana ini?
1: Di listnya apa?
0: Di sini ada yang judulnya Beo Tebo, Ya Sudah, Beta Bisa Gila, Lu Satu Beta Kosong, Cala Ita Mosedia, Tuhan Restui Kis. Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat orang pertama sampai orang terakhir. Makasih atas beberapa orang yang sudah Senggol Mirfa, salam balik dari Mirfa. Terus buat orang rumah, ada kakak Yuli yang sudah tidur juga, selamat bobo kakak, semoga mimpi yang terindah. Terus buat ini istri yang punya mantasi juga, tetap miler, ini Moines yang punya desain, selamat malam, kapten di OTT juga, selamat malam Juraga. Terus buat Mama Marlin punya kota di Mama Eda, Madel, Mama Jelmite, Masih Lelo Jama, Abang Jangan Pekari. Terus apa lagi? Oh, Bung Melki yang punya campur juga. Ini Bung Melki ketawa, tak bilang tuh, oh, jangan bilang kata Melki.
0: Oke. Okay.
1: Lagi buat Bumi nanti cucu bu. Kak Odi juga ada buat orang dekat kita, ada kakak Milky yang sementara pantau di sana juga. Selamat malam saudara, semoga lancar kupas asam nih. Terus dia ya, buat Kak Dewi yang punya usaha, Mama Merlin. Singkat borong buat semua-semua saja, selamat malam. Yang paling terakhir dan paling spesial buat kakak dateng yang bertugas, selamat bertugas. Tetap semangat pulang, hati-hati di jalan. Ismail Nonokan Kicelo.
0: Amin. Terima kasih kakak Nerva yang sudah gabung kembali, yang tadi terputus . Dan satu lagi ini. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
2: Malam kakak Dateng.
0: Iya, selamat malam. Bapak Alo.
2: Ini dengan orang Manu.
0: Orang Manu Belon, Bapak Ako.
2: Iya.
0: Soalnya Papa, beta buang L, beta kasih masuk ini K. Alo, Ako. Jadi beta buang L, beta taruh sisip Ami itu huruf K dulu. Jadi Bapak Ako . Pembelaan diri ke pun cepat lah. Kabar baik kok Bapak Ako.
2: Kawannya leko-leko.
0: Amin. Beta juleko ahoit Bapak Honi. Iya, ini Bapak Ako mau salamnya buat siapa?
2: Lagu.
0: Lagunya boleh, masih dapat. Mau yang mana? Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Mbeo Tebo, Ya Sudah, Beta Bisa Gila, Cala Ita Mosedia, Tuhan Restui Kisah Kami, Tangi Para Lalu, dan juga Luka.
2: Tuhan Restui.
0: Oke, okay, Tuhan Restui Kisah Kami. Baik, salamnya buat siapa ini?
2: Salam yang pertama buat Kata Daten, Salam Ketua, Sebentar pulang hati-hati, semua hati-hati. Selamat.
0: Amin.
2: Salam buat Natana dan Cicampak.
0: Oke. Okay.
2: Selanjutnya buat ini kata Nerva tadi. Salam kenal dari Bapak Ato.
0: Iya.
2: Terus kata Joy di Molte, makasih ada sekolahnya. Udi, ini ada Milky, terus ini Bapak Maia di Pamusi. Malam. Terus Opo Mile, sama Anika Teta.
0: Iya.
2: Ini kakak Pariti. Sudah buat semua-semua saya kakak kasih.
0: Baik, terima kasih.
2: Salam, terima kasih.
0: Salam, terima kasih Bapak Alo ya. Bapak Ako dari Manubelon ya, bergabung di 833499. Tapi datang bacakan dulu yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Perompet RRI Kupan. Salam, selamat malam Kak Daten. Ini dengan Rizky Oetpa di Oeba Jalan Murbei. Mau salam-salam buat seluruh pendengar setia Perompet Basenggol. Salam di mana saja berada yang dapat dipantau pada malam hari ini. Buat seluruh orang rumah yang masih pada duduk santai, terkhususnya buat istri dan anak tercinta yang sudah pada beristirahat. Buat seluruh orang Oeba Jalan Murbei, salam sayang. Dan juga salam sayang buat Opa John Liu dan Oma Agus Haba di Pariti Kampung Baru, tetap sehat selalu. Dan yang terakhir buat kekeratan, tetap semangat dalam tugasnya Wisne Nonokan Kid. Terima kasih Kakak Rizky bergabung ini di WhatsApp-nya Perompet dari Kupang. Ada satu lagu yang mau datang putar, judulnya Lu Satu Beta Kosong.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank su tau buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pulsa, aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Perompat dari Kupang Suara Budaya NTT. Sebelum datang tutup kebersamaan ini, datang bacakan dolo yang bergabung di Ketempung Facebook ya. Di Facebook Perompat dari Kupang itu ada kakak Narsiwati yang mau bilang malam baik dari Oevenu Amarasi. Ada Yuliana S. Edon ya. Ini Mama Nona Edon ya. Malam baik kakak Daten. Dari Oebah dengan Mama Nona Edon mau salam sapurata buat semua teman-teman yang lagi stay di Perompat RRI. Salam sehat-sehat selalu buat kakak Daten, terima kasih. Kembali terima kasih juga ini kakak Ida Boy Mau di Kisbaki ini ya. Oke, Kisbaki Monotapen kok kakak. Selamat malam kakak Daten, titip salam buat semua sah dan buat kakak selamat bertugas, tetap semangat. Oke, kemudian ada kakak Temi dari Palopo, Sulawesi Selatan. Mau kirim salam buat teman-temanku Aja Gresmi Saroda Keliling dan Pangkalan Apollo di Apotek Karunia Farma. Buat betapung istri dan juga betapung anak. Buat betapung adik Veronica beserta suami dan anaknya. Buat Linda mamanya Steven beserta suami dan anaknya. Buat Tony Suhandi beserta istrinya, buat Indriani Swen beserta suami dan anaknya, buat semua saja ya, buat keluargaku dimanapun berada, ucapannya selamat malam saja. Kemudian ada juga ya Ita-Ita ini yang punya akun Ita-Ita, malam baik kakak Daten dari Camplong Oil Nunu. Salam kenal buat semua pendengar setia Pro 4. Buat kakak Daten selamat bertugas, Tuhan Yesus berkati selalu, amin. Terima kasih kakak Ita yang sudah bergabung di Facebook Perompat RRI Kupang. Dan yang terakhir di Facebook itu ada kakak Sara Boy Mau. Selamat malam kakak Daten. Mau titip salam buat semua pendengar setia dimanapun berada dengan ucapannya selamat malam. Dan buat kakak Daten ya tetap semangat. Terima kasih, salam. Kembali terima kasih juga ya kakak Sara sudah bergabung di Facebook Perompat RRI Kupang. Dan akhirnya Daten tutup sudah ya, ketemu kebersamaan. Terima kasih buat semua pempartisipasi yang sudah bergabung di line telepon, di WhatsApp, di Facebook juga ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Dan Daten juga mau pamit nih dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 6 tadi sore sampai dengan detik ini. Setelah Daten pamit, jam mana-mana dulu karena masih ada lagu-lagu yang Daten siap di sini untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sampai di jam 12 malam nanti ya. Untuk itu pantau terus Perompat FM, Suara Budaya NTT. Selamat malam, selamat beristirahat. Muridi Yesus, doera hela ungadi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang, kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Petarung terbaik tidak pernah marah. Lao Tzu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti

0: dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sukses adalah wujud kesempurnaan hidup. Dea Lestari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Katakan pada hatimu kalau takut gagal justru lebih buruk dari kegagalan itu sendiri. Paulo Coelho.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Perempat Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona, hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104,3 MHz perempat RR Kupang. Shalom, selamat pagi, salam jumpa Bapak Mama Basodara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran pagi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani Bapak Mama semua dari sekarang sampai tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ya Bapak Mama, Mas Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pekan yang baru adalah awal yang baru dan tentunya berkat baru yang Tuhan sediakan untuk katong semua. Mari katong berusaha dengan berkarya yang terbaik. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas katong semua di pagi hari ini. Rangkaian sesando pagi Beta awali dengan lagu-lagu rohani untuk Kristen pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk katong semua.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Dari koleksinya Maria Kalista, Hilang Tanpamu, beta masih hadirkan menemani suasana saat teduhnya Bapak Mama semua di pagi ini. Mari kotan jangan andalkan kotan punya kekuatan sendiri Bapak Mama ketika kotan melewati hari. Karena kotan sonde tahu ya hari yang berat ini ya kotan bisa melaluinya sendiri. Sonde mungkin ya, pasti bersama dengan Tuhan kotan sanggup untuk melewatinya. Baik itu ketika kotan merasa sukacita ataupun kotong merasa banyak pergumulan di hari ini. Selamat pagi, dan beta masih terus hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani saat teduh Kristen untuk menemani Bapak Mama semua di pagi ini. Dari Maria Kalista, Hilang Tanpamu, beta hadirkan satu lagi koleksinya Andi Ambarita dengan Pribadi Mengenal Hatiku.

Salam, selamat pagi, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, di mana saja berada. Salam jumpa kembali bersama saya, Samuel Sailana, penyuluh agama Kristen, rekan Wilkemenak Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, di mana saja berada, mengawali pagi hari ini, mari kita dasari dengan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya ajak kita semua berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami puja, kami sembah di dalam nama Yesus. Pagi hari yang indah Tuhan izinkan kami menikmati pagi ini. Untuk itu sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas karya kami pagi ini, kami mohon bimbingan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dalam pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini terambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-16 dengan tema Teruslah Bersinar. Matius 5 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di dalam orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona di mana saja berada. Sesuai tema pagi hari ini, teruslah bersinar. Hidup ini tidak selalu berjalan dalam terang. Ada saatnya kita menghadapi masalah. Ada saatnya kita mengalami kekecewaan. Ada saatnya juga kita mengalami kegagalan. Bahkan kita merasa seolah-olah tidak ada harapan. Sebagaimana saat yang saat ini kita hadapi saudara-saudara kita yang ada di daratan Flores. Mereka merasakan situasi kondisi yang sangat sulit. Namun sebagai anak-anak Tuhan, keadaan tidak boleh memadamkan terang yang Tuhan telah nyalakan dalam hidup kita. Teruslah bersinar, bukan karena kita tidak pernah mengalami masalah, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Terang kita bukan berarti dari kekuatan kita sendiri, melainkan terang yang sesungguhnya itu adalah dari Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona di mana saja berada. Jangan berhenti berbuat baik hanya karena kebaikan kita tidak dihargai. Jangan berhenti melayani hanya karena pernah disakiti. Jangan berhenti berharap hanya karena pernah gagal. Tetaplah menjadi terang di keluarga. Tetaplah menjadi terang di tempat kerja. Tetaplah menjadi terang di tengah organisasi gereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan percayakan kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa satu perkataan yang baik, satu tindakan kasih atau satu keteladanan sederhana dapat menjadi cahaya bagi seseorang yang sedang berada di dalam kegelapan. Oleh karena itu, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona di mana saja berada, dimanapun Tuhan menempatkan kita, jangan biarkan keadaan memadamkan cahaya iman kita. Teruslah bersinar sampai orang lain melihat Kristus melalui kehidupan kita. Amin atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami mohon tuntunan Tuhan. Biarlah terang Tuhan terus bersinar dalam hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami terus bersinar memancarkan kasih Kristus. Sehingga dengan demikian kami menjadi surat-surat Kristus yang terbuka bagi sesama kami.
Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Koleksinya Fandi Santoso, Tuhan yang besar. Bapak, Mama, Abah, Saudara, ada kalanya ketong berpikir bahwa ketika ketong jadi orang percaya, berarti hidup ketong semua akan bebas dari masalah. Tetapi firman Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup bersamanya akan tanpa badai. Yohanes 16 ayat 33 berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Perhatikan perkataan Yesus, aku telah mengalahkan dunia. Yesus sudah berkata bahwa sonde akan ada penderitaan. Yesus sudah berkata bahwa ketong sonde akan menangis. Tapi dia memberikan janji bahwa di tengah penderitaan itu, Yesus tetap bersama ketong semua. Papa, mama, ya, saudara, kakak nyong, dan kakak nona. Mungkin ketong sonde bisa memilih luka yang datang dalam ketong punya hidup. Tetapi ketong bisa memilih kepada siapa ketong membawa luka itu. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Mari kita dengarkan koleksinya Artania Siagian, di tengah luka, Tuhan setia.

dengarkanlah suaraku. Maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakaknya, Om Kakak Nona, waktu Tuhan tolong saya menuntaskan untuk rangkaian lagu-lagu rohani Kristen pagi hari ini. Selamat pagi, selamat mulai hari. Tuhan Yesus memberkati kita.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, kekayaan budaya bukan saja tampak pada tenun, bangunan adat atau upacara besar, tetapi tersimpan dalam setiap tuturan syair, petuah leluhur, dan tradisi lisan yang mengalir dari mulut ke mulut sejak turun-temurun. Kini perpustakaan hidup ini kembali dihidupkan dan ditulis ulang, serta dikembangkan melalui Festival Sastra Sumba 2026. Adapun Festival Sastra Sumba 2026 dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tede Raga, di mana rangkaian kegiatan yang digagas Komunitas Seni Sastra Budaya Sumba atau SSBS menjadi pertemuan istimewa untuk menghimpun penyair, sastrawan, pendidik, pelajar, pegiat budaya dan dari seluruh penjuru pulau untuk menggali kembali akar kearifan lokal dan menuangkannya ke dalam karya tulis demi menjaga agar suara leluhur sampai hilang tergerus oleh waktu. Informasi berikut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere bersama Potensi SAR mengerahkan helikopter Dovin Basarnas AS-365N3+ untuk dukung distribusi nakes ke wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur pada Jumat kemarin. Pengerahan ini untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak serta mempercepat penanganan medis di wilayah yang membutuhkan. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 Nikali, Beta Jen, sampai jumpa.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Bapak mama, abah saudara, kakak nyong dan kakak nona, selamat pagi, salam jumpa, kotong ketemu lagi di awal pekan hari ini dan juga minggu terakhir ya di bulan Agustus ya, karena tersisa satu minggu lagi di hari ini 24 Agustus 2026. Selamat pagi, salam semangat untuk kotong semua yang sudah bersiap untuk ke sekolah, ke tempat aktivitas, atau bahkan yang dari pagi sudah mencari rezeki ya, buka kios, yang sudah buka lapak, yang sudah ngojek, yang sudah ke pasar, dan berbagai aktivitas lain hari lainnya di hari ini. Oke, bapak mama, bapak saudara, adakah yang hari ini juga ketemu sama hari bahagianya di tanggal 24 Agustus? Dari studio Perempat Beta ucapkan selamat pagi, selamat berbahagia, selamat ulang tahun, selamat bertambah satu usia di hari ini, menikmati usia yang baru bersama orang-orang yang kita kasihi ya, adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita semua. Semoga bahagianya juga bisa menular ke orang-orang di sekitar kita semua ya, bapak mama. Dan selamat pagi juga buat bapak mama yang dari subuh-subuh juga sudah memulai aktivitas pagi hari ini. Rangkaian sasana pagi sudah siap kita hadirkan untuk menemani bapak mampu aktivitas. Salam semangat. Dan tadi beta sudah hadirkan satu koleksi Happy Agile dari SMVL. Kali ini beta hadirkan dulu koleksi lagu bapak mama semua, lagu Timur Nesia yang pastinya akan bikin kotong lebih semangat lagi untuk memulai pagi hari ini. Tetap bersama beta di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

Tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores, memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di Ende berkembang sesuai sistem bahasa Ende dan menjadi aksara Lota.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nuna. Dalam rangkaian Sasando Pagi, beta menyapa untuk semua yang mungkin sudah dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas. Saya terlebih yang pagi ini harus antar anak dong pagi-pagi ke sekolah begitu, he. Selamat pagi, salam semangat, hati-hati di jalan. Terlebih yang bawa kendaraan sendiri, ya jangan lupa untuk kelengkapan surat-surat kendaraan ya, tentu harus dibawa nih biar perjalanan kotong aman dan nyaman. Nah, Papa Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, dalam momentum refleksi 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, DPD GAMKI NTT bersama PR NTT dan Aliansi Jurnalis Independen AJI Kupang akan menggelar bedah buku Reset Indonesia Gagasan tentang Indonesia Baru. Kegiatan ini rencananya akan digelar di Sekretariat DPD GAMKI NTT di Jalan Kramat Jati nomor 15 Tova, Kota Kupang, Selasa esok 25 Agustus 2026 pukul 16 WITA. Ada buku setebal 448 halaman yang merupakan karya kolaborasi 4 jurnalis lintas generasi. Ada Farid Gaban, Dandi Laksono, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu. Reset Indonesia lahir dari perjalanan dan ekspedisi panjang selama kurang lebih 15 tahun. Untuk membaca Indonesia, untuk membaca berbagai persoalan sosial, lingkungan, ekonomi dan politik di berbagai wilayah Indonesia. Nah, Bapak Mama semua, buku ini antara lain menyoroti persoalan ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, kerusakan lingkungan, ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta kritik terhadap model pembangunan yang belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan secara adil dan merata bagi seluruh warga Indonesia. Ketua AJI Kupang, Jamie Amnifu, mengatakan kalau Kupang ini dipilih jadi salah satu ruang untuk mendiskusikan gagasan Reset Indonesia. Sebab berbagai persoalan yang dibicarakan buku ini juga memiliki relevansi kuat dengan realitas pembangunan di NTT. Beda buku ini juga tentunya akan menghadirkan Dandi Laksono, salah satu penulis Reset Indonesia, Sudirman Said dari Konferensi Republik, ada juga Yanuar Nugroho dari Nalar Institute, Sarah Lerimboik dari PR NTT, serta Diki Senda dari Lakuat Kujawas. Sementara itu diskusi akan dimoderatori oleh Winston Rondo, Ketua DPD GAMKI NTT. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, forum ini tentunya diharapkan sonde berhenti sebagai diskusi mengenai sebuah buku, tapi juga jadi ruang refleksi kritis tentang perjalanan 81 tahun Indonesia Merdeka. Selain itu, sebagai ruang pertukaran gagasan mengenai arah Indonesia ke depannya, khususnya dari perspektif daerah dan Indonesia Timur. Oke, tentunya penyelenggara juga memandang penting ya, biar gagasan mengenai masa depan Indonesia ini memang sonde hanya dibicarakan dari pusat kekuasaan. Tapi pengalaman masyarakat di daerah, termasuk di NTT, dalam menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan pembangunan, konflik sumber daya alam, krisis ekologi, serta akses terhadap pelayanan publik, perlu jadi bagian penting dalam percakapan mengenai Indonesia Baru.

Kabupaten TTU akan menampilkan tarian tradisional bercocok tanam padi ladang. Tarian ini menggambarkan tradisi masyarakat Atauin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara tentang cara kebiasaan mengolah kebun untuk menanam padi ladang hingga memanen hasilnya yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga saat ini. Tarian ini diawali dengan persiapan lahan atau tebas belukar dengan menggunakan parang atau benas, dalam bahasa Dawan disebut dengan istilah takpai atau otek semo, dan membalik tanah, tapoi, dengan menggunakan dua tajak kayu yang diruncingkan atau suan, kemudian dilanjutkan dengan mengambil bibit padi unggul dari lopo, lalu menanamnya pada lubang yang digali dengan menggunakan tajak kayu yang diruncingkan. Kemudian menyiangi rumput tof mau. Selanjutnya, padi yang sudah matang dipanen dengan menggunakan tenasak kecil atau kunak, dan kegiatan ini disebut ton ane. Setelah itu, padi yang sudah dipanen dikumpulkan pada bakul besar yang ditempatkan berdekatan dengan beberapa pohon padi terpilih, yang ditandai dengan meletakkan satu botol sopi, siri pinang, dan sesajian lainnya untuk menghormati sang pencipta dan para leluhur. Setelah itu, padi ditapis dengan menggunakan nyiru lontar, dan akhirnya padi yang sudah dibersihkan diisi pada bakul kecil, lalu diarak dengan gembira menuju lopo untuk disimpan sebagai bahan makanan sepanjang tahun dan menjadi bibit untuk tahun berikutnya. Untuk itu, marilah kita sambut dari Kabupaten Timor Tengah Utara.

0: derecha polar, que no sé cómo.
1: Bye, bye, bye.

Ah, yeah.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, 104,3 MHz per 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanona, kita akan lanjut Pak Pote dan pagi ini nanti kita akan Bapak Pote tentang aksi pemulihan trauma bagi penyintas gempa Flores ya bersama dengan Ibu Asti Lakalena, Ibu Minriati Astiningsi Lakalena selaku ketua tim penggerak PKK. Ya, tetap bersama Beta di 104,3 MHz per 4 RRI Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Gerakan Mai Valie melalui kegiatan Rote Mengajar 2026 jadi momentum bangun mimpi dan karakter generasi muda di Kabupaten Rotendao. Kehadiran ratusan relawan dari berbagai profesi di 34 sekolah sasaran diharapkan mampu buka wawasan sekaligus menanamkan semangat kepada para siswa untuk berani menentukan masa depan. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengatakan kehadiran para relawan adalah bentuk nyata kepedulian dan solidaritas dalam mempersiapkan generasi muda Rotendao. Para relawan ini berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari perbankan, kepolisian, pilot, dosen, politisi, hingga pengusaha. Adapun pengalaman dan kisah keberhasilan yang dibagikan para relawan diharapkan menjadi inspirasi bagi siswa untuk dong kenal lebih banyak pilihan dalam menentukan masa depan. Ketemu lagi informasi berikut, generasi muda suku Moyumbo Kabupaten Rotendao dapat ruang baru untuk perkuat adat dan budaya melalui organisasi kepemudaan. Ikatan Pemuda Pemudi Moyumbo IPPM periode 2026-2031 resmi terbentuk pada Rabu 19 Agustus yang lalu di Tudameda, Kecamatan Rote Barat Daya. Adapun Hangri Moi dipercaya jadi pemimpin organisasi pemuda tersebut. Pembentukan ini dilakukan bersamaan dengan pengukuhan lembaga adat suku Moyumbo. Kehadiran organisasi pemuda jadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan nilai leluhur. Para pemuda juga diharapkan mampu menyesuaikan budaya dengan perkembangan zaman. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bayangkan jika Anda terjebak di dalam gedung yang dilalap api, asap tebal menyelimuti ruangan, kepanikan melanda, dan suara sirine ambulan meraung di kejauhan. Di mana Anda akan mencari jalan keluar? Ya, jawabannya adalah melalui jalur evakuasi. Jalur evakuasi adalah simbol harapan, penyelamat nyawa, dan bukti nyata kesiapsiagaan manusia dalam menghadapi bencana. Jalur evakuasi merupakan rute yang didesain khusus untuk menghubungkan ruangan atau bangunan pada daerah aman jika terjadi bencana alam atau insiden kebakaran. Sering disebut dengan titik kumpul, area ini digunakan sebagai tempat mobilisasi penduduk oleh regu penyelamat. Mengingat proses perpindahan penduduk perlu dilakukan dengan cepat, maka jalur evakuasi adalah termasuk rute pendek yang menghubungkan lantai tertentu pada bangunan ke area terbuka. Karena itu penting bagi kita untuk mengenal beberapa gambar jalur evakuasi. Seperti safety sign yang merupakan simbol grafis dan memiliki arti tertentu karena dapat dipasang di ragam tempat. Dalam hal ini berfungsi sebagai rambu keamanan untuk menunjukkan arah jalan keluar. Kemudian ada juga lambang peta jalur evakuasi yang menginformasikan penduduk tentang arah titik kumpul terdekat. Umumnya, panduan ini diletakkan di beberapa lokasi sehingga penghuni gedung dapat menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Dan terakhir yang paling penting dalam jalur evakuasi adalah titik kumpul sebagai tempat bertemunya penghuni gedung dengan regu penyelamat. Adanya titik kumpul akan menenangkan penghuni yang telah keluar dari jalur evakuasi namun masih ragu atas kebenaran lokasi penyelamatan. Memahami jenis-jenis pengertian jalur evakuasi dan fungsinya masing-masing sangat penting untuk memastikan keselamatan diri dan orang lain saat terjadi bencana. Dengan memilih jalur evakuasi yang tepat dan mengikuti petunjuk yang ada, kita dapat meningkatkan peluang untuk keluar dari situasi berbahaya dengan selamat.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Musim kemarau panjang meningkatkan potensi kebakaran rumah, hutan, dan lahan. Setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia, bahkan di Nusa Tenggara Timur. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan dan lahan adalah menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA, atau infeksi saluran pernapasan akut. Kebakaran biasanya terjadi karena sumber api berada di dekat bahan-bahan yang mudah terbakar, terutama kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat kemarau panjang. Menghindari risiko kebakaran tentu jauh lebih baik daripada memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya. Pencegahan juga menjadi langkah terbaik, menjaga keamanan dari ancaman kebakaran dengan tidak membakar sampah di lahan terbuka atau hutan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran, jauhkan benda yang mudah terbakar, jangan membakar sampah di sekitar rumah, dan setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan api sudah benar-benar padam. Pencegahan kebakaran yang efektif bisa membantu kita melindungi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Perambahan dan alih fungsi hutan mengancam kelestariannya dan keberlangsungan hidup manusia. Badai siklon tropis Seroja, punahnya hewan endemik dan satwa liar, kemarau yang berkepanjangan, curah hujan yang terlalu tinggi, merupakan dampak dari perusakan hutan. Data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB mencatat, setiap tahun di seluruh dunia 7,3 juta hektar hutan hilang. Menanam kembali pohon yang ditebang, meninggalkan kebiasaan tebas bakar, dan tidak melakukan penebangan hutan secara liar dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan dan keberlangsungan hidup manusia.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3888.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Iya, kalau sekarang ini Kotong punya perhatian lagi fokus ke bencana gempa ya bagi Kotong.

0: yang terkena terdampak Kotong punya saudara-saudara di Flores. Nah, di mana bapak mama bapak saudara Kotong tahu bahwa bencana gempa sonde hanya meninggalkan kerusakan pada bangunan dan lingkungan, tapi juga bisa meninggalkan luka yang sonde terlihat seperti rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa kehilangan hingga trauma yang membutuhkan waktu untuk dipulihkan. Karena itu pemulihan bagi para penyintas, ya ini sonde cukup hanya dengan membangun kembali dompu rumah atau fasilitas yang rusak, tapi dukungan psikologis, perhatian keluarga, serta pendampingan dari lingkungan dan juga berbagai pihak, tentunya ini menjadi bagian penting agar para penyintas bisa kembali bangkit dan menata kehidupan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini di segmen Bapote, Kotong akan membahas tentang aksi pemulihan trauma bagi penyintas gempa Flores. Sudah hadir bersama dengan kita pagi hari ini Bapak Mama, Bapak Saudara, ada Ibu Mindriati Astiningsi Lakalena, selaku Ketua Tim Penggerak PKK, untuk berbagi cerita dan pandangan mengenai langkah-langkah pendampingan serta aksi nyata dalam membantu proses pemulihan trauma masyarakat yang terdampak gempa. Ya, dan kita langsung terhubung dengan Ibu Asti pagi hari ini dari Zoom-nya RR Kupang. Selamat pagi, Ibu Asti. Ya, halo Bu Asti. Izin suaranya tidak kedengaran, Bu Asti.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Oke, ini baru kedengaran. Selamat pagi, Bu Asti. Bagaimana kabar hari ini? Oke, sepertinya jaringan ya, Bapak Mama. Oke, Kotong coba terhubung lagi dengan Ibu Asti. Iya, baik. Selamat pagi, Bu Asti. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, beta masih coba terhubung ya dengan Ibu Asti Lakalena selaku Ketua Tim Penggerak PKK ya, yang mana beliau juga saat ini sedang melaksanakan aksi pemulihan trauma bagi penyintas gempa Flores ya. Kotong ingin tahu seperti apa? Iya, suaranya putus-putus. Bu Asti, mungkin kalau suaranya putus-putus bisa off cam sementara ya Bu Asti biar bisa jelas. Tapi suaranya sudah kedengaran Kak Ibu?
1: Iya. Sekarang kedengaran.
0: Oke, baik.
1: Sekarang kedengaran.
0: Iya. Baik Bu Asti, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bapote pagi hari ini dan Kotong berbicara tentang aksi pemulihan trauma bagi penyintas gempa Flores dan Kotong juga ingin tahu Ibu Asti kira-kira apa yang melatar belakangi tim penggerak PKK untuk terlibat gitu dalam aksi pemulihan trauma bagi penyintas gempa Flores ini, Ibu? Mungkin bisa dijelaskan seperti apa aksi ini, Ibu Asti?
1: Ya, selamat pagi, Kak. Sebenarnya sebelumnya saya mau meluruskan dulu ya.
0: Iya.
1: Ini kami belum sampai ke tahap yang pemulihan traumanya.
0: Mm-hmm.
1: Ini baru tahap awal karena kalau untuk pemulihan trauma itu butuh intensitas ya. Kita nggak bisa cuma datang 30-40 menit, 1 jam begitu kemudian melakukan trauma healing seperti itu, atau pemulihan trauma, ini butuh waktu yang intens.
0: Baik.
1: Jadi yang kami lakukan saat ini kerjasama dari berbagai lembaga nih, jadi dari PKK, Posyandu, kemudian ada Pogja PAUD, Pogja Literasi, kemudian bekerja sama juga dengan beberapa unsur organisasi pimpinan Forkopimda, pendampingnya dengan pihak Adia Garini, kemudian dengan ibu dari Binda, kemudian juga dari Angkatan Udara, itu pihak Adia Garini ini kan dari Angkatan Udara, kemudian ibu-ibu Bayangkari Polda. Kami bergerak bersama untuk yang pertama adalah hadir bersama dengan masyarakat, memastikan bahwa masyarakat tahu tidak sendirian begitu ya. Ada pemerintah, ada juga kami semua yang memperhatikan, kita semua memperhatikan, mengetahui kondisi real di lapangan seperti apa, kekurangan atau kebutuhan apa yang ada. Kemudian yang ketiga, memang kami bekerja sama, sengaja menggandeng, ada HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia, kemudian juga dengan Inovasi dan Forum Taman Baca Masyarakat NTT, untuk kami berkeliling, karena kami sadar masyarakat seperti tadi disampaikan, bukan sekedar masalah akan minum dan kemudian nanti kita berpikir tentang bagaimana rekonstruksi recovery rehabilitasinya, tetapi pasti saat kejadian ini ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada shock, trauma yang tadi disampaikan yang dialami oleh semuanya, baik dari mulai anak-anak sampai dengan yang lansia. Nah, yang kami lakukan karena kami sadar kami datang ini kan tidak bisa lama, hanya sebentar-sebentar ke beberapa titik sebanyak yang bisa kami jangkau. Yang dilakukan pertama adalah dari teman-teman HIMSI ini, mereka istilahnya stabilisasi emosi. Regulasi emosi juga, jadi memahami apa yang mereka rasakan, kemudian bagaimana mereka kemudian berusaha diajar untuk mengurangi kepanikannya, mengurangi ketakutannya gitu. Kemudian bagaimana ketika mereka dipersiapkan ketika misalnya terjadi lagi, kemudian akan panik lagi pasti. Nah, itu apa yang harus dilakukan untuk lebih bisa mengurangi kepanikan atau ketakutan itu begitu. Jadi yang dilakukan juga tidak terlalu lama, 15-20 menit. Itu yang dilakukan dengan cara yang sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat, baik yang dewasa maupun yang anak-anak juga dengan cara sederhana. Kemudian juga sebenarnya nanti kami juga melakukan ini bagian dari PFA ya, kalau istilah dari teman-teman psikolog ini, psychological first aid, pertolongan pertama pada luka psikologi. Tapi ini nanti baru akan disambung beberapa tahap, mereka istilahnya mesti dikonfirmasi dengan teman-teman yang psikolog ini ada fase 1, fase 2. Jadi ini baru fase 1. Okay. Baru pendahuluan, baru permulaan. Mereka coba untuk itu tadi menstabilkan emosinya dulu. Supaya tidak terlalu takut lagi, tidak terlalu panik lagi gitu ya. Tidak terlalu trauma lagi atau tidak terlalu gelisah lagi begitu. Nah, setelah itu juga teman-teman melakukan assessment kira-kira apa lagi yang dibutuhkan untuk selanjutnya. Nah, nanti ini akan dilanjutkan oleh dasar assessment ini bisa menjadi rujukan untuk tim-tim berikutnya yang akan turun. Karena biasanya trauma healing ini mereka bilang efektif, teman-teman bilang itu nanti mungkin 3-4 hari ibu setelah masa tanggap darurat ini berlalu, itu baru masuk ke trauma healingnya. Dan ini butuh pendampingan yang intens begitu ya. Termasuk nanti juga bagaimana yang kemarin dilakukan membantu teman-teman relawan ini untuk itu bisa menenangkan para pengungsi. Gitu. Sementara yang dari inovasi dan literasi, ini kerjasama dari Pokja Literasi, Inovasi dan juga FTBM ini, kami mengajak anak-anak.
0: Iya. Oke. Baik. Sepertinya jaringan ya, suara ibu tidak kedengaran.
1: Akan cerita-cerita, okay. Begitu ya, bercerita bersama itu.
0: Oke, okay. Jadi ini ada beberapa tahap begitu ya, Bu Asti ya, yang akan dilakukan ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Ini perencanaannya mulai kapan, Bu?
1: Perencanaannya, kebetulan kalau dengan teman-teman HIMSI itu 1 atau 2 hari sebelum gempa, kami bertemu dengan ketua HIMSI, Kakak Dita, dan beberapa pengurus yang lain. Kita memang dari PPKK mau merencanakan untuk membuat MOU dengan HIMSI terkait beberapa hal yang lainnya. Kemudian 1-2 hari kemudian kejadian gempa, sehingga kemudian langsung kita tektokan cepat. Okay. Kita ini pun dari kami HIMSI mau melakukan ini terus. Iya, kami juga mau jalan. Maunya sih Kak, dia bilang gitu, kita bukan hanya kasih bantuan yang material begitu ya, tetapi ada untuk dari sisi psikologisnya apa untuk masyarakat ini, saya bilang gitu. Sehingga terjadilah kolaborasi ini.
0: Oke, iya, kita lihat ini sangat penting sekali ya Bu Asti ya. Jadi para korbannya tidak hanya membutuhkan bantuan material, tapi mereka juga butuh dukungan psikolog ya untuk mental mereka begitu. Baik, kalau dari Bu Asti sendiri ini menyasar lokasi manakah yang mungkin lebih didahulukan, titik-titik mana begitu Bu Asti?
1: Iya, kolaborasi kami mencakup 6 kabupaten terdampak.
0: Iya.
1: Saya dan Ibu Wagu berbagi, Bunda Vera juga saat ini melakukan hal yang sama. Kami berangkat dari Kupang itu tanggal 22 ya, hari Sabtu. Kalau kami yang rombongan timur, rombongan barat berangkat di tanggal 23. Tetapi bantuan dan segala macamnya sudah berangkat terlebih dahulu. Kemudian saya bergerak dari Sika, ND, dan Nagekeo. Bunda Vera dari Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada, seperti itu. Kami berbagi di 3 kabupaten ini. bekerja samanya memang tentu utamanya dengan PKK setempat begitu ya, dan juga cabang dari organisasi pendamping Forkopimda ini. Baik, kalau misalnya kita dapat info dari Ibu-Ibu Bayangkari atau Ibu-Ibu Lanut, ada daerah sini Ibu, ada daerah sini, kita utamakan yang itu. Daerah-daerah yang belum tersentuh ataupun baru sedikit mendapat sentuhan, mendapat bantuan, mendapat kunjungan, itu yang kami utamakan.
0: Okay.
1: Juga yang posko-posko besar pasti sudah diperhatikan secara struktural oleh pemerintah, itu pasti sudah menjadi sasaran utama. Kami lebih menyasar kalau misalnya ada pengungsian-pengungsian mandiri, justru bisa langsung berinteraksi kemudian memberikan langsung bantuan itu ke masyarakat.
0: Oke. Ini dalam pelaksanaannya di lapangan, Bu Asti, ada tantangan apa saja yang paling banyak dihadapi begitu ketika memberikan pendampingan kepada penyintas gempa? Kalau boleh diceritakan,
1: sejauh ini
0: Bu Asti.
1: Tidak ada ya, karena masyarakat hampir semua masyarakat mereka terbuka dan
0: mereka
1: senang
0: terbuka,
1: begitu, ya. Karena mereka kemudian diajar dan kemudian menyadari, oh ya, yang saya rasakan ini saya ketakutan, saya mengalami kekhawatiran, saya mengalami bahwa itu ya okay, memang nggak apa-apa Ibu, memang itu yang dialami saat ini, tetapi nanti mereka diajar, oh ternyata ada cara sederhana untuk saya bisa lebih tenang begitu kan, untuk tidak terlalu panik lagi, untuk bagaimana saya menenangkan anak saya, keluarga terdekat saya ketika misalnya ini terjadi lagi begitu. Dan juga bantuan-bantuan yang diberikan, terutama kalau anak-anak itu senang banget itu kalau kita bawakan mainan ya, sesederhana apapun permainan itu, ternyata ya ketika gempa kan mereka lari begitu saja, begitu tanpa membawa apapun. Dan juga kadang mungkin bantuan yang ada saat ini belum belum banyak yang memperhatikan di sisi itu. Jadi dengan permainan bola sederhana saja itu sudah menjadi kebahagiaan buat mereka. Kemudian kemarin memang kebetulan kami dari Kupang sudah menyiapkan paket permainan, jadi ada ular tangga, kuli dan segala macamnya. Sembari sebenarnya di setiap pos pengungsian itu kami mendorong untuk bagaimana warga pengungsi itu untuk saling menjaga, saling membantu. Karena banyak juga yang di pos-pos pengungsian itu, terutama yang mandiri, mereka ketika pagi atau siang itu mungkin suaminya kembali ke rumah, ngecek rumahnya, ngecek kebunnya atau apa. Nanti sore menjelang gelap begitu mereka berkumpul di situ karena khawatir kalau gempa terjadi di malam hari misalnya, seperti itu. Nah itu bagaimana relawan dan juga mama-mama terutama yang banyak di situ untuk saling menjaga, memperhatikan. Saya sampaikan ini kita tuh berada dalam satu keluarga besar, jadi kalau lihat ada anak-anak siapapun ini kita anggap anak bersama.
0: Yeah.
1: Kalau terlalu jauh kah atau main terlalu jauh atau melakukan hal yang tidak membahayakan, ayo diingatkan, ditegur dan diajak kembali bersama gitu, supaya sama-sama aman, sama-sama selamat. Kemudian yang kedua adalah mendorong supaya semangat gotong royong itu jangan hilang. Karena pada kondisi seperti ini, bantuan mungkin memang tidak bisa memenuhi 100% kebutuhan warga. Tetapi dari yang sedikit itu harus sama-sama berbagi. Jangan sampai ada yang ditinggalkan. Kemudian yang ke selanjutnya adalah bagaimana menciptakan pos pengungsian yang pertama bersih dari sisi kebersihan, karena ada teman kami juga dengan posyandu, dengan teman-teman dari dinas kesehatan juga, bagaimana menjaga sebisa mungkin menghindari kemungkinan penyakit menular ya, karena tidur berdempetan segala macamnya, menjaga untuk bagaimanapun sebisa mungkin sebersih yang bisa dilakukan, dan terutama adalah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan sehingga pengungsian itu menjadi area yang ramah anak dan ramah perempuan itu. Kalau kendalanya paling mungkin beberapa area, tapi kan ini hampir semuanya sekarang sudah terbuka ya aksesnya. Okay. Begitu Kak.
0: Iya. Oke, okay, luar biasa ya Bu Asti ya. Ini kita lihat bahwa langkah-langkah yang dilakukan ini juga tentunya untuk memastikan agar para penyintas gempa ini terus ya mengalami, mendapatkan kekuatan begitu ya Bu Asti ya. Ini kalau dari Bu Asti sendiri, apa pesan dan harapan Ibu begitu untuk masyarakat yang mungkin sampai dengan sekarang ini masih mengalami ketakutan atau kecemasan begitu, dan juga ada keluarga-keluarga mereka yang mendampingi biar mereka juga bisa melewati masa-masa sulit seperti ini Bu Asti. Jadi kalau sebisa mungkin ya mereka bisa pelan-pelan apa ya, bisa tidak trauma lagi begitu, terlebih lagi kalau adanya gempa-gempa susulan yang terjadi begitu pasti.
1: Betul. Harapannya sih pasti semoga, ya itu tadi sudah disampaikan oleh kakak juga,
0: Iya.
1: supaya ketakutan, kepanikan itu semakin hari semakin berkurang. Tidak bisa cepat-cepat begitu ya.
0: Iya.
1: Setiap orang punya waktu sendiri untuk pemulihannya begitu. Tetapi mari kita bersabar dengan diri kita masing-masing begitu, untuk sebisa mungkin kita setenang mungkin gitu ya, dalam kondisi panik, dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi gelisah dan juga mungkin kecemasan akan berbagai hal. Namanya pengungsi kadang masih kepikiran di pengungsian, satu masalah kesehatan, mungkin kemudian nanti rumah saya rubuh, nanti bagaimana saya membangun dan segala macamnya itu. Pasti ada ketakutan-ketakutan dan kecemasan seperti itu. Tetapi yang pertama harus disyukuri adalah bahwa kita masih selamat, itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa kita tidak sendiri, masyarakat juga tidak sendiri. Pemerintah berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin, dibantu dengan dari provinsi-provinsi lain, dari berbagai lembaga, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan, ini berusaha untuk membantu meringankan beban psikis, material, sosial dari para penyintas gempa bencana ini gitu. Jadi ya, bersama-sama menciptakan suasana yang sehomi mungkin di pengungsian. Jadi kemarin juga saya pesankan, misalnya kemarin di apa, ada pengungsian, dua pengungsian itu memang yang kebanyakan muslim begitu. Saya bilang, mama-mama, ini kan memang kita di pengungsian, tetapi anggap seperti, kita usahakan seperti di rumah. Jadi misalnya, kalau misalnya sore anak-anak itu ada belajar mengaji, biasa ada guru ngaji sekarang, yang ada di sini, ayo kita mama-mama kembali ke peran kita sebagai orang tua, bukan hanya urus mereka punya makan minum, tetapi meskipun anak-anak tidak sekolah ini ya, yang PAUD-PAUD, yang SD, TK kecil itu kan masih bisa dikumpulkan, menyanyi bersama, kemudian nanti ketika sore itu mungkin mengaji bersama dengan mama-mama sendiri, seperti mama mengajari anak-anak. Supaya anak-anak ini juga tidak kehilangan banyak hal ya. Nanti kalau di los begitu saja kan dari pagi sampai sore, mereka hanya bermain saja gitu. Tapi harus diingatkan misalnya yang sudah mulai belajar membaca atau menulis, dengan bantuan yang sudah ada, kemarin kami juga berikan juga peralatan menulis begitu ya, menggambar dan segala macamnya, anak-anak diajak.
0: Iya, baik Bu Asti, luar biasa sekali ya. Ini salah satu penguatan ya untuk semua yang terdampak begitu di sana ya, sehingga mereka bisa melalui masa-masa sulit seperti ini, Bu Asti. Dan pastinya ini juga ada follow up terus yang dilakukan ya, Bu Asti, untuk melihat perkembangan.
1: Betul.
0: Iya, baik.
1: Betul, betul Kak.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih juga nih Kak di kesempatan. Harapannya pokoknya kita tetap kuat, tetap semangat, tetap tabah dan tetap punya pengharapan di masa-masa sulit dan memprihatinkan ini.
0: Baik, terima kasih Bu Asti dan luar biasa Ibu Asti untuk semua kegiatan ya yang akan dilakukan ini, dan tentunya kita berharap ya basudara semua di sana juga bisa tetap kuat ya untuk dalam menghadapi bencana yang saat ini terjadi, Bu Asti. Sukses selalu untuk Ibu Asti dan juga bersama dengan teman-teman lainnya dalam mendukung ya untuk pemulihan bagi basudara Ketong yang mengalami bencana ini. Selamat pagi, Bu Asti. Salam
1: pagi,
0: sehat,
1: kasih,
0: sukses
1: Kak.
0: Selalu. Iya.
1: Terima kasih.
0: Terima
1: sama-sama.
0: Kasih banyak.
1: Kasih.
0: Baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan
1: Iya,
0: terima kasih Bu Asti. Dan demikian ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan juga Kakak Nona, Ketong sudah berbincang ya bersama dengan Ibu Asti ya selaku Ketua Tim Penggerak PKK. Nah, di mana Ketong tahu bahwa dari obrolan ini pagi, Ketong lihat bahwa pemulihan pasca bencana ini memang bukan hanya soal bagaimana memperbaiki apa yang rusak secara fisik begitu ya, bangunannya ya, menyalurkan bantuan dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana bisa merawat hati mereka, pikiran mereka ya, para penyintas gempa ini. Karena yang namanya trauma itu membutuhkan perhatian dan proses. Karena itulah dukungan dari keluarga, masyarakat, pemerintah, organisasi dan tentunya semua pihak ya ini sangat-sangat penting agar semua penyintas Anda merasa bahwa dong menghadapi semua ini secara sendirian. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Mindriati Astiningsih Lakalina selaku Ketua Tim Penggerak PKK yang sudah berbagi cerita, pengalaman dan semangat ya di pagi hari ini. Semoga langkah-langkah ini Bapak Mama semua bisa memberikan rasa aman, kekuatan dan harapan bagi masyarakat yang terdampak. Ketong akan ketemu lagi di Papote edisi selanjutnya. Beta pamit dan tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Aliansi Indonesia Bangkit Bersama Komunitas Literasi Nusantara Nusa Tenggara Timur menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak gempa bumi di Flores. Penggalangan dana ini difokuskan pada sejumlah kebutuhan dasar, mulai dari bahan makanan, pakaian layak pakai, perlengkapan mandi, tenda, air bersih, hingga obat-obatan. Ketua Komunitas Literasi Nusantara NTT Saulus Ngabingaba mengatakan kebutuhan masyarakat terdampak saat ini masih sangat mendesak. Menurutnya, bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan menjadi prioritas utama yang perlu segera disalurkan. Tidak hanya menggalang dana, kedua organisasi pemuda ini juga menyoroti distribusi bantuan yang dinilai belum optimal, khususnya ke sejumlah wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses. Mereka minta pemerintah percepat penyaluran bantuan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi. Kita ke informasi selanjutnya, Festival Sastra Santarang FSS 2026 kembali hadir di Kota Kupang NTT pada 28 hingga 29 Agustus 2026. Mengusung tema Kota dan Kita, festival yang digelar Komunitas Sastra Dusun Pupamora ini bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Selain hanya menghadirkan diskusi sastra, tapi juga pameran arsip perjalanan komunitas selama 15 tahun. Ketua Panitia Pelaksana FSS 2026 Sadam HP mengatakan kalau Kota dan Kita dipilih untuk melihat bagaimana kota sebagai ruang kehidupan hadir, direkam, ditafsirkan.